0: Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Baik, layak dengan Terengganu FM. Tak kira lah, selamat menjalankan tugas untuk yang bekerja. Bekerjalah kita sebelum kita dikerjakan.
2: Bekerja, saya tinggal lagu ni. Ha. Bekerjalah kita sekuatnya. Itulah kita kan. Tapi bekerja kuat-kuat pun. Jangan lupalah ada waktunya kita berehat sekejap. Waktu nak kena sarapan-sarapan. Waktu nak kena minum air putih. Minum air putih jaga kesihatan ya.
1: Sebut pasal kesihatan ni. Tak ada orang tak ada tangan. Minta sakit, minta demam, minta tak sihat. Sebab kita bukan taraf wali. Kita hanya kategori biasa-biasa saja. Cuma akan hadir lah masa-masa apabila kita tengah sihat tu akan Tuhan uji juga kita dengan tidak sihat.
2: Betul.
1: Nak bagi pada sebagainya. Cuma ikhtiar kita, kita nak sembuh daripada sakit tu. Bila nak ikhtiar sembuh ni, kita ni kalau jenis pesen orang macam-macam tau.
2: Betul.
1: Mungkin Azra lain, saya lain. Dia apabila datang je demam ni, kita ni jenis yang kalau demam kita pergi jumpa doktor ke, pergi klinik ke, pergi hospital ke, ataupun ada satu lagi kategori.
2: Lock.
1: Lock tu satu hal. Yang lock tu kategori kategori yang memang kental lah tu. Kental jiwa tu. Jangan tak sakit tu. Ada satu kategori lagi. Pergi farmasi lah dulu.
2: Pergi farmasi. Dia tak cari doktor. Dia cari ahli farmasi.
1: Ahli farmasi. Jangan cari ahli nujum sudah.
2: Jadi ceritanya hari ni. Cicat kita kan. Kita nak bagi tahu awal-awal lah. Kalau siapa-siapa WhatsApp kan, nanti kami bacakan dari masa ke masa. Kalau ada lah tanda-tanda sakit tu kan. Apa semua tu. Betul ke anda ni berada dalam kategori yang macam Ayi sebut tadi tu.
1: Anda akan ke farmasi ke, ataupun pergi klinik jumpa doktor ke, ataupun kalau jumpa doktor, dia klinik jumpa doktor, hospital pun jumpa doktor juga kan.
2: Betul.
1: Amin dan sebagainya. Maksudnya dua kaedah tu. Anda jenis yang ke farmasi dulu ke jumpa doktor.
2: Jadi kami nak tahulah. Dua talian dibuka juga sekejap lagi. 0962353330.
1: Dan juga satu lagi talian di 0962353 6235330 dua tu. Dan juga satu lagi nak sebut WhatsApp sebenarnya.
2: 0103446632. Ya, tapi kami nak bagi laluan sekejap. Sebab kaki kita nak pergi doktong dulu.
1: Doktong
2: kita nak pergi jalan dulu sekejap.
1: Doktong
2: dalam mood Terengganu on 8.20 minit pagi. Kami nak ajak anda pergi satu tempat yang istimewa dekat Terengganu. Jadi terus dengarkan kami Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Kuala Terengganu, 96.2 Besut dan Sibiu, 97.7 Dengun dan Kemaman. Besar Ceria.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu ang dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab learning Muk Terengganu on.
3: Okey, derak jalan ha, kena dengan JT sekolah sekarang ni kan.
4: Ya, kena molek lah sesuah sangat lah ni.
3: Ya, ya kerja tak apalah kerja. Ini yang kebetulan memang ambil cuti panjang sikit untuk masa bersama keluarga ke. Yelah, kenduri-kendara. Dia sambil-sambil balik datang melancong ke negeri Terengganu dan juga Terengganu sendiri pun. Sambil-sambil melancong, sambil-sambil melencong.
4: Ada dua.
3: Melancong dan juga melencong. Okay.
4: Tapi hari ni kita nak ajak set-set dia ni melencong ke mana?
3: Kita nak melencong ke Dungung kejap.
4: Ya, sebab apa kat sini ada Bukit Besi Agro Exotic Farm.
3: Ya, kalau dulu Bukit Besi ni bukan satu tempat yang asing.
4: Ya.
3: Tempat yang ada nilai sejarahnya.
4: Betul.
3: Kan, kawasan yang di ada hasil lah dulu.
4: Betul.
3: Kan. Sampai licin besi. Okey, baik.
4: Licin besi.
3: Kan, dikerjakan. Baik, ini cerita pasal ni lah. Bukit Besi Agro Exotic Farm. Kampung besar lama bandar Bukit Besi Dungu Terengganu ni.
4: Ya, yang berhampiran dengan Taman Rekreasi Tasik Puteri. Boleh singgah di sini bagi anda yang sedang bercuti sekarang. Tak tahu nak pergi mana nak bawa anak-anak. Nak buat selawatan sambil belajar ke apa semua. Sebab keistimewaannya di sini adalah Taman Pertanian berkonsepkan kampung yang menempatkan macam-macam haiwan exotic.
3: Exotic macam mana tu? Salah satu antaranya landak ada, rusa pun ada.
4: Ya. Pendek kata binatang-binatang yang kita mungkin tak boleh bela belakang rumah kita lah.
3: Jangan tebing ni. Barang ada lesing dah kena. Jangan buat pasar. Jadi kot boleh belajar lah tentang, nak belajar tentang pengurusan ladang serta penjagaan haiwan eksotik ni. Dan tepatnya juga dia ada mini zoo.
4: Betul.
3: Mini zoo ada taman tema ayo yang ni suka sangat budak-budak ni.
4: Betul.
3: Bukan budak saja, mak ayah budak pun suka ni.
4: Kalau duduk dalam taman tema air-air ni, biasa dengan mak-mak sekali kat dalam.
3: Okey, konsepnya suasana kampung di pinggir hutan kan, sedap tu, menarik tu.
4: Jadi senang je nak pergi sana sebab dari bandar Bukit Besi tu perjalanan ke lokasi tu lebih kurang naik 8 km saja dari jalan kampung atau panjang.
3: InsyaAllah zaman sekarang tak susah. Waste kan ada. InsyaAllah takkan waste your time.
4: Jadi paling penting sekali, dia buka setiap hari kecuali Selasa. Lepas tu seawal pukul 9 pagi sampai 6 petang dia buka. Jadi tak ada masalah lah kan.
3: Jadi bolehlah nikmati suasana untuk taman rekreasi ni. Boleh bersuka dia mandi-manda di taman tema yang ada gelong susu padupa. Nak macin kain tawar pun tak apa boleh.
4: Kena bayar tak?
3: Dia adalah kos dia. Untuk dewasa RM3. Kanak-kanak RM2. Kalau mancing tu ada ke lain pula. Okeylah, tapi harga yang mampulah kan.
4: Betul. Paling penting sekali kalau pergi tempat orang. Macam mana kita pergi, macam mana kita, macam itulah kita balik kan. Jangan dibuang sampah mata kata wah.
3: Ya, betul. Biarlah jadi satu budaya. Di mana ada kita, di situ tiada sampahnya. Bukan ke mana kita pergi, di situ belonggok sampahnya kita tinggalkan.
4: Baik, 8.30 minit pagi. Sekejap lagi kita nak berjalan sekali lagi. Ke mana pula? Ke kedai kopi pula.
3: Alkisahnya kita apa pagi ni? Dengarkan
2: dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab

0: aku rasa macam macam pening-pening anjuk kepala sikit rasa. Tahu dah kalau tinggi aku cikgu.
1: Ha? Aku dah pening-pening dia. Ha. Ada muntah-muntah tak ada muntah.
0: Dah sungguh cikgu aku bimbang juga sebab kadang-kadang kita makan kok dah tidur
1: dah. Lah itu dok perih kok.
2: Dah aje buat ni pemeriksaan kesihatan ambil darah ke
0: tadi. Dah aje cikgu.
1: Takut darah.
2: Ambil sini, ambil dekat apa?
0: Orang lain lengang ni. Cikgu apa kena kena cek semua ke kesihatan kita?
2: Aku tak sakit tu je. Dah lah semua. Tapi kalau bulan sekali. Paling-paling komang pun 6 bulan sekali. Mu takut sangat ambil lah setahun.
0: Dek kita boleh pergi dekat hospital gitu buat pemeriksaan.
2: Boleh, boleh. Bayar seria boleh lah. Tapi nak dah result dia hospital tu kena tunggu masa dia lah. Tapi kalau mu nak cepat pergi klinik bayarlah.
1: Swastalah.
2: Swastalah.
0: Ya.
2: Ambil darah di lengan ni.
0: Tahu belaka je nyakit dia.
2: Untuk tahu belaka. Ini untuk darah yang 3 bulan berada dalam badan kita.
0: Oh ya Allah. Aku biasa ni kadang-kadang kan ada kan kalau macam expo. Kalau ada macam program ke apa kan hak hospital mari tu buat pemeriksaan ke cuma. Waktu kadang-kadang aku pergi kadang-kadang takut gue. Tapi waktu dok
2: terperiksa. Dia mau ambil darah tu kutusan belum tengok mu ada darah tinggi ke dok. Mu ada kecil manis ke dok. Di kecil manis ni kurang-kurang dia kena bawah kalau umur-umur macam kita ni 6.5 nak apa bawah tu. Kalau tidak orang kata borderline dia panggil.
0: Oh ya.
2: Lepas tu darah lah tengok darah kita ada buah pinggang dia cek jatuh
1: ada
2: habis.
1: Ada lah.
0: Kalau tahu detect awal-awal senang je.
1: Tapi aku cek dah tahun
0: 6 bulan sekali mu bang.
1: Ha?
0: Mu bagus.
1: Kan setahun. Alhamdulillah tapi tak ada benda apa.
0: Kolesterol semua tak ada.
1: Kolesterol sikit
2: Kolesterol.
0: Dia ada kolesterol je tak kolesterol banyak.
2: Ha? Kolesterol apa? Ya,
1: kenang ke apa dah?
2: Weh tinggi. Kena jaga molek.
0: Bagusnya.
1: Jadi molek berapa?
2: Bawah pada 6
1: lah.
2: Bawah pada 5. Bawah pada 5 berapa tau? Aku baru ni cek pak.
1: Pak.
0: Bagus muka cikgu orang ni. Dan sebab tu kadang-kadang orang kita bahagia gua sudah rebah debing.
1: Barulah tahu. Sekali dino, awang sekali kita teh.
0: Mana?
1: Awang.
0: Oh dia bagus dia tu.
2: Awang.
0: Dia bagus kena suruh cek lagi cek. Oh tapi sebab tu memang kita kena cek 6 bulan sekali. Sekurang-kurangnya setahun je gue.
2: Sekurang-kurangnya lah kalau takut sangat. Tapi gitu sampai takut lah. Itu benda yang kita hak adalah tubuh kita.
1: Ada awang gitu di cek dekat macam ke dekat benda apa ni yang panggil dekat
0: ada
1: ni
0: program-program
1: tu dia akan nak gitu cek bagus dah. Dan dia tanya sini ada berapa boleh bayar bil telefon gitu.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Okey, dah yang dengar di Terengganu FM untuk pagi ni yang dengarkan kita, terima kasih juga banyak-banyak.
2: Terima kasih semua yang bersama-sama dengan kami, bukan saja di ruangan frekuensi masing-masing, di radio masing-masing, tapi juga di live TikTok Terengganu FM.
1: Dan juga terima kasih juga yang menerusi RTM Klik juga, mana tahu kan. Okey, pagi ni kita cakap tentang demam tak sihat. Bukan nak minta demam, minta tak sihat, tidak.
2: Cuma
1: benda tu apabila kita ada pengalaman masing-masing, anda jenis style macam mana. Kalau demam, pergi farmasi dululah. Tak boleh, kita pergi jumpa doktor ni.
2: Anda berada dalam kategori pergi jumpa doktor, pergi klinik atau hospital lah. Ataupun anda lebih cenderung ambil ubat dululah, beli ubat dululah kan.
1: Okey, ada kiriman daripada rakan kita. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Azra dan juga Ayi.
2: Terima kasih.
1: Ni start bila digandingkan, ni emergency.
2: Dia boleh macam tiba-tiba
1: emergency.
2: Buka pintu tiba-tiba, apa hari ni?
1: Emergency. Okey, tak apa. Tapi yang penting anda still bersama dengan FM. Katanya saya tengok keadaan, katanya kalau setakat demam biasa, sikit-sikit tu pergi cari ubat di farmasi lah. Tapi kalau makan ubat tak degil, rasa apa ni, tak ada tak ada kesan apa-apa, kena pergi jumpa doktor juga.
2: Tak degil.
1: Okey. Terima kasih.
2: Ada tak dalam kalangan anda ni, dalam TikTok ni, komen-komen ya. Telefon pun boleh juga. Tapi sebelum tu kita nak baca komen daripada ni Sukri. Dia bagi tahu macam ni. Dia Sukri Ahmad. Awak nak Sukri mana?
1: Saya nama sebenarnya Sukri Ismail.
2: Oh, bukanlah. Ini Sukri Ahmad.
1: Ejak lain kot. Bin pun lain.
2: Bin lain, ayah lain.
1: Mak lain-lain, pak suku-suku. Tak sama. Saudara seagama je kot.
2: Dia beritahu saya ni lebih suka pergi beli ubat je. Tapi kalau saya rasa macam terlalu tak larat, saya ada kebimbangan, takut jadi melarat, saya akan pergi jumpa doktor juga.
1: Okey, maksudnya pergi farmasi dululah.
2: Kalau dia boleh jalan lagi, dia pergi farmasi.
1: Okey. Mak Wang. Wang Syakirah ni kongsi.
2: Dia lain sikit. Dia lain sikit Mak Wan ni.
1: Mak Wan lain sikit
2: Kalau macam Sukri tadi, dia akan rasa macam kalau dia boleh berjalan lagi, dia pergi cari je ubat-ubat, beli je. Mak Wan ni dia tak dia ada tanda-tanda je.
1: Pergi klinik selalu?
2: Terus.
1: Oh, bagus. Tapi dia ada pro and contra lah kan. Tapi kita ada pilihan, ada sebab masing. Jadi boleh kongsikan lagi lah bersama dengan Double A begini.
2: Okey.
1: Anda pesan macam mana? Demam, sakit, tak sihat, pergi farmasi dulu ke? Jumpa doktor teruslah, senang.
2: Okey. Baik, sekejap lagi kita nak bagi laluan untuk ramalan cuaca sekejap . Hari ini insyaAllah sekejap lagi ramalan cuaca hari ini di negeri Terengganu akan dilaporkan oleh Encik Nur Herman, pegawai yang bertugas hari ini. Semuanya selepas ini, Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ay, dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kok gini kita cari wawet ke?
2: Nakoda anda lebih dikenali, capai lebih ramai pelanggan, tingkatkan jualan dengan mudah, promosi tanpa henti. Mudah, pantas dan berkesan, kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
3: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
1: Oh, Cik Indari tak disecongok sini, masalah muda pulak.
4: Saya single, nak cari bini, ada sini ke?
1: Bukan cakap hal lain, cakap hal ini. 干掉<笑><笑>

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi kita kembali
2: kita sambung dulu.
1: Ada komen dekat TikTok kita. Cik Mazuki ni. Dia kata saya sebatang kara.
2: Sedihnya.
1: Sedih lah sebatang kara. Dua kali tahu dia ulang sebatang kara.
2: Lepas tu nya?
1: Tapi kalau ada je yang single-single di luar sana yang simpati nak bawa saya ke klinik, saya ikut je.
2: Hai. Tapi dah apalah, tolong menolong kan amalan mulia.
1: Itulah.
2: Orang tengah susah, kita tolong lah.
1: Bukan. Janji dia bagi kita syarat. Single.
2: Tolonglah. Bukan tolong tambah sakit, tolong menghilangkan sakit. Kak Mani Musa kata, kalau Mok Ani pergi klinik. Faham. Terima kasih. Ada lagi tambahan ni daripada Abang Mazuki. Dia bagi tambahan cerita. Ada je alami kemalangan kecil, ada je alami kemalangan kecil-kecil seumur hidup, kata hadap tu pas pita jugak lah. Tapi kalau ke klinik boleh bilang,
1: boleh bilang. Jangan sakit agaknya Encik Mazuki ni, ya.
2: Jarang-jarang, kadang-kadang. Okey, di WhatsApp kita ada kiriman. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Azra Degai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau sakit dia manggi klinik, dah buat apa pula pergi farmasi. Kita kan ada klinik panel.
1: Sorang klinik panel ya. Yelah
2: kan, dia sorang je klinik panel.
1: Tapi gitulah, dia manfaatkan ya.
2: Jangan bazir.
1: Orang panggil kemudahan sosial pekerja.
2: Itu hak anda.
1: Itu hak anda. Jangan dibiarkan ya, kalau sakit demam tu. Cuma satu je pesanan ya. Jangan serampang dua mata. Tiba-tiba minta, doktor kata awak MC boleh 2 hari je, dia minta 5 hari. Tidak bisa.
2: Yang tu jangan diamalkan. Sepadan-padan itu upaya menombak, akhir jatuh tanah jua.
1: Tercepuk debur.
2: Tapi ada juga dulu kan, dia demam lain, dia minta vitamin. Bagi vitamin C lebih boleh, doktor.
1: Vitamin C lebih. Jadi nak jaga kulit ke apa?
2: Saya cakap tu sebab ada kawan saya lah seorang tu. Last kali buat tanya, awak demam apa minta vitamin C?
1: Penyakit kulit ke apa ni? Kita tak faham kan? Minta vitamin C. Alang-alang agaknya.
2: Dia bos tak tengok ke bil tu.
1: Pening kawan tu.
2: Sakit lagi minta ubat lain. Tu cari penyakit tu. Macam-macam orang.
1: Okeylah. Seorang lagi ni, dia WhatsApp, dia kata, saya kalau banyak-banyak sakit, kalau sakit dada, barulah saya memang beria-ria pergi jumpa doktor. Kalau sakit dada ni tak boleh buat main.
2: Itu jangan tu. Kan, sebabnya banyaklah kes-kes je lah. Kita tak minta yang pelik-pelik. Tapi sama sekarang ni, kadang-kadang dia mati mengejut tu, kerana jantung tu banyak. Cuma yelah, dia ada pro and kontra. Kalau demam biasa dan kita dah memang tahu kita ni sakat demam biasa, kita boleh rasa tak badan kita. Tapi kalau demam yang kita rasa tu, tak pernah rasa macam ni. Rasanya baik ke klinik.
1: Itu panggil luar biasa kan. Cepat-cepatlah pergi jumpa doktor kan.
2: Bukan buat tabiat ni.
1: Bukan. Okey, 3 minit dari sekarang kita nak beranjakkan angkasa perikota media.
2: Dan selepas itu kembali bersama dengan gabungan AA Azra juga AI
1: Terengganu FM
2: Mesra Ceria.

0: 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Last round kami kembali lagi untuk jam yang terakhir
2: Last round kita. Ada yang baru start je kan, baru je selesai salah pagi. Makan ropa je dia kata.
1: Makan ropa iti daging.
2: Makan ropa iti daging je pagi ni. Berapa keping? 4 keping lah padang lah.
1: Nando.
2: Ropa iti daging 4 keping oh.
1: Belaga pula dengan tertarik.
2: Dah hang ayak dia je. Makan ropa je pagi ni. Berapa 4 keping? Tak apa
1: lah.
2: Ayak-ayak. Tapi alhamdulillah syukur tempat kita ni kan, segala benda kita boleh nikmati. Walaupun je lah kalau nak kira pasal keperluan kehidupan kita ni, tak ada lah kira kata semua orang senang. Tapi kita rasa susah, kita susah lagi orang lain.
1: Betul
2: kan?
1: Kalau kita nak rasa bersyukur tu, kita kena tengok orang yang lebih susah pada kita kan. Tengok orang yang lebih kaya, mulalah kita rasa macam kita kekurangan.
2: Betul. Daripada satu sudut nak kata mewahnya kita ni sampai tahap makanan mubazir.
1: Itulah,
2: orang lain makanan sampai tak cukup. Itu perbezaan kita lah. Walaupun ialah kita tahu tentang keperluan hidup dan kos hari hidup tu. Tapi macam mana pun, sehari dua baru ni pun bermula 1 hari bulan 9. Di mana kita sedia maklum lah tentang keperluan kita nak gimari ni, nak isi minyak dalam kenderaan, nak isi DC dalam kenderaan tu. Jadi maklum lah, kelayakan budi badani tu dikembalikan kepada daripada 200 liter
1: kepada
2: kembali asal balik
1: 300 liter sebulan.
2: Alhamdulillah.
1: Ini turun 95 dengan harga subsidi RM1.99 seliter.
2: Dan juga untuk yang pakai diesel pula, diesel ni biasanya orang niaga lah kan.
1: Yelah.
2: Keperluan untuk pick up dan sebagainya, lori dan sebagai transport. Daripada 200 liter ke 300 liter sebulan. Lepas tu untuk penambahan pula ke 400 liter tu, dia ada penambahan pula. Dia kena buat permohonan lah.
1: Permohonan untuk 100 liter ekstra lah.
2: Dia tapi tiada permohonan semula bagi penerima sedia ada. Yang dah ada rekod dah tak perlu.
1: Yang tak ada rekod lagi
2: kena buat permohonan untuk tambahan 100 liter itu di portal budimadani.gov.my.
1: Jadi boleh isi dekat situ ya. Mana-mana yang ada pacuan 4 roda tu kan. Misalnya kan.
2: Ya kan. Dan itu antara lah kan. Sebab ni antara keperluan yang diusahakan untuk dikembalikan. Kita sedia maklum untuk pengangkutan kita dan juga saya pada tu juga. Kita sedia maklum zaman ni kita beralih kepada zaman digitalisasi artificial intelligence. Untuk anak-anak muda pun yang peringkat belia lah. Kita tak termasuk dah sebab kita ni kategori remaja lagi. Tapi kategori purba.
1: Remaja purba dah. Kita ni kira macam remaja palsu lah ya. Remaja yang benar-benar tu.
2: Remaja palsu. Okey. Di mana untuk bahagian kecerdasan AI ni, secara percumanya inisiatif langganan percuma aplikasi AI untuk generasi muda ni, untuk perkasakan ilmu serta daya cipta.
1: Yang AI bagi tahu itu adalah beberapa ikhtiar utama yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lah masa pengumuman untuk membantu rakyat dalam amanat perdana Hari Kebangsaan baru-baru ni.
2: Ya kan. Benda tu dia bukan nampak dalam bentuk cash, tapi dia nampak dalam bentuk keperluan.
1: Ada lagi yang kami nak kongsikan sekejap lagi berkenaan dengan 6 benda utama ya, ikhtiar utama yang ada dalam amanat perdana Hari Kebangsaan 2026. Jadi terus dengarkan kami Ceria Pagi
2: NFM.
1: Mesra ceria
2: pastinya.

0: Ulang temani anda.
1: Okey, kat mana-mana pun terus layan dengan Dengan FM Mesra Ceria untuk hari ini. Perancangannya macam mana, tugasannya macam mana, apa saja perkara yang kita harapkan dalam hati kita ni kan?
2: Ya.
1: Kita harapkan lancar, selancar-lancarnya.
2: InsyaAllah, kita doakan mudah-mudahan hari ini kalau ada sakok sikit pun biar lancar, biar urusan kita tu rasa macam smooth je ya. Tak ada masalah. Yang penting apa-apa yang kita buat, kita minta dengan yang di atas.
1: InsyaAllah. Cuma hidup ni tak selalunya indah sebab hidup ni bukannya pentas yang mengakhiri macam filem. Sebab filem zaman sekarang bukan satunya indah pun.
2: Yang kata pengakhiran yang indah, yang baik, happy ending tidak selalu ada ya.
1: Tapi itulah lumrah kehidupan. Setiap masalah itu adalah menempa kita untuk lebih tabah hadapi apa saja. Dan juga dalam kehidupan kita juga, tadi kita bercerita tentang sakit, tak sihat dan sebagainya. Dan kalau nak dikira, sektor kesihatan inilah antara sektor yang utama. Dan juga kita juga menantikan untuk pembentangan belanjawan untuk tahun depannya nanti.
2: Betul.
1: Kalau kita sedia maklum, antara peruntukan yang terbesar kalau tahun-tahun sebelum ini dan menjadi tradisinya adalah sektor pendidikan, sektor kesihatan. Itu antara peruntukan yang besar lah. Dan juga kalau dalam amanat pun, amanat khas Perdana Bawang ni pun ada dibagi khabar gembira.
2: Khabar gembira, peruntukan sebanyak RM1 bilion diluluskan untuk percepatkan urusan rawatan dan kurangkan tempoh menunggu kat hospital dan juga kat klinik-klinik kerajaan kan.
1: Cuma cerita pasal menunggu kat hospital ni, saya jadi terfikir satu benda.
2: Apa dia?
1: Kita kalau makanan viral,
2: makanan viral?
1: Beratur berjam-jam tak ada pula nak bising.
2: Itulah, tak berpayung pun tak apa kan. Tapi itulah, kadang-kadang bila dah masuk dalam klinik klinik tertentu ni kan, bila kita nak kena beratur, nak kena menunggu.
1: Menunggu ada aircon. Tapi mungkinlah sebab dia menunggu dalam sakit, mungkin itulah dia rasa jadilah macam tak selesa. Cuma saya teringat ada satu kisah dulu. Saya terbaca satu blog artikel daripada seorang abang ni. Dia masuk ke travel ke negara-negara sekitar Asia. Dan ditakdirkan bila dia suka ride, dia ke satu negara lah, negara jiran kita dalam kelompok Asia, Asia Tenggara ini. Di kemalangan. Dia kemalangan dan terpaksa dimasukkan hospital. Dan masa itulah terdetik dalam hatinya betapa beruntung dia jadi anak Malaysia. Sebab apabila dibandingkan, maksudnya fasiliti kesihatan di tempat yang di kemalangan, negara ini kemalangan itu berbanding dengan negara kita, dia kata memang terbaik tempat kita.
2: Saya pun ada baca benda yang seakan-akan sama jugalah. Tentang fasiliti kesihatan di Malaysia ni antara yang terbaik dunia. Sebab apa? Dia mengambil kira dari segi kos lah. Yang saya baca tu dari segi kos. Dia kata kalau nak daftar tu tak pernah lagi kita kena bayar sampai RM10, RM20 untuk pendaftaran kan. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada ni sebenarnya. Kalau kita tak mengembara, tak keluar daripada kepompong kita, kita takkan tahu pendedahan-pendedahan macam ni.
1: Betul. Sebabnya kalau nak dikira, negara yang dilawati itu juga dalam kategori negara dunia ketiga. Maksudnya sama kategori dengan kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Tapi apa yang dicapai dan digapai berbeza dengan kita. Sebab itulah jauh perjalanan, luas pemandangan akan buta mata dan nyeruan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki dan sayang pada apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terengganu FM.
0: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Betul.
2: Ya, yeah, tak salah pun.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi itulah apabila benda di luar kotak kadang-kadang membuatkan kita sampai tak tahu terfikir. Tak terfikir, di luar jangka sebenarnya ni.
0: Ini cerita yang berlaku di Jakarta dong.
2: Ada kisahnya. Di mana biasa kalau kita sebut orang meniaga ni macam-macam pesen, macam-macam gaya. Tapi meniaganya ia ni di mana dek kerana nak jimat sewa kedai. Seorang lelaki ni jual mi atas pokok manggis.
0: Itulah pasal
2: Orang panggil pokok semeta.
0: Betul ke?
2: Betul ke? Tak apalah pokok manggis lah. Ini kisah kejadian berlaku di Aceh Utara.
0: Berguna juga pokok manggis tu ya. Lelaki ni dia buat macam ala-ala rumah pondok lah.
2: Adalah tempat dipijak sebagainya.
0: Yang uniknya awak dan pendengar semua, ada peniaga ni nama dia Bang Bane. Jadi dia sebabkan dia tak ada modal sangat lah untuk sewa kedai. Bang Baning ni, dia siapa-siapa nak buat pesanan, buat order lah order. Dekat tempat dia meniaga atas pokok tu. Siapa-siapa nak letak order, masukkan dalam baldi. Lepas tu ia letak baldi yang diikat dengan tali tu lah.
2: Dia tarik ke atas. Ingat pula cerita Piramli ni kan.
0: Cerita Piramli yang cerita macam mana sikit tu.
2: Cerita ni dalam filem Laksmana Doremi tu.
3: Hari Encik tengok aku dia. Hari ni Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Adakah patut?
4: Ini bukan rumah haram.
3: Habis kalau bukan rumah haram?
4: Ini makruh.
3: Makruh?
4: Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan.
3: Dan Encik tak boleh buat apa-apa ni?
4: Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok.
0: Rumah atas pokok?
2: Itu rumah ni kedai. Tapi saya tertanya juga macam mana dia bawa air... bekalan air lah.
0: Kelengkapan semua tu kan.
2: Sebab nak mencuci dan sebagainya. Tapi tak tahulah.
0: Kan? Di luar tak betul ni Bang Baneng ni.
2: Tapi tak tahunya ada pelanggan tu. Sebab mungkin unik kot. Jadi kalau dah ambil order pakai baldi kat tali, memang betul macam cerita tadi lah. Cerita tu La Flafo Wata Kunzi.
0: Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Okey, saya dengar-dengar FM je pagi double A berada di hujung-hujung untuk temani.
1: Ya, berbaki lebih kurang 7 minit saja lagi akan bertemankan DJ Ain pula lah untuk anggun inspirasimu. Matahari dah naik pula dia.
0: Nampaknya sinaran sang mentari, ku sangkakan matahari malu-malu lagi, tapi alhamdulillah moga cerahnya terasa. Tapi sebenarnya tak kira lah, panas pun rezeki, hujan pun rezeki, apa saja cuaca, cuma kita kena berhati-hati semua sebab kita akan berdepan dengan El Nino.
1: Ya, betul.
0: Tetapi ada juga hujan yang masih lagi turun bahasa ini. Alhamdulillah lah, maksudnya kesimbangan tu ada sikit-sikit. Cuma hakikatnya bermula untuk ni, fenomena tu pun dah kita rasa bahangnya.
1: Betul.
0: Habanya tu
1: dengan cuaca tak menentu, kejap hujan, kejap kilat, kejap panas.
0: Cuaca di luar kawalan kita, cuma ikhtiar kita adalah kita sesuaikanlah dengan apa saja aktivitinya. Dan juga kalau di belah pantai barat dan juga rakan-rakan kita terkesan di belah Malaysia Timur, Sabah, Sarawak terkesan dengan fenomena jerbu dikerana kebakaran yang berlaku di Kalimantan dengan di jiran kita. Kan itu pun satu ujian juga. Cuma itulah, kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Moga Tuhan bagi penyelesaian atas apa saja permasalahan dan juga masalah itu mematangkan kita.
1: InsyaAllah sentiasa berhati-hati ya.
0: Dan
1: jaga kesihatan. Selepas ini Ain akan bawakan kepada anda yang istimewanya hari ini bercakap dengan PDRM Radio berkenaan dengan keselamatan sempena musim cuti persekolahan. Jangan lupa tu.
0: Cuti masih lagi terasa, kenderaan banyak di jalan raya. Berhati-hatilah kita sebabnya jalan dikongsi ramai, bukan hanya kita sahaja mandunya.
1: Ya, betul. Tidak memandu tu syok sendiri kan.
0: Yang mana kelajuan siput sudut, duduklah di line kiri. Yang nak laju sikit di line kanan, jangan bertukar ya.
1: Laluan siput sedut.
0: Kelajuan siput sedut.
1: Kelajuan siput sedut.
0: Baguslah, bawa perlahan ni pun bagus. Tapi kalau perlahan sangat pun takut jadi masalah juga.
1: Itulah mana taknya kalau di highway tu, kalau tekan sampai 60 haja memanjang ni.
0: Tengok kesesuaian, yang sedang-sedang saja. Laju pun bahaya, slow sangat bahaya. Jadi timbang tara yang sekadar-kadarnya.
1: Baik, kami undur diri dulu untuk edisi hari ini. Gandingan kami, insyaAllah kalau tak ada arah melintang, esok kembali lagi seperti biasa 6 sampai 10 pagi ya.
0: Baik, akan temani anda untuk esoknya. Jadi akhir kalam, kalau ada kesilapan minta maaf banyak-banyak. Ada sekali, jumpa lagi.
1: Kami tinggalkan anda dengan Michael Jackson, Smooth Criminal. Assalamualaikum, bye-bye.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasimu di Terengganu FM pukul 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Selamat pagi untuk semua. Bermula jam ini sehingga pukul 2 petang, Ayan akan temani anda di Terengganu FM di mana sahaja anda berada. Yang boleh dengarkan kami melalui frekuensi ataupun melalui RTM Klik ataupun melalui portal kami. Dan terima kasih terlebih dahulu untuk Azra dan juga Ayi Double A pagi ni, menemani pagi anda 6 pagi hingga 10 pagi. Rasa macam hari ni macam hari Ahad sebab kita dah cuti baru-baru ni sekejap. Dan di musim sekolah ni bolak serak, orang Terengganu kata, di negeri Terengganu ni tengok plate kereta pun banyak plate luar. Dan awal pagi macam ni pun dah sibuk, kedai makan pun dah penuh. Awal pagi ada yang kata nak pergi ke Pasar Payang, nak pergi ke Drawbridge, ada yang baru selesai jogging di kawasan Miami, ada yang baru balik dari pantai Teluk Lipat, ada yang baru sampai ke Pantai Kemasih. Itu di antara lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan apabila berkunjung ke negeri Terengganu. Dan tidak asing jugalah ada yang menghala ke hulu Terengganu nak pergi tengok Kelah dekat Santuari, nak pergi tengok Gajah dekat Kenyir kan. Dan ada yang kata nak menghala ke Dungun lah pagi ni. Ada yang kata nak pergi cari nasi pagi di Setiu, di Besut. Ada yang baru masuk ke sempadan negeri Terengganu. Dan apapun, semoga yang bahagia-bahagia mengiringi perjalanan kita hari ini. Dan banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan di negeri Terengganu. Selamat berkunjung ke negeri kami, negeri bahagia, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik.

Terima kasih untuk yang terus bersama-sama kami Sungai FM, dan untuk anda yang berada di Besut Setu dengarkan kami di 96.2 dan 10.18 pagi. Selamat pagi untuk semua. Seperti biasa hari Rabu, 10.30 pagi kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti. Pagi ini siapa? Terus bersama kami Sungai FM.

0: bersama-sama kami Anggun Inspirasi Minggu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini hari Rabu. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, dan seperti biasa hari Rabu kita akan bersama-sama dengan PDRM di radio. Dan hari ini cuti sekolah dan pastinya jalan raya kita tak relax lah. Bukan hari ini je, bermula awal minggu ni sebab dengan sambutan Hari Kebangsaan sambung dengan cuti sekolah. Negeri Terengganu antara negeri yang memang dipilih untuk para pengunjung ataupun para pelancong berkunjung di sini. Dan untuk pagi ini, bersesuaian dengan cuti sekolah, kita bawakan kepada anda keselamatan sempena musim cuti sekolah. Dan bersama-sama dengan kami pada pagi ini, ASP Ismail Yaakob, Ketua Bahagian Dalam Negeri dan Kementerian Awam IPD Besut. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh kita bawakan dari Besut sempadan di daerah negeri Kelantan. Dan apapun untuk pagi ini kita akan bercakap berkenaan dengan keselamatan sempena dengan musim cuti persekolahan. Dan sebelum kita pergi dengan lebih panjang

0: sekolah ni tak bercuti?
1: Alhamdulillah, baru tak. Lepas cuti.
0: Baru lepas cuti. Lepas tu dibawa ke sini.
1: Ya.
0: Ha, bawa ke atas Bukit Pak Apil. Dan ini kunjungan ke berapa ke Bukit Pak Apil?
1: Bukit Pak Apil kali pertama.
0: Kali pertama
1: kali
0: lah.
1: Kali pertama.
0: Ha. Kalau bunyi dengar-dengar lorak tu macam orang di sana. Dia senyum je, tak tahu jawapan.
1: Kelantan.
0: Kelantan lah. Okeylah tuan, apapun kalau kita bercakap dengan cuti sekolah ni, memang sinonim lah dengan orang bercuti. Orang mengambil kesempatan untuk datang ke negeri Terengganu. Dan mungkin pagi ini mewakili dari Polis Era Besut berkongsi beberapa panduan keselamatan bersempena dengan cuti sekolah. Dan dari sudut keselamatan, macam mana tu tuan? Mungkin tuan boleh mulakan dengan itu dulu. Silakan.
1: Baik. Terima kasih kepada pihak Terengganu FM yang telah menjemput pihak polis saya sebagai wakil hadir ke konti pada pagi ini. Memang tidak dinafikan cuti sekolah adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan keluarga. Ada yang balik kampung, ada yang cuti dan ada juga yang membawa keluarga ke tempat-tempat rekreasi. Namun dalam kita menikmati cuti bersama keluarga, jangan pula kita abaikan aspek keselamatan.
0: Betul.
1: Pergerakan masyarakat biasanya meningkat ketika cuti sekolah. Jadi nasihat kami PDRM kepada semua ialah rancang perjalanan dengan baik, jaga keselamatan keluarga dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling.
0: Kalau kita dengar apa yang tuan kata, rancang perjalanan tu, saya rasa ramai yang merancang, tapi di sebalik merancang tu kita kena pekalah dengan keadaan semasa tuan, ya.
1: Ya, betul.
0: Dan kalau kita bawa anak-anak bercuti ni, baru-baru ni saya terbaca di media sosial, baru bukan di negeri Pantai Timur lah, berkenaan dengan ada yang membawa anak ke pantai dan akhirnya ada tragedi yang tidak diinginkan. Mungkin nasihat dari PDRM sendiri apabila kita membawa anak-anak bercuti sebab bukan tempat kita, apa yang perlu ibu bapa perlu titik beratkan dan juga memberi perhatian?
1: Baik, paling utama ialah pengawasan daripada ibu bapa. Kalau bawa anak ke pantai, ke sungai, ke kawasan air atau tempat-tempat rekreasi, pertama, jangan biarkan anak-anak bermain bersendirian. Kadang-kadang anak-anak terlalu seronok bermain hingga tidak menyedari bahaya di sekeliling mereka. Ibu bapa juga perlu tahu ke mana anak-anak pergi, dengan siapa mereka berkawan, dan apakah aktiviti yang mereka lakukan sepanjang cuti sekolah. Kita mahu anak-anak menikmati cuti dengan gembira, tapi pada masa yang sama mereka sentiasa dalam keadaan selamat.
0: Betul. Dan kita kena tengok bila nak-nak untuk ibu bapa yang bekerja, bila tinggal anak kat rumah ni, dia kena ada ciri-ciri keselamatan tersendiri. Kalau anak-anak dengan kita pun kena ada keselamatan yang kita perlu titik beratkan. Dan juga kalau zaman dulu, zaman sekarang sangat-sangat berbeza. Kalau dulu, kalau cuti sekolah, mungkin anak-anak dia lebih berada di luar untuk bermain, tetapi sekarang ini anak-anak kita seperti diikat oleh gadget. Dan mungkin dari PDRM sendiri, apabila anak-anak kita terikat dengan gadget ni, dia macam kaku dah. Tak pergi jumpa kawan pun tak apa, asalkan ada telefon di tangan. Mungkin dari tuan sendiri macam mana?
1: Okey, baik. Ibu bapa dalam hal ni lah, ibu bapa perlu pantau penggunaan media sosial anak-anak. Sentiasa nasihatkan mereka, jangan mudah berkongsi maklumat peribadi, gambar, nombor telefon, atau lokasi dengan individu yang tidak dikenali. Termasuk juga individu yang baru dikenali. Kita juga perlu mendidik anak-anak supaya tidak mudah percaya dengan mesej, pautan atau tawaran yang mencurigakan. Kalau tidak pasti, jangan klik. Jangan beri maklumat. Dan yang paling penting, semak terlebih dahulu.
0: Ini yang perlu kita pantau lah untuk telefon anak-anak ni, sebabnya anak-anak kita ni sekarang banyak menghabiskan masa dengan gadget lah. Dan ada lagi hal-hal yang saya nak tanyakan pada tuan. Kalau tadi dari segi penggunaan telefon pintar ataupun gadget, mungkin sebelum kita berehat seketika, mungkin untuk mereka yang meninggalkan rumah bila cuti sekolah ni, pastinya akan

0: ke mana-mana lah adalah destinasi-destinasi yang nak dituju. Dia terdengar agak biasa, tetapi untuk kita yang kadang-kadang bila terlalu teruja untuk pergi melancong ataupun pergi balik kampung, mungkin ada benda-benda yang kita tertinggal ataupun terlepas pandang untuk kita buat, tuan.
1: Baik, pertama sebelum meninggalkan rumah untuk bercuti, pertamanya pastikan semua pintu dan tingkap sentiasa dikunci dengan baik. Tutup peralatan elektrik yang tidak perlu dan pastikan barang-barang berharga disimpan di tempat yang selamat. Penting juga, jangan hebahkan secara terbuka di media sosial bahawa rumah kita sedang kosong atau kita akan tinggalkan rumah untuk beberapa hari.
0: Biasanya orang update status lah ni.
1: Iyo.
0: Nak khabar, nak pergi sini, nak pergi situ. Iyo. Teruja nak berkongsi.
1: Jadi kita juga boleh memaklumkan kepada jiran yang dipercayai supaya mereka boleh membantu memerhatikan keadaan rumah kita.
0: Tapi sekarang ni mungkinlah kita dengan jiran ni tak berapa, tak macam dulu-dululah. Tetapi kalau di musim perayaan, pasti ada anggota-anggota keselamatan yang akan buat rondaan, kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, tapi di musim sekarang ni, jangan upload lah. Selesai bercuti baru upload.
1: Sebaiknya.
0: Tapi tak boleh.
1: Sebaiknya.
0: Kalau tak, orang tak tahu saya pergi berjalan. Okey, tuan, kita rehat seketika. Lepas ni kita sambung kembali bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan ASP Ismail Yaakob, Ketua Bahagian Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPD Besut di Terengganu FM.

0: kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasi Musa pukul 42 minit pagi. Selamat pagi untuk anda dan Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Dengarkan kami di frekuensi 88.7. Selamat berkunjung ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. Dan seperti yang saya war-warkan untuk waktu ini, kita bersama-sama dengan PDRM di Konti bersama dengan Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah Besut, iaitu yang berbahagia Tuan ESP Ismail Yaakob. Dan kalau tadi Tuan dah berkongsi dengan kami beberapa kata tips lah untuk anda yang nak tinggalkan rumah, bagaimana kita nak menjaga keselamatan anak apabila bercuti di rumah ataupun bercuti di luar. Dan ini ada satu lagi yang nak dikongsikan oleh Tuan. Mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun yang dah terbiasa ataupun yang baru dengar hari ini berkenaan dengan VSP. Apa dia tu VSP, Tuan? Yang boleh Tuan kongsikan.
1: VSP adalah singkatan daripada perkataan Volunteer Smartphone Patrol.
0: Okey.
1: Okey, jadi yeah, dalam aplikasi telefon pintar Volunteer Smartphone Patrol ni ataupun VSP. Sebenarnya aplikasi ni direka cipta untuk masyarakat, di mana masyarakat boleh membuat makluman terus kepada pihak polis kiranya mereka ingin meninggalkan rumah, sama ada untuk balik kampung ataupun bercuti. Jadi maklumat tersebut dapat membantu pihak polis mengetahui rumah yang ditinggalkan sepanjang tempoh tempoh berkenaan lah, tempoh balik kampung ataupun tempoh bercuti. Dan pihak polis juga mengambil perhatian terhadap aspek-aspek keselamatan di kawasan tersebut. Maksudnya di kawasan kediaman kita lah. Jadi di sini yang pentingnya adalah sebelum bertolak meninggalkan rumah, selain memastikan rumah dikunci dengan baik, masyarakat boleh membuat makluman melalui VSP di telefon bimbit masing-masing lah.
0: Maksudnya aplikasi ini boleh di muat naik di telefon pintar kita lah, untuk Apple dan juga Android.
1: Iya betul, secara percuma.
0: Secara percuma. Ini untuk anda yang mungkin bukan sahaja nak balik kampung, tetapi untuk mereka yang selalu outstation, mungkin boleh menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan kita melengkapkan data keluar masuk kita lah, Tuan ya.
1: Iya betul.
0: Lebih kurang begitulah untuk keselamatan kita sebenarnya. Tapi kalau untuk kita yang memang nak balik kampung dengan tempoh yang lama, ini juga digalakkan.
1: Iya betul.
0: Dan kalau ini berkenaan dengan aplikasi VSP, bagaimana pula kalau kita tengok ini di negeri Terengganu, memang tak kalah. Bukan musim raya je, tu sekolah memang jadi tumpuan. Kalau saya tengok di Kuala Terengganu, Besut tu saya tak tahu, dah tak nampak di pandangan mata. Kesesakan lalu lintas tu akan berlaku. Dia orang kata berganda-ganda daripada hari-hari biasa.
1: Ya,
0: mungkin pesanan Tuan sendirilah untuk mereka yang yelah, yang mungkin baru berkunjung, tak biasa lagi dengan jalan raya di Terengganu, ataupun yang dah terbiasa, dia jadi bekeng musim-musim cuti sekolah ni, Tuan. Silakan.
1: Baik, memang tidak dinafikan lah negeri Terengganu sebetulnya DJ Ain saya pun baru berpindah bertukar ke Terengganu ni.
0: Berapa lama dah tu?
1: Dalam baru 2 tahun lah.
0: Okay.
1: 2 tahun. Jadi apa yang saya perhatikan di negeri Terengganu ni lah, memang tidak dinafikan, negeri cantik,
0: budaya menarik.
1: Budaya menarik.
0: Okay.
1: Orang pun baik-baik.
0: Janganlah
1: tu. Itu yang menarik.
0: Yang menarik. Yang menarik.
1: Menarik daripada pengunjung luar masuk ke negeri Terengganu.
0: Sebab tu yang akan ulang lagi.
1: Okey, baik. Jadi mengenai jalan raya di cuti sekolah,
0: yang akan ada satu sikap kita ni.
1: Iya. Kita mahu semua yang keluar bercuti sampai ke destinasi dengan selamat dan kembali kepada keluarga juga dengan selamat.
0: Betul.
1: Sebelum memulakan perjalanan, nasihat saya, nasihat PDRM adalah pertama, periksa kenderaan dan pastikan pemandu cukup rehat.
0: Hal tu hak penting sekali.
1: Yang kedua, patuhi had laju. Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Okay.
1: Dan jangan memandu secara terburu-buru. Jangan kita kejar masa hingga keselamatan diri dan keluarga dipertaruhkan.
0: Kadang-kadang tuan, dia macam ada satu sifat kita target. Contohlah, dari Besut nak ke Kuala Terengganu, kita letak dalam 2 jam. Yeah. Tapi nak tunjuknya, dapat, dah up status kan? Yeah. Okay, 10.30 pagi, Besut. Nak cakap ke orang, pukul 11 pagi dah ada Kuala Terengganu, nak cakap kita ni cekap, laju.
1: Jangan pertaruhkan.
0: Nyawa tu.
1: Jangan
0: nyawa
1: pertaruhkan.
0: Satu je.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan dengan
1: betul lah awal.
0: Kata satu lagi, pemandu tu dia kena betul-betul cukup rehat lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan itu berkenaan dengan pesanan untuk pengguna jalan raya. Dan untuk kalau tadi biasanya pengguna jalan raya ni adalah orang dewasa, remaja, tetapi untuk anak-anak cuti sekolah ni, kalau cuti ni mak ayah pergi kerja, dia hura-huri kat rumah. Adalah aktiviti tu, ada nak pergi jumpa kawan, ada kata nak pergi main futsal, tapi nak bawa motor sendiri. Kalau hari biasa tak lepas lah, sebab dikawal selia sekolah apa semua.
1: Ya,
0: tetapi
1: betul.
0: Kalau cuti ni, dia macam dia ada tiket kemenangan sikit untuk dia bebas sedikit keluar nak pergi ke mana-mana dengan menggunakan motosikal. Mungkin yang tak ada lesen lagi ni, macam mana ni tuan?
1: Memang tidak dinafikan.
0: Mm-mm.
1: Kalau zaman saya dulu, kalau cuti sekolah, basikal. Sekarang ni
0: motor.
1: Daripada basikal beralih kepada motosikal.
0: Ada yang dah berani bawa kereta.
1: Ya, betul. Jadi sebagai ibu bapa, pertama perlu mengambil perkara ini secara serius. Pastikan anak-anak yang menunggang motosikal mempunyai lesen yang sah dan
0: patuh
1: mematuhi peraturan jalan raya. Jangan benarkan mereka berlumba, menunggang secara bahaya atau melakukan aksi-aksi yang boleh mengancam nyawa.
0: Ini ikutkan kawan ni. Dia bila dia bergu ramah-ramah, jadi naik sep lain-lain macam.
1: Okey, yang seterusnya, pastikan pakai topi keledar dengan betul. Kadang-kadang kita rasa perjalanan itu dekat saja. Tetapi kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa kerana yang kita tahulah, malang tidak berbau dan tidak mengenal mangsa.
0: Satu lagi, dia belakang mata mak ayah kan, dia jadi hero sekejap. Depan mata ni nak ambil kunci takut, belakang ni almaklum lah bila dah berkawan. Itu yang kita risau sebenarnya, anak-anak remaja ni. Dan kita berbalik pada tuan dibawa dari daerah Besut, dan mungkin kita tahulah negeri Terengganu ni memang terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang berasaskan air, tak kisahlah pantai ke air terjun ke. Dan nasihat tuan kepada keluarga yang berkunjung ke tempat-tempat begini.
1: Memang tidak dinafikan, kawasan pantai, sungai dan tempat-tempat rekreasi memang menjadi pilihan keluarga, terutama ketika cuti sekolah. Ibu bapa perlu sentiasa mengawasi anak-anak, khususnya apabila berada berhampiran dengan kawasan air. Perhatikan keadaan cuaca dan keadaan air. Jika keadaan tidak mengizinkan, jangan ambil risiko. Keseronokan bercuti itu penting.
0: Betul.
1: Tapi keselamatan keluarga juga lebih penting.
0: Betul. Sebab sekarang ni cuaca tak menentu, kadang-kadang petang hujan, lewat malam hujan lebat. Pagi tu kita rasa macam seronok untuk kita pergi ke atas contoh pantai. Tapi keadaan air itu, aliran air itu untuk mereka yang tak
1: sebenarnya
0: terbiasa.
1: Ibu bapa perlu study lah sikit.
0: Betul.
1: Berkenaan dengan air. Sebagai contoh yang saya bagi tips dekat sini sikit. Kalau kita mengunjungi tempat sungai contohnya,
0: air terjun
1: kita, kita tak jangka akan berlakunya. Kalau disebut air terjun, biasanya aliran air tu ada hubung kait dengan
0: kepala air.
1: Jadi macam mana kita nak tahu bila kepala air datang?
0: Sebab kita tak terbiasa kan dengan tempat-tempat macam tu. Dan keseronokan bila kita teruja duduk main air ni, kita dah sedar aliran air tu macam mana.
1: Biasanya kepala air akan datang, dia ada tanda-tanda dia.
0: Dia ada signal dia.
1: Dia ada signal dia.
0: Macam mana tu?
1: Biasanya air tu daripada jernih akan jadi keruh.
0: Daripada pertama, kita nampak dasar dia akan jadi macam kayak air tank.
1: Agak-agak keruh. Lepas tu dia ada
0: sampah-sampah
1: yang dibawa.
0: Daun-daun kering.
1: Bukan yang
0: sampah yang
1: macam ranting-ranting kayu.
0: Itu petanda
1: tanda awal.
0: Tapi kita seronok ni.
1: Jadi bila bila kita nampak tanda-tanda tu, cepat-cepatlah keluar daripada air.
0: Tapi tak, untuk orang yang tak terbiasa mungkin tak tahu kot.
1: Yeah.
0: Itu untuk air terjun. Kalau pantai pula mungkin ada, kita rasa macam nampak landai cantik je kan.
1: Yeah.
0: Tapi takut je geluh orang tengah nuang lagi.
1: Ya, benda dalam air kita tak nampak.
0: Tak nampak itulah.
1: Jadi waspada.
0: Kena berjaga-jaga. Kalau kalau malam tadi dah hujan lebat, apa kata kalau pilihan kita pergi ke mall ke, pergi ke tempat-tempat yang kata tidak berisiko lah. Dan untuk dalam tak sedar, dah nak berakhir ni, bila kita bercakap, kalau kita tengok pada apa yang dikongsikan pagi ini, walaupun hanya dalam beberapa minit ini sahaja, dia lebih pada kepada tanggungjawab keselamatan pada diri dan juga keluarga kita serta orang ramai, sebab dia menyebabkan jalan raya, rumah kita, jiran-jiran. Dan ini bukan, tanggungjawab ini bukan berpihak pada pihak polis saja, tuan ya?
1: Ya, betul. Okey, baik. Tidak dinafikan lah. Keselamatan itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebetulnya. Maka oleh itu kita kena sama-sama menjaga keselamatan tu. Pihak polis sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan dan menjaga keselamatan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat bantu dengan memberi maklumat kepada pihak polis sekiranya melihat perkara yang mencurigakan, dan pada masa yang sama mengambil langkah pencegahan untuk melindungi diri, keluarga serta harta benda. Polis dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk memastikan kawasan kita kekal aman dan selamat.
0: Ya,
1: itulah jangan, sebaiknya.
0: Betul. Jangan kita kata macam kalau kita tengok, kita nak nak tularkan saja, tapi kita tak tolong. Bila contohnya kita tengok kemalangan kan, kita hanya ambil gambar saja. Tolongnya tidak. Tidak menghubungi pihak yang berkenaan, tapi hanya kita kena sama-samalah berganding bahu, bukan berpihak pada satu pihak saja. Walaupun PDRM ini menjaga keselamatan kita, tapi kita sama-sama untuk menjaga anak-anak musim cuti sekolah ni yang berbaki beberapa hari lagi. Kena jaga keselamatan di jalan raya, kena jaga keselamatan di tempat-tempat kita bercuti, di rumah. Dan sebelum kita akhiri sesi hari ini, apakah pesanan terakhir sebelum Tuan mengkata bersama-sama kami untuk semua pendengar dengan FM bersempena dengan cuti sekolah kali ini?
1: Okey, pesanan daripada PDRM, nikmati cuti sekolah bersama keluarga, tetapi jangan pernah bercuti daripada menjaga keselamatan.
0: Itu mahal ayat tu.
1: Jaga anak-anak, jaga rumah, jaga kenderaan dan jaga diri sendiri. Yang penting sebelum balik ke kampung atau bercuti, pastikan rumah dalam keadaan selamat dan gunakan kemudahan seperti VSP untuk memaklumkan kepada pihak polis apabila meninggalkan rumah. Rancang perjalanan, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa berhati-hati apabila berada di tempat-tempat rekreasi. Sekiranya berlaku kecemasan, hubungilah 999. Akhir kata, Polis Daerah Besut mengucapkan selamat bercuti kepada seluruh masyarakat. Semoga perjalanan pergi dan balik dipermudahkan. Segala aktiviti berjalan lancar dan yang penting, selamat pergi dan selamat kembali. Ingatlah, keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Terima kasih kepada Terengganu FM kerana memberi peluang kepada pihak polis daerah Besut untuk menyampaikan mesej keselamatan kepada masyarakat.
0: Okey, baik. Itu dia. Walaupun kita sering dengar berkenaan dengan nasihat-nasihat ini, tetapi kadang-kadang kita leka, kita alpa. Dan apa pun, terima kasih disyorkan kepada ASP Ismail Yaakob, Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah Besut. Selamat bercuti untuk semua dan jaga keselamatan kita. Keselamatan kita bukan tanggungjawab polis sahaja, tetapi keselamatan ini dia merangkumi semua pihak. Dan apapun, kalau anda yang mungkin terlepas mendengarkan kami pada pagi ini, satu, nikmati cuti sekolah bersama keluarga, tetapi jangan pernah bercuti daripada menjaga keselamatan. Terima kasih tuan, insyaAllah jumpa lagi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perjuangan PDRN harus diteruskan. Semangat berpasukan terus dikukuhkan. Kepercayaan rakyat perlu dipertingkatkan. Demi negara, polis dan masyarakat berpisah tiada.

0: sebenarnya macam ni. Sebab sebelum pemanduan jauh-jauh ni, biasanya orang rumah saya dia dah sediakan makanan lah. Jadi kita pun jarang nak turun-turun beli-beli ni. Biasanya kita ada lamb chop. Tapi kebiasaannya tapi kebiasaannya kita adalah mi goreng basah.
1: Nanti nak tanya.
0: Okey, satu lagi. Kambing golek.

0: kami Anggun Inspirasi Muncam yang kedua di Serangan FM 11.14 pagi. Dan waktu ini kita ada dua hal yang nak kami kongsikan untuk anda. Teka lagu berganda dan kuis Maulidur Rasul. Sebelum itu, The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh berbahagia Datuk Seri Saifuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan untuk waktu ini, dengarkan untuk keratan lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.

0: berpati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la sela. Teka lagu berganda.
1: Ya betul, teka lagu berganda untuk edisi pagi ini. Terima kasih yang telah pun bersama-sama dengan Ain untuk edisi Anggun Inspirasimu. Ada yang dengar dalam kereta, terima kasih. Kat mana tu? Dan juga ada yang kata, saya menghala dari Besut ke Dungun. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang telah pun bersama-sama kami. Epi Kemaman dari Zamani, Syahir Sipari-Pari dan juga Asyik Kulagukan, Haji Anzam kita. Sampai berkonti, tahu, biasa dengar lagu tapi tak tahu tajuk. Kita ada Kaabah, terima kasih. Slam ataupun Zaman Ni, Syahin Si Pari-Pari, Asyik Kulagukan. Dan kita ada Wan Arifuddin Dungon. Salah, yang pertama tu salah, tapi yang kedua tu betul. Dan kita ada orang marang kita, terima kasih. Masih molek lagu nak buat guana tak. Dia musim-musim learning ni, masing-masing pun telan je lah. Okay, betul. Dari Zaman Ni untuk anda, dan ini hadiah kepada semua yang jawab dengan betul pagi ni. Selamat pagi semua. 11:20 pagi, awak okay?

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masyarakat.

0: pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Maksud untuk kita, Farah.
1: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia, Pegang

Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain untuk pagi ni 11.35 minit pagi. Still got the blues. Dengan cuaca sebegini rupa, Ain dia mengundang mengundang untuk terus lena. Ada yang bercuti hari ni, selamat bercuti untuk semua. Ada yang baru sampai ke kampung halaman, selamat, alhamdulillah selamat tiba. Ada yang dalam kenderaan nak bawa anak cucu mungkin pergi makan. Ada yang akan brunch terus, tak sarapan pagi, terus makan pagi dan tengah hari. Ada yang sedang menunggu, menunggu apa? Menunggu yang tak pasti apa pula tu. Selamat pagi semua di mana saja anda berada. Ain teman anda untuk ruangan anggun inspirasimu. Ada yang kirimkan gambar pada saya, langit mendung diselaputi awan, sesekali gerimis di waktu petang, masjid kristal indah menawan pengunjung pelawat ramai yang datang. Yang sedang santai di masjid kristal Kuala Terengganu, terima kasih Cik Gani, good night. Sambil-sambil melayan keluarga. Dan kalau di bandarai Kuala Terengganu ni, cuaca pun agak mendung atau penjoong orang Terengganu kata. Selamatlah untuk hari ini. Ada perancangan yang mungkin awal-awal dah tak boleh nak kita lakukan. Ada yang alhamdulillah merancang 2-3 hari ini boleh kita lakukan. Apa pun yang kita rancang, semoga Allah permudahkan. Yang tak dapat kita penuhi ataupun kita lakukan, adalah sesuatu yang Allah orang kata tunda tu, insyaAllah ada yang baik untuk kita. Selamat pagi juga untuk Kak Bang di Dungon. Terima kasih. Cuacanya baik-baik sahaja di Dungon pada pagi ini. Dan juga rakan-rakan kita yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Sebelum pukul 12.30 hari, sebelum kita dengarkan buletin 12.30 hari, kita ada kuis Maulid Rasul untuk anda. Ada yang kata, kenapa tak ada live lagi? Dah ada live TikTok Terengganu FM untuk waktu ini. Anda boleh tonton saya sekarang. Sambil-sambil mungkin dalam jam tu kan. Dalam jam kesesakan jalan raya bolehlah sambil-sambil tu. Yang penumpang lah, yang memandu tak boleh. Yang memandu kena fokus pada pemanduan. Yang menumpang tu, penumpang-penumpang kita boleh bersama-sama kami di Live Detak Sungan FM. Siti Sara untuk anda, jangan kau mimpi. Ada yang baru bangun tidur ke tu? Amboi dia.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Selamat pagi untuk anda, 11.41 minit pagi sebelum menjelang tengah hari untuk anda. Kuis sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026. Terima kasih untuk Yayasan Islam Terengganu. Pagi ini milik siapa RM50 dan soalannya berbunyi, apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud amanah? Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud amanah? Apakah maksud amanah itu sendiri? 6235-3306-238-330. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Untuk pagi ni siapa ni?
2: Saya Zulkifli.
1: Okey. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud amanah?
2: Amin.
1: Amin?
2: Ya. Yeah.
1: Amin tu maksud, amanah tu maksudnya apa?
2: Amin tu maksudnya amanah.
1: Dia ada satu perkataan lain lagi tu. Baik. Terima kasih Cik Zulkifli ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya.
3: Hello. Assalamualaikum. Salam.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, saya Meli dari Mama.
1: Okey, apakah sifat wajib Rasul yang bermaksud amanah? Amanah tu maksudnya apa?
3: Al-Amin.
1: Al-Amin itu?
3: Itu
1: dalam bahasa Melayunya apa?
3: Amanah.
1: Ada satu perkataan lagi. Amanah tu maksudnya, Al-Amin tu bahasa Arab kan? Ada satu lagi perkataan tu dalam bahasa Melayu juga. Baik, cuba lagi ya. Assalamualaikum. Okey, dia amanah itu bermaksud dalam bahasa Melayu. Kalau Al-Amin tu dalam bahasa Arab. Selamat pagi.
4: Hello.
1: Ya. Selamat pagi. Siapa tu?
4: Ni Khairul.
1: Ya, saya Cik Khairul. Silakan untuk jawapannya.
4: Untuk jawapannya, saya rasa amanah tu dia sama dengan makna jujur.
1: Ada satu lagi perkataan selain jujur tu. Sikit lagi nak sampai dah tu ha. Jujur dia berkait dengan apa?
4: Bertanggungjawab lah dalam menjalankan segala perintah tu.
1: Alamak, panjang sangat tu. Ada satu perkataan je lagi. Saya nak satu perkataan tu je.
4: Habis tu tak lah.
1: Satu lagi?
4: Satu lagi. Nanti saya cuba lagi. Nanti saya tak dapat jawapan.
1: Okey, baik. Terima kasih orang kemaman. Okey. Satu lagi sebab saya ikut skrip ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa ni?
5: Kak Mah ni.
1: Okey, Kak Mah.
5: Berkat dan amanah. Berkat dan amanah.
1: Siddiq. Bukan. Dia bukan. Bukan Kak Mah eh.
5: Oh, dah tak apa lah.
1: Okey, baik. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
6: Ya, Azmi dari Kemaman.
1: Ya, jawapannya Cik Azmi kita.
6: Al-Amin tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia kepercayaan.
1: Itu yang saya nak sebenarnya. Dia berkaitlah dengan jujur tu ialah berkait rapat. Tapi satu perkataan itu percaya. Kepercayaan. Okey, baik. Tunggu talian untuk saya dapatkan butiran peribadi ya.
6: Okey.
1: Okey, baik. Tahniah kepada sahabat kita untuk pagi ini. Macam susah kan? Tapi itu antara kita belajar lah. Al-Amin itu dalam bahasa Arabnya. Tapi dalam bahasa Melayu adalah kepercayaan ataupun percaya.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Acakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengar

0: 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, Creator Family dilancarkan bagi tujuan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026-2027 dan seorang buruh maut selepas motosikalnya terlibat dalam kemalangan di Wakaf 2 malam tadi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Tourism Malaysia melancarkan Creator Family yang bertujuan mempromosikan pelancongan lestari dan menyokong inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Inisiatif itu turut memperkenal dua program utama menampilkan perjalanan merentas negeri. Pengarah bahagian pembangunan pakej tourism Zuraini Abdul Ghani berkata, program itu selari dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026-2027 yang sedang berlangsung. Jadual perjalanan program itu merangkumi kepelbagaian lanskap budaya dan geografi termasuk di Kuala Terengganu dan Pulau Redang di Kuala Nerus. Seorang buruh maut selepas motosikal yang ditungganginya terlibat dalam kemalangan di Wakaf 2 malam tadi. Ketua Polis Daerah Marang, Superintenden Sa'ari Mohamed berkata, mangsa Muhammad Ikhwan Adenan, 29 tahun, yang berasal dari Kampung Baru Sungai Binjai, Ajil, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Polis menerima panggilan daripada orang awam kira-kira pukul 8 malam tadi mengenai kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terengganu menyasarkan 38 pingat termasuk 9 emas pada Para Sukan Malaysia 2026 di Selangor yang dijadual berlangsung pada Sabtu ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri, Hishamuddin Abdul Karim berkata, sasaran 9 pingat emas, 13 perak dan 16 gangsa dalam kejohanan 5 hari itu. Kontijen Terengganu menghantar 104 atlet dan pengirin untuk menyertai 10 acara dipertandingkan. Sukan yang dijangka menyumbang pingat emas iaitu powerlifting, olahraga dan renang. Pasukan hoki lelaki Terengganu mahu mencipta kemenangan hat-trick kejuaraan Piala Tun Abdul Razak yang dijadual membuka tirainya hari ini di Lembah Klang. Presiden Persatuan Hoki Terengganu, Muhammad Fikri Harun berkata, impian juara dua musim sejak 2024 itu dilihat sedikit mencabar selepas 6 pemain tonggaknya bersama skuad kebangsaan. Bagi memastikan pasukan lebih mantap, pasukan diperkuat dua pemain senior kelahiran Melaka selepas negeri itu tidak menghantar penyertaan pada musim ini. Bagi skuad wanita pula, pasukan itu dibarisi gabungan pemain senior dan muda dengan sasaran ke peringkat akhir. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan dalam Guinness Book of World Record ataupun rekod dunia Guinness. Ada seorang laki-laki dari Amerika, dia diiktiraf sebagai the world greatest salesman, sebagai jurujual terbaik di dunia. Apa rahsianya? Nama beliau Joe Girard daripada Detroit. Dia telah diiktiraf sebagai jurujual terbaik di dunia dari tahun 1966 sampai 1977. Bayangkan saudara, dalam sehari purata beliau boleh menjual 6 buah kereta baru sehari. Rekod beliau pernah jual paling banyak dalam sehari 18 buah kereta. Kereta baru 18 buah satu hari. Paling banyak dalam sebulan beliau pernah jual sebanyak 174 buah kereta. Paling banyak yang beliau pernah jual dalam setahun 1,425 buah kereta. Ketika dia bersara daripada dunia jual beli kereta pada 1 Januari 1978, keseluruhannya Joe Girard telah menjual keseluruhannya sebanyak 13,001 unit kereta baru. Ketika ditanya oleh orang ramai, ditanya oleh wartawan, apa rahsia beliau boleh mencipta kejayaan yang luar biasa? Dia bukannya menjual keropok leko, bukannya menjual goreng pisang, tapi jual kereta. Apa sebab dia berjaya? Kata beliau, mudah sahaja. Rahsia untuk berjaya dalam hidup adalah sentiasa mencari dan merebut peluang yang ada di hadapan kita. Sebab itu saudara, dalam hidup kita sering bertemu dengan pilihan dan bertemu dengan peluang. Pernahkah kita terfikir bahawa pilihan dan peluang itu, andai kata kita biarkan, ia akan pergi begitu saja? Orang yang berjaya sentiasa merebut peluang. Sebab itu kata falsafah orang putih, kata Milton Berlanger, kata dia, if opportunity doesn't knock, build a door. Kalau kita ini tidak didatangi oleh peluang, maka binalah sebuah pintu supaya peluang itu datang mengetuk kehidupan kita hari demi hari. Kata Roberto Guezita, jika anda mengambil risiko, mungkin anda akan gagal. Jika anda tidak ambil apa-apa risiko, anda pasti akan gagal. Risiko terbesar seorang manusia adalah tidak melakukan apa-apa pun. Justru, orang yang ada sifat berjaya, inilah antara yang mereka pegang, iaitu tak akan melepaskan peluang yang sudah ada di depan mata. Bahkan kalau peluang itu tidak ada, mereka cari kesempatan untuk mendapatkan peluang demi peluang demi peluang. Bagi orang Islam, inilah juga sifat yang kita perlu ada. Bahawa orang Islam perlu ada sifat sentiasa merebut peluang. Kalau peluang belum hadir, cari peluang. Sebab itu orang yang memiliki ketabahan dalam menjalankan kerja-kerjanya, orang sebegini insyaAllah akan lebih berjaya daripada orang lain. Manusia yang tabah pantang baginya berkeluh kesah. Manusia tabah biasa bersusah tahan bermusibah. Manusia tabah hati bulat tekad tak patah. Dalam ungkapan orang tua ada dikatakan, menjadi manusia hatinya tabah, tahan bersakit mau bersusah, bekerja keras berkering berbasah, menjalankan tugas tidak berbantah, memikul beban negeri dijaga, duduk tegaknya tidak tergoyah, dijadikan pemimpin membawa tuah, dijadikan tua menahan susah, dijadikan induk menahan tohmah, dijadikan tiang tidakkan patah, dijadikan tudung tidakkan basah, memimpin negeri amat menakah. Ayuh saudara, pagi-pagi yang sebegini, jom kita tanam azam. Rebutlah peluang, ciptalah peluang. Andai kata pilihan sudah ada di depan mata kita, ambillah segera sebelum kita menyesal, kerana belum tentu peluang itu akan datang dalam kehidupan kita lagi. Orang berjaya sentiasa merebut peluang. Jika kita membiarkan, peluang tersebut akan pergi begitu saja dan belum tentu akan kembali mencari kita. Selamat meneruskan kehidupan. Selamat menempuh peluang-peluang yang bakal mendatang. Moga

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, Anggun Inspirasimu menjengah ke jam baharu jam yang ketiga. Dan pastinya selepas buletin kita ada ulangan untuk rancangan syukur terbitan Zulkifli Yusof. Dan untuk waktu ini hingga pukul 1 tengah hari kita ada seleksi 90-an yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat lagu-lagu cintan rock jiwa dan juga lagu-lagu galau 90-an. Dan saya tak nak cakap panjang sebabnya tengok pada susunan yang diminta oleh rakan-rakan kita di live TikTok dan juga di WhatsApp Sungai FM bersusun-susun. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada, yang hadirkan diri di live TikTok Sungai FM. Ada yang setia kan, ada je naik notifikasi TikTok Sungai FM sudah bersiaran langsung, terus masuk. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada rakan-rakan kita untuk tengah hari ini. Terima kasih nak dengarkan lagu Balasan Janji Palsu Mu. Terima kasih untuk Pok Jo PJ dari Leon. Dan kita ada lagu Olala Awas KRU. Terima kasih Mr. S di mana ni, di Bukit Payung, tapi kita mulakan dengan Haida Manis Masa Bercinta. Wah, kau main lagi eh. Sambil-sambil dengan lagu Manis Masa Bercinta pilihan rakan kita, Abang Adi kita di Gombadak ni, sambil-sambil tengok laut. Ingat waktu manisnya bercinta dulu ya. Namanya pun bercinta, semua manis.

Orang kata ibu, sahabat kita balasan janji palsu Mulyon untuk anda tengah hari ini. Kuat Terengganu. Hati-hati berjaga-jaga dengan keadaan cuaca sekarang ni yang tak menentu. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita bersama dengan kami. Hai Chine, ya Ika Rosa, kita ada Mak Ruzal, kita ada Muhammad Firdaus untuk tengah hari ini. Dan juga kahwin pula dah. Dia kata nak dengar lagu Kompang di Palu, ditujukan pada kawan yang baru kahwin. Okay. Dan kita ada Sofie Rani, kita ada Ayah G, kita terima kasih. Dan juga kawan-kawan kita yang lain, terima kasih banyak-banyak. Okay. Untuk tengah hari ini, haruskah kita berpisah? Liza nak dengarkan, katanya mak dia suka sangat dengan lagu ni. Segalanya telah berakhir, sahabat kita di Jabi, Cik Mazuki kita. Dan kita ada Muaz nak dengarkan lagu Ikhlas Merindu daripada Kumpulan Pearl untuk anda. 12.30 minit tengah hari, Terengganu FM.

Bagus, cuma muka main lagi pilihan rakan kita berada di Jabi. Terima kasih segalanya telah berakhir pilihan Marzuki yang berada di Jabi. 12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang keluar untuk makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang dah selesai pun ada yang kata baru balik kenduri kahwin. Macam sahabat kita ni, Pak Usuk, dia kata baru balik makan gula. Selesailah untuk hari ni. Alhamdulillah, saya pun teringin juga nak makan lauk kenduri kahwin. Tapi tak ada jemputan lagi. Baik, seterusnya untuk tengah hari ni yang sedang-sedang masak ni, kakak kita selamat tengah hari untuk Kak Yati. Tengah-tengah masak ni sambil dengarkan Terengganu FM. Berada di Padang Medan nak dengarkan lagu Kau Salju Cinta. Terima kasih. Dan kita ada, saya pilih salah seorang je. Dia ada suami dan isteri yang hantarkan. Tapi pilihan Din, Khairuddin, lagu Tiara. Dan juga yang tak akhir pilihan Mak Wan kita, Ratu Rock Negara Ella Sembilo. 12.45 minit tengah hari. Dan dalam kita duduk galik-galik pukul berapa zuhur kita hari ini. Bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu hari ini, bagi daerah Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, untuk edisi hari ini pukul 1.09 minit tengah hari. Manakala Besut Setia 12 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.11 minit tengah hari. Kemaman dan juga Dungun 1.10 minit tengah hari. Selamat melayan lagu-lagu seleksi 90-an untuk anda. Terus layan Terengganu FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis peresmian akan disempurnakan oleh berbagai Datuk Seri Saifuddin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Terus layan seleksi 90-an.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosal Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104.

0: bakar atau lalang dan satu kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelapakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah Rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Ali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.

Gunggun Inspirasimu untuk jam yang terakhir pukul 1.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih kerana bersama-sama kami untuk waktu ini. Dan seketika nanti 1.30 minit tengah hari seperti biasa, kita akan bersama-sama untuk ruangan hidayah. Dan untuk anda yang dapat saya kongsikan sebelum kita dengarkan hidayah berkenaan dengan kar di Lebuh Raya Pantai Timur 1 di Karak, mengalami kesesakan lalu lintas yang teruk. Dan ini berikutan tumpahan minyak yang berlaku di sana. Dan apapun, untuk mungkin ada ahli keluarga kita yang baru sampai dan juga mungkin yang baru tiba di Pantai Barat, semoga selamat perjalanannya. Yang masih lagi tersekat dalam keadaan lalu lintas, semoga kesabaran itu tinggi di musim-musim cuti sekolah ni.

baik, hampir 1.30 minit tengah hari. Dan selepas ini dengarkan rancangan Hidayah terbitan Khadijah Khalid dengan tajuknya Kemerdekaan Nikmat Allah yang Perlu Disyukuri bahagian 2, yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Hairuddin Osman. Dan selepas itu Gigi OK petang ini 2 petang hingga 6 petang akan bersama-sama dengarkan Sugaz Kak Cik dan juga Cik Him untuk ruangan Gigi OK. Saya sampai di sini, insyaAllah kita jumpa esok untuk ruangan Gigi OK pula. Selamat bercuti untuk anak-anak dan juga jaga kesihatan, dan apapun teruskan bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

wabarakatuh. Baik, yang kemudian memanfaatkan kemerdekaan dengan membangunkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dah merdeka dah sekarang. Seperti mana orang dahulu, mereka tak putus-putus berdakwah, yakni mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka berjaya. Tetapi bila mana umat ini tinggalkan amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka maksiat akan berleluasa. Tak ada lagi orang nak tegur orang buat maksiat. Buatlah, itu hadiah-hadialah, hak kita janji kita elok sudah. Ibu-ibu, kalau rumah kita ni bersih, jiran sebelah tak pernah mesej rumput dia, tak pernah bersihkan kawasan rumah dia, sampai hutan dah kita tengok, agak-agaknya binatang berbisa yang ada di sebelah tu tak masuk ke rumah kita, masuk juga. Tengok-tengok nak pakai kasut, dalam kasut tu ada anak ular. Allahu Rabbi. Dah, sebab tu sunnahnya kalau kita nak pakai kasut, Nabi suruh ketuk-ketuk-ketuk gitu dulu. Itu sunnah tu. Nah, mujurlah kasut kita tu memang terbuka depan belakang tu, nampak lah. Lepas tu ada kucing kat rumah, tu bagus ada kucing di rumah. Nah, ia tu tunjuk kat tuan dia, aku dah tangkap dah seekor ular, kata dia. Duduk je depan ular tu, kita jadi takut seorang. Banyak kali dah saya. Nah, buat rumah sebelah tu, tinggal. Jadi jangan ingat kita duduk elok, kita jadi elok, anak-anak kita elok, anak-anak kita tak terdedah dengan benda-benda tak elok di luar tu. Sebab tu pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan. Supaya kalau tidak, nanti maksiat berleluasa, hancur masyarakat ini kerana kemaksiatan itu, maka tidak ada lagi kemerdekaan. Habis hancur semua. Orang lain akan jajah kita dengan mudahnya. Kenapa? Hilang kekuatan umat Islam. Nombor dua. Sebab itulah, orang yang diberi oleh Allah kekuasaan, kemerdekaan ini, Allah bagi kuasa pada kita. Tidak lagi kepada kuasa penjajah. Kita boleh bebas buat apa saja. Maka kekuasaan yang kita ada tu apa kita nak buat. Itu janji Allah. Allah akan bantu orang beriman. Allah akan bagi dia kuasa. Jadikan dia khalifah atas muka bumi. Apa dia buat? Ini kita boleh rujuk.

dan orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi, kami akan menjadikan mereka khalifah atas muka bumi. Kami beri kuasa kepada mereka. Orang yang diberi kuasa tidak lagi dijajah. Kita dah diberi kuasa oleh Allah. Kita yang memerintah, bukan lagi penjajah perintah kita. Kita berhak untuk buat apa saja, terutama sekali untuk mengamalkan Islam di negara kita. Allah akan bagi itu. Dan Allah telah beri. Kamastakhlafalladhina min qablihim, seperti mana Allah telah beri kekuasaan itu kepada orang dahulu. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladhirtadha lahum, untuk mereka bangunkan agama yang mereka redha, iaitu agama Islam. Itu nombor satu. Bila kita diberi kuasa oleh Allah, iaitu kita diberi amanah menjadi khalifah atas muka bumi ini untuk membangunkan agama Allah. Itu nombor satu. Islam didaulatkan, semua akan jadi selamat. Tapi kalau Islam diletak di bawah, nombor satu kita letak yang bukan Islam, maka akhirnya cacah marbah, semuanya akan jadi kezaliman, kehancuran dan hilang kemerdekaan. Itu nombor satu. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, oleh kerana kamu mengagungkan Islam, mengagungkan perintah Allah, maka Allah akan jadikan keamanan selepas ketakutan. Dulu kita takut tak? Dengar-dengar cerita orang-orang zaman Jepun dulu dah, nak keluar rumah jadi takut. Tak? Suruh minum air buih lah, suruh panjat pokok nyol lah, suruh macam-macam lah. Jadi kita tak boleh bayangkan keadaan huru-hara macam tu. Sekarang tak ada masalah. Balik pukul 3 pagi, 4 pagi, naik bah daripada KL sampai rumah pukul 6 pagi, KL pukul 10. Malam-malam tak ada orang tahan kita, lanun ke apa ke, tak ada. Sebab apa? Allah datangkan keamanan. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, dek kerana mereka menyembah aku, tidak mensyirikkan aku dengan sesatu pun. Wa man kafara ba'da dzal, ingat, siapa kufur selepas itu, yakni kufur nikmat kemerdekaan ini, kufur nikmat kuasa yang aku bagi ini, yakni dia tidak buat, tidak dirikan agama dengan baik, dia tidak beribadah kepada aku, dia buat benda-benda syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Faulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang fasik. Orang fasik di sisi Allah sangat-sangat bahaya. Allah Ta'ala nak datangkan azab, nak datangkan kesusahan kepada mereka bila-bila masa. Wa aqimus salah, dirikan salat. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi Allah Ta'ala dah susun cantik. Surah An-Nur ni menunjukkan kepada kita bahawa kemerdekaan ini patut dan wajib kita syukuri dengan kaedah kita dirikan agama dalam diri kita dan dalam masyarakat kita. Bila kita diberikan kuasa, kita jadi pemerintah, kita jadilah pemerintah yang mengagungkan Islam, yang mendaulatkan Islam. Yang ketiga, bagaimana cara untuk kita menunjukkan tanda kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini? Memupuk keadilan dan perpaduan ummah. Jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api. Jadi batu permata yang semua orang suka. Jadi batu api pergi sana, pergi sini, apa kita faedah? Apa kita dapat? Kita memecah belahkan. Nah, orang ni kata gini, kita cakap dengan orang ni kata gini. Sepatutnya kita jadi pendamai, bukan kita jadi batu api. Semakin bibit-bibit khilaf ni, makna khilaf ni ialah perbezaan. Setiap daripada kita memang ada perbezaan, dan itu lumrah. Lumrah. Bila kita cerita tentang khilaf ni, bukan sekadar ulama mazhab saja khilaf. Nah, pandangan kita memang berbeza-beza. Kita suami isteri pun sama juga. Berbeza-beza, yang ni suka jering, yang ni tak suka jering. Tak? Saya tak suka jering. Yang ni suka petai, yang ni tak suka petai. Tapi nak buat macam mana? Benda yang kadang-kadang kita khilaf ni benda yang furu'iyah, benda-benda yang kecil-kecil. Jangan besar-besarkan. Kita tidak khilaf dari segi usul. Apa makna usul? Contoh, sembahyang itu satu kewajipan. Sebutlah mana-mana mazhab pun, memang sembahyang tu wajib. Tak ada khilaf pun. Khilaf aja sikit saja, doa kunut dengan tak doa kunut saja. Khilaf aja sikit saja. Tak, usolli tak usolli je. Tapi kita duk besar-besar kan. Sampai seolah-olahnya orang usolli ni memang kafir dah. Dah, masuk neraka dah. Sebab apa? Buat bid'ah, masuk neraka lah. Allahu Akbar. Kau tak sembahyang amal lagi. Kau tak sembahyang amal lagi. Nah, ada orang tanya, Syekh, saya nak tanya, apa hukum orang tak sembahyang? Syekh tu panggil dia, mesti kejap. Apa hukum muda ajak dia pergi sembahyang? Duduk sibuk dengan cakap orang tak sembahyang, tak sembahyang. Apa hukum kamu tak ajak dia pergi sembahyang? Dosa tak? Ha?
tanggungjawab kita bukan kita saja, untuk orang lain juga kita kena sama-sama ingat.

dengan hati. Dah, ini duk sibuk cari kesalahan orang. Tapi kita dah sibuk membantu untuk membaiki keadaan tu. Jadi sebab itulah salah satu daripada kita nak mengekalkan kemerdekaan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat Allah ini, kita memupuk keadilan dan kita cuba memupuk perpaduan ummah. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, 104, 105. Tiga ayat ni Allah Ta'ala sebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Islam ini dipanggil sebagai habl, tali Allah, hablullah. Maka Allah kata wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah ini, dengan agama yang sempurna ini. Jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, bila nak berpecah belah tu, bila ada perselisihan antara kita ni, ingat nikmat Allah Taala pada kita. Ingat nikmat itu balik. Nikmat apa? Nikmat iman. Mu Allah bagi iman, aku Allah bagi iman, kita sama-sama dapat nikmat iman. Syukurlah. Kalau dah ada sikit-sikit banyak khilaf tu, selisih faham tu, jangan sebabkan tu kita berpecah. Sebab kita sama-sama beriman kepada Allah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ini benda yang paling penting sekali. Sebab kalau asas ni tak ada, maknanya kita hanya besar-besarkan benda tu sehingga kan orang kafir tengok je masa, bila aku nak masuk ni kan. Ya batu api, memang dia suka gitu. Dia suka kita bergaduh. Dah, akhirnya bila kita bergaduh, nanti kita akan jumpa ayat tu, akan hilang kekuatan itu. Wazkuru ni'mat, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Iz kuntum a'daan, dulu kamu memang bermusuhan. Dulu orang kafir dulu bermusuh. Aus dan Khazraj bermusuh. Dah, mu aku dulu. Tapi oleh kerana Islam datang, Nabi SAW bawa iman, iman dah masuk dalam hati-hati mereka, mereka boleh bersatu, Aus dan Khazraj bersatu padu. Sehingga mereka membina kota Madinah Al-Munawwarah. Kuatnya orang Islam pada waktu itu. Sehingga pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah, itu satu kemenangan buat umat Islam. Sebab kesatuan yang dibina oleh baginda Nabi SAW. Mula-mula berhijrah, Nabi buat apa? Nabi buat masjid. Pusat apa masjid? Pusat perpaduan ummah. Nabi SAW mu'akhah, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nabi mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Nabi ambil tangan orang muhajirin, Nabi ambil tangan orang ansar, Nabi kata kita semua bersaudara atas keimanan kepada Allah. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, dulu kamu musuh, sekarang Allah Ta'ala telah lunakkan hati-hati kamu, satukan hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, jadilah kamu dengan ni'mat ini, iaitu ni'mat iman, kamu bersaudara. Kita semua boleh duduk semeja, kita semua boleh duduk sama-sama. Ni kalau makan dalam dulang ni, boleh tak kita kata, ya aku tak nak makan dengan dia, jijik aku, tak ada. Dah, kita boleh duduk sama-sama makan satu dulang. Sebab apa? Sebab dia pun orang beriman, aku pun orang beriman. Bahkan air minum ni, thu'rul mu'min syifa'un. Air lebihan orang beriman tu syifa'. Kalau ada kawan kita minum, kita pun nak minum sekali. Air yang sama. Ada masalah. Dulu, apatite apa dia? Dulu orang kulit hitam tak? Pemisahan antara kulit putih dengan putih hitam kan? Bila dakwah masuk ke Afrika, orang dah mula masuk Islam ramai, orang kulit putih, orang kulit hitam boleh duduk boleh duduk semeja, maknanya duduk makan satu talam. Lepas tu wartawan pun ambil gambar. Macam mana dia orang boleh duduk sekali ni? Sedangkan pada waktu itu memang sangat-sangat hangat diperkatakan orang kulit putih, kulit putih, kulit hitam, kulit hitam. Tapi oleh kerana dakwah tadi, iman telah betul-betul masuk dalam diri mereka. Sehingga akhirnya kawan tu tengah minum, sambil-sambil dia buat rakaman tu minum, dia letak kat tepi kawan kulit hitam. Dia kulit putih, kawan kulit hitam tu ambil minum dalam bekas yang sama. Pengsan orang tu boleh tengok. Orang tu boleh kata, ini benda yang tak boleh dimasuk akal ni, kata. Macam mana kau boleh minum air lebihan dia ni? Dia kulit hitam, kulit putih. Tak ada hitam putih dah. Islam tidak meletakkan perbezaan. La fadla li'arabiyin wala ajamiyin. Tidak ada lebihnya orang ajam ke orang Arab ke, orang kulit hitam ke orang kulit putih ke. Tak ada apa-apa lebihnya kecuali dengan iman dan takwa sahaja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang bertakwa. Takwa tu yang membezakan. Bukan kulit, warna kulit membezakan. Bukan bangsa yang membezakan. Bukan kerana keturunan yang membezakan. Aku orang Arab, orang ajam, dah. Tetapi yang membeza, sebab tu bila kita pergi Mekah dah, semua boleh tawaf sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang ni, dia masuk Islam.
Dia terajub dengan apa? Kawan dia mari datang rumah dia. Ni cerita dekat US. Dia orang Islam. Kawan dia mari datang. Dia tak ada pun sengaja nak dakwah kawan dia, tak. Tapi dia buka channel yang ada orang tengah tawaf, tengah dekat channel Mekah Live. Mekah Live. Dia kata, dia tanya kat kawan yang bukan Islam tu, dia kata, kalau kita nak ramai orang macam ni, dia tengok ramai orang macam ni, kita nak susun orang yang ramai macam ni, agak-agaknya dalam berapa masa lama kita nak kena ambil. So, contohnya kata, okay, pukul 8:30 kita kena kumpul semua, kan, kat Dewan ni, sebab kita nak makan ke, nak buat apa-apa program ke, oh, nak kumpul berapa ramai ni. Dia kata, bukan senang punya kerja. Ini mungkin ambil masa yang lama, berbulan-bulan mungkin nak kena arrange betul-betul, nak kena letak askar kat sini, letak orang macam ni. Dia kata, tengok, within second, dia kata, dalam masa sekejap je, kau akan tengok perubahan. Masa tu, iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua senyap dah. Tadi orang berjalan lah, orang apa semua dah. Semua senyap dah. Dia pun terkejut tengok. First time dia tengok. Weh, macam tu je semua dah susun dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tunduk, lagi dia terkejut. Dia kata, weh, sekali satu-satu saja ucapan Allahu Akbar, semua ni sampai keluar-luar masjid, jutaan orang. Kenapa? Kerana mereka atas satu kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kira dia kata, eh, siapa ya Pak Imam tu orang Arab, aku tak nak ikut orang Arab, aku orang Jawa. Ada cakap tu? Ada. Kita pergi mana-mana pun, Allahu Akbar, Imam, Allahu Akbar. Rukuk, kita pun rukuk, Allahu Akbar. Tengok Imam kulit putih, kulit hitam, Allah, negro rupanya Pak Imam. Tak nak aku main sendiri. Tak ada. Ha, tu panggil iman tu, menyebabkan kita ni disatukan. Sebab tu untuk menyatukan umat ni ialah dengan kembali kepada kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itulah kalimah yang menyatukan kita. Tak kira dia daripada negara mana, orang Afrika ke, orang mana ke. Wa kuntum ala syafa hufratin minan, dulu kamu tak beriman, kamu dah pinggiran neraka dah, nak masuk neraka dah. Fa anqadhakum minha, kami selamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikian kami jelaskan kepada kamu ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, yakni kerana beriman kamu bersatu padu. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatu, untuk kekalkan ini, ayat 104, untuk kekalkan keadaan bersatu padu, berkasih sayang sesama Islam, sesama orang beriman ni, hendaklah ada satu golongan mengajak kepada amar ma'ruf, mencegah kepada mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah golongan yang berjaya. Kita umat yang berjaya selagi mana kita kekalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, ajak mengajak kepada kebaikan, selagi itu kita akan mendapat kejayaan. Wala takunu kallazina tafarraqu, jangan kamu jadi macam orang yang pecah belah. Wakhtalafu, berselisih sentiasa. Min ba'di ma ja'umul bayinat, setelah datangnya bayinat, telah datangnya kalimah tauhid, telah datangnya Al-Quran, telah datangnya hadis, telah datangnya penjelasan para ulama, ikut je. Jangan kita nak buat pergi sendiri. Aku tak nak ada nak ikut Al-Quran ni, kita nak tafsir hal lain lah. Tafsir Quran ni semua ulama-ulama pak lebay kita nak buat tafsir baru. Jangan, tak payah dah, tak payah. Semua tu menghancurkan. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka yang berpecah, mereka yang berselisih ni, mereka mendapat azab yang pedih, azab yang besar daripada Allah. Ayat 105 surah Ali Imran. Kerugian bila kita bergaduh, berpecah belah ni, apa kerugian kita akan dapat ni? Kemerdekaan akan hancur satu demi satu, sedikit demi sedikit. Bila mana umat yang telah diberi oleh Allah kemerdekaan ini tidak mensyukurinya kerana mereka tidak menjaga perpaduan tersebut. Gaduh semua, berpecah belah. Wa ati'ullah, kata Allah daripada surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullah wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan bergaduh. Jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Fatafshalu, nanti kamu akan dilemahkan, dilumpuhkan oleh Allah. Wa tadhhabari hukum, kekuatan kamu akan hilang. Fatafshalu, kamu akan gagal. Bayangkan kalau satu tim lah, kita kata satu pasukan bergaduh tak habis. Agak-agaknya berjaya tak pasukan tu? Tak akan berjaya.
Pasukan yang berjaya ialah pasukan yang bersatu hati. Itu baru pasukan kecil, pasukan bola contohnya. Tak, main bola. Tak, kalau ikutkan ada 10 orang, 11 orang dalam tu. Tapi mereka bersatu hati. Aku bawa bola pas ke kamu, mu ambil, mu bawa bola pas ke aku, pas ke dia, dia. Tak, akhirnya gol. Cuba bergaduh sama sendiri. Nak bagi bola tu ke kawan tu. Buat apa aku bagi ke dia? Nanti boleh nama ke dia. Baik aku seorang bawa. Memang tak boleh lah. Kita bukan one man show. One show. One man show. Kita tak boleh. Kita ni memang bukan mengharap. Kita memerlukan each other. Kita memerlukan satu dengan yang lain. Yang kata kita boleh hidup sendiri. Kita nak makan nasi pun beras tu daripada mana? Belakang daripada nasi beras yang kita makan tu, ribuan orang yang telah bekerja. Ada petani dia, ada. Jangan pandang rendah ke orang. Kita pandang rendah ke orang kutip sampah. Cuba dia tak kutip sampah. Seminggu cukup lah. Dengan bau busuknya, dengan apanya macam-macam. Boleh dia pergi kutip sampah tu, alhamdulillah. Dah lalu sebelah dia bagi, aspoya, dupoya ke. Dia minum. Dah. Tanda kita terima kasih kepada dia. Jadi jangan kita rasa besar, jangan kita rasa takabur, jangan kita rasa hebat untuk mengekalkan kemerdekaan yang dulunya mereka bersatu padu. Kita kekalkan kesatuan dan perpaduan tersebut. Allah Ta'ala kata, kalau tidak, kamu akan hilang kekuatan tersebut. Watazhabari hukum wasbiru, sabarlah. Dalam kita mengharungi kehidupan ni, kita akan jumpa ramai orang. Sabarlah. Sikit sebanyak tu kita alah beralah lah. Halal beralah lah kan. Agama. Tapi kalau bab beragama ni lain, atau cerita lain. Nabi pun sanggup angkat pedang. Tapi kalau bab hal-hal peribadi kita, hal-hal benda-benda yang sikit sebanyak ni, tak apalah, jangan bergaduh. Jangan bergaduh hanya kerana sekangkang kera tanah. Alah beralah, tak apa. Kita bukan mati bawa tanah tu. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'asabir. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita. Kenanglah orang-orang yang terdahulu yang berjuang untuk kita supaya kita mensyukuri nikmat ini dan kita pertahankan sehingga ke hari ini. Antara nama-nama orang yang berjuang dahulu, Tok Janggut, Haji Mat Hasan bin Munas. Mereka menentang sistem cukai British. Memimpin perjuangan melawan British di Pasir Putih, Kelantan pada 1915. Gugur syahid di medan peperangan. Mayat beliau digantung secara hina oleh British. Datuk Bahaman, Pahang. Begitu juga Tok Gajah, nama dia Imam Perang Haji Wan Muhammad, yang menentang British bersama anaknya Mat Kilau. Mat Kilau sendiri yang difilmkan cerita dia tu. Haji Abdul Rahman Limbong ni Terengganu kita. Nah, Haji Abdul Rahman 1928. Sheikh Abdul Qadir Mendailang di Perak. Ni ulama-ulama hebat. Syekh Tahir Jalaluddin, Tok Kenali, Dr. Burhanuddin Helmi dan banyak lagi lah nama-nama hebat ni. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan sehingga hari ini kita mengecapi nikmat tersebut. Alhamdulillah. Dan jangan kita nafikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi kamu nak dustakan? Nikmat, sangat-sangat nikmat. Kita nak beragama hari ini tidak ada halangan. Tak ada soalan saya nak tanya. Bilakah tarikh kemerdekaan? Dalam hijrah. Tahun hijri. Tahun semua boleh jawab Melaka. 31 Ogos 1957. Tahun hijri bila? Jadi biarlah kita ingat tarikh. Tarikh-tarikh penting dalam Islam ni, kerana dia sangat signifikan dengan agama kita. Masuk Rabiul Awal, bulan Maulid, betul tak? Nanti masuk bulan Rejab, berkait dengan solat. Masuk bulan Ramadan, puasa. Masuk bulan Zulkaedah, dah masuk bulan Syawal tu, hari raya dah masuk bulan Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah, hari raya korban, Aidil Adha, haji pula lagi. Jadi tu semua berkait dengan amalan kita. Berkait dengan agama kita. Jadi jangan tinggal tarikh-tarikh Islam ni. Tak, betul lah kita kena akui lah. Memang hari-harian kita dalam kerja ke dengan apa, memang kita dah pakai kalender tu, pakai je lah. Nak orang jana tak boleh ubah dah. Dah. Saya, syarikat saya, saya nak tukar semua kepada tarikh hijriah. Oh. Hai, bawah ni kenapa pula ni? Ini namanya semangat hijriah. Semangat hijrah. Jadi tukar semua. Biar macam tu. Lama-lama biasa dah. Lama-lama biasa. Kita kat rumah boleh tak buat macam tu? Boleh? Hari ni hari apa semua anak-anak? Hari ni hari apa? Hari Jumaat lah. Berapa hari bulan?
Eh, takkan mak datang setiap bulan Ogos lah. Tak, tak, tak. Mak nak tanya Hijriah. Oh, sudah. Mak buat apa balik Banjir Abidin hari ni semua Hijriah pula ni. Dah, biar kita ubah macam tu. Selagi, siapa yang boleh amalkan, hak ni paling bagus sekali. Siapa yang boleh amalkan satu hari satu juzuk ikut hari atau ikut bulan Islam. Satu hari satu juzuk ikut bulan Islam. Maksudnya, dalam bulan Islam ni ada 29 dan 30 hari. Betul? Ha, jadi mana hak 29 tu, pederahlah satu hari tu satu juzuk lebih sikit. Supaya sampai je 30 hari atau 29 hari, khatam. Khatam setiap bulan. Hak mana yang 30 hari kan Islam, kan dalam bulan Islam ni sama ada 29 atau 30. Hak mana yang ada 30 hari, khatamlah satu juzuk. Sekali khatam satu juzuk pula. Satu hari satu juzuk. Satu hari satu juzuk tu tak banyak mana. Sebab kita bagilah satu hari tu kepada 5 waktu. Satu waktu kita baca 4 muka surat. Atau 2 helai. Ha, kalau 4 ni banyak, 4 ustaz. Ha, 2. 2 helai. Sama je. Ya sebenarnya Kak Ain. Ya sebenarnya mindset kita ni. Kalau kata 4 banyak. 2 banyak. 2 sikit lah. Banding dengan 4. Ha, 2 helai. Sebab dah sama je 4 muka. Kalau kita tak boleh nak baca sekaligus 4 muka, bacalah sebelum sembahyang 2 muka, selepas sembahyang 2 muka. Setiap kali waktu sembahyang, insyaAllah satu hari habis satu juzuk. Setiap hari habis satu juzuk, 30 hari 30 juzuk khatamlah kita. Panggil orang makan pulut kuning. Tak, panggil rumah buat majlis. Majlis bagus buat. Majlis khatam Al-Quran, doa mustajab. Buat majlis kat rumah ke, kat masjid ke, dekat pengajian ke. Buat khatam. Tiap-tiap bulan buat khatam Quran. Wih, set-set ni tiap-tiap bulan khatam Quran. Ya. Yeah. Dia buat tadarus. Tadarus, satu hari satu juzuk. Boleh juga. Tadarus satu hari satu juzuk. Ada. Ha, jadi nak perhabiskan 20 muka tu, ada 20 orang cukup lah. Satu seorang baca satu muka, satu muka, satu muka, satu muka. Sekejap je lepas mayang subuh, sampai dekat-dekat waktu duha, waktu syuruk tu, selesai dah satu juzuk. Dah kita bukannya gaduh pergi kerja apa dah. Dah. Duduk rumah, Allah Ta'ala bagi masa kita banyak dah ni. Wallahu ta'ala alam, kalau tak ada soalan lagi, saya mohon maaf atas budi bicara hak yang tak boleh daripada saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu semua daripada diri dan kelemahan saya. Saya mohon maaf pada semua. Aku luqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: Adulah.
1: Dapat berpuluk?
0: Betul lah. Radio rosak kat rumah tu. Tapi orang kata, learning boleh dengar radio secara online. Nak buat ke mana eh?
2: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
2: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari.
2: Sukanya lah.
3: Oh, muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, selamat petang Melaka.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam.
0: Semoga layak hari ni lah.
1: Ya, gitulah. Dia dah apalah. Kak Cik bukan dah biasa dengan Heng.
0: Oh, biasa je.
1: Baru ni Kak Cik dengan Kak Teh. Oh, Kak Cik dengan Kak Teh macam mok-mok cakap.
0: Macam mok-mok?
1: Oh.
0: Mana ada gitu?
1: Kadang-kadang macam membawang lah gitu.
0: Membawang eh.
1: Membawang deh.
0: Oh,
1: biasalah puang sama puang ni kan.
0: Daya temugu kau.
1: Oh, macam duduk dapur. Dah agaklah.
0: Seorang lagi bawang, seorang lagi kunyit.
1: Anu agak ni. Tapi hari ni tadi hujan sekejap akhir tau.
0: Hujan sekejap tadi?
1: Aduhlah. Tapi lah hujan sekejap, tapi katalah biarlah hujan sekejap pun sekurang-kurangnya
0: kurang sikit 3 bulan dah.
1: Tapi kan tengah tak berasa mana ni. Cuma kat kawasan Kak Cik ni banyak fogging. Jebu juga, jebu fogging.
0: Jebu fogging untuk
1: kerek nama ish. Nak boleh kata nak petang terik ni.
0: Rumah Kak Cik kan dekat Bahamba kau.
1: Oh iya. Bukan kawasan sama kita deh.
0: Oh itulah kata. Oh itulah jaga banyak.
1: Tapi dok dah nak indah itah lagi nyamuk tu kaki belang ke dok belang. Tapi biarlah kalau belang dok belang, kalau nyamuk ni kita bimbanglah.
0: Bimbang juga. Oh dari mari nak kena.
1: Ah betul dah.
0: Dok kandil lah kita.
1: Ya jadi kita tengok-tengoklah anak-anak kita kalau ada hok demam berpanjangan macam sakit-sakit orang megang-megang ni panggil.
0: Gila
1: bimbang juga. Okey baiklah
0: itu. Baik. Tadi terima kasih tadi Ain.
1: Terima kasih Ain. Tapi dalam anggun inspirasi mu 10 pagi sebab pukul 2 petang.
0: Anggun sungguh hari ni.
1: Anggun hari ni deh. Dia kena memang kena, dia kena gitulah.
0: Kena ke tema.
1: Memang kalau anggun-anggun lah memang gitu lah.
0: Jiji okey kau ni?
1: Jiji okey. Jiji okey duk baru.
0: Duk baru.
1: Duk baru gitu lah.
0: Kan dekat, lepas tu tunduk.
1: Gendok gitu lah. Kan kata duk sila. Lepas tu macam duk tambah. Mula lagi mana tau. Gitu habis kurang.
0: Pada tepi jauh gitu.
1: Jiji okey. Baik, hok tengok kerja hein. Kita harapkan. Kalau pukul 2-2 lebih tak masuk lagi kau. Ada hok baru
0: benda. Anak
1: sekolah one
0: eh. Cuti. Oh, dah ingat
1: ai. Itulah masuk jalan lengang gini.
0: Oh, macam
1: jalan lengang. Anak-anak sekolah tak ada dah, tapi ramai dengan orang luar pula mari.
0: Mungkinlah orang cuti.
1: Oh, cuti.
0: Sebab baru ni ambil tengok dekat Facebook, dekat TikTok, ramai kata benda. Tahun 2026 ni saya nak rasa cuti sekolah duduk di sekarang.
1: Kak Cik pernah dengar Kak Cik dengar Heng hok yang sengaja dia cuti masa sekolah ni yang ambil peluang nak sambut kemerdekaan hari kebangsaan anak tengok di Terengganu.
0: Di Terengganu.
1: Wah.
0: Tapi ada yang nama profil dia dia kata tapi ni profil satu profil bukan individu. Tapi profil di blog KL mari duduk Terengganu dia kata. Tak pernah lagi dia tengok sambutan. Nampak macam kalau macam di KL kan model ketak, model jeng lah model. Ni orang parking. Orang parking tengok bunga api. Bahagia memang betul lah.
1: Memang bahagia semua tenang deh.
0: Ya
1: gitu lah. Negeri paling bahagia penuh dengan ketenangan. InsyaAllah kita harap gitulah.
0: Dia kata selagi dia duduk di Terengganu semasa yang Mac Jegang tu ada lagi. Dari panjang daripada tu dia duduk sini. Siapalah ke hari mereka duduk di Terengganu.
1: Di Terengganu deh.
0: Dia kata orang Terengganu memang dia betul-betul lah. Hai orang muda nak ini.
1: Oh betul. Kita memang gitu. Kita memang kita cakna. Kita cakna belaka.
0: Orang Terengganu gitu. Memang gitu.
1: Ya. Cuma jangan hong lebih kurang lah marah dia orang kan.
0: Hong lebih kurang marah orang tunggu.
1: Kita jangan hong lebih kurang. Kadang-kadang kalau kita dengar hong ni di sensitif hong ni.
0: Betul.
1: Sebab rasanya je agak orang hong atas jalan raya. Walau korang kan sebab benda-benda gitu takut menimbulkan baloh.
0: Betul.
1: Ya, okay. Jadi Heng hari ni oleh kerana masih lagi cuti sekolah ni.
0: Betul.
1: Okey, sajalah kita nak tanya dia. Hak mungkin kata orang tu selamat belaka benda selamat selengoh belaka dah hak yang nikah kahwin baru ni tu. Alhamdulillah kata orang tu lengoh dah abigi.
0: Betul. Hamba duk tengok macam gaya orang baru ni dok. Duk piko puyuk lagi.
1: Piko puyuk eh?
0: No.
1: Bukan piko kubah, piko puyuk eh?
0: Piko puyuk pasal dodol lah.
1: Pasal dodol eh. Oh kena piko lah ni eh.
0: Lagi atau? Ya tapi orang ni pinjam surat. Orang ni pinjam orang tu.
1: Ada lagi ke gitu lah ni?
0: Ada.
1: Kampung ada lagi eh.
0: Hamba handle majlis tu baru ni.
1: Suka tengok suasana gitu. Kak Cik suka tengok tapi sebab Leni kadang-kadang tak ada dah hang. Leni catering belaka.
0: Betul. Tapi hamba gear baru ni dia kata hamba tanya buat apa tambah buat kat dewang. Adalah parking luar sikit. Dia kata hot tu saja kami kurang dia kata parking kurang. You know kat rumah sebab di sekeliling tu semuanya anak beranak. Lepas tu hot jauh sekali. Balik juga. Jadi dia pun sebut alah-alah cuti sekolah. Jadi aku tengok status dia pagi tadi. Dia kata hari terakhir akak puyuk kata rumah kita pinjam puyuk ni.
1: Ya. Tapi kalau anak beranak ramai lepas tu kata orang tu dah amat orang semua.
0: Betul?
1: Senang buat kerja.
0: Mudah.
1: Ya dia ni. Tapi seronok kita tengok kalau masih ada lagi suasana gini eh. Tapi kita bukan nak cakap hari kau kahwin yang gini.
0: Dok.
1: Hari ni jalan sikit boleh dah sebab anak-anak ada anak-anak rumah ada hok yang atau rumah tu. Sebab mak ajarnya kerja nak guna. Tapi ada juga tiket ni dia kata ambil cuti awal dah.
0: Saya ambil je.
1: Atau motor ke?
0: Atau motor.
1: Oh, dah bawa jabat lah.
0: Dah. Mak ayah sibuk belakang.
1: Oh, nak buat guana tapi anak hebat. Go.
0: Aduh.
1: Orang kata dia. Pesan dia orang ke abang. Jangan main perik.
0: Ya, tak main parit.
1: Takut gigat ikan sekelila.
0: Ikan bertulang. Dua bupu dia balik. Rumah-rumah mak bupu ni dia ada kolang kecek.
1: Kolang kecek eh?
0: Masih tu je lah.
1: Masih tu tak apa. Memang juga budak-budak ni pesan kan anak-anak kita dah habis kecil tu.
0: Jangan main air sangat.
1: Takut ya akak kerja orang. Kak berlalu tepi-tepi. Allah kecilnya takut gelecoh masuk dalam bimbang lah. Okey, hari ni nak tanyalah. Tepak ataupun tepak lah kira negeri ke apa. Tepak yang paling jauh. Lokasi yang paling jauh yang demo penegi setakat ni. Kalau Heng. Apa paling jauh setakat ni?
0: Kalau cuti sekolah?
1: Bukan cuti sekolah, dah kira lah. Mana-mana lah. Sepanjang hidup ni lah.
0: Sepanjang hidup
1: lah. Tempat paling jauh yang pernah pergi.
0: Pernah pergi, ambil pernah jejak Singapura lah.
1: Singapura?
0: Pernah jejak lah.
1: Ya.
0: Bawa kereta. Bukannya naik flight dog.
1: Maknanya tempat paling jauh setakat Singapura eh?
0: Singapura. Untuk semenanjung Singapura.
1: Dan nanti Kak Cik akan tanya Heng, apa yang kata orang tu. Kita kongsi. Sebab orang dah pernah macam Kak Cik dah pernah pergi Singapura. Orang kata Singapura ni bersih betul tak?
0: Bersih.
1: Ada
0: kelebihan dia lah.
1: Okey. Betul setakat kereta dia lain eh? Tak sama
0: lagi. Kita je. Sama je.
1: Sama je eh. Okey okey. Kak Cik setakat ni paling jauh Sarawak lah. Sarawak.
0: Ambil aja terbang kita ke Sarawak.
1: Kak Cik pergi Sarawak gitu masa kita kecil gitu. Tapi itulah seronok je sampai, tapi iyalah tepat tak sama betul lah. Tapi itu satu yang menyeronokkan lah. Boleh makan mi kolok. Cari ikan tu ikan terubuk lah Dinum.
0: Kalau bak ikan-ikan gitu memang
1: sedap. Okey. Demo pula boleh kongsi lah deh. Tapi boleh kabur juga. Boleh kongsi. Hot tempat paling jauh tu apa yang menariknya di situ?
0: Apa yang menariknya kita ni orang Terengganu gila kat pau orang. Apa yang best itu?
1: Ada kata Heng, Kak Cik, Heng hamba paling jauh jambu pokok. Eh biar. Jambu pokok, jambu pokok lah. Kita dah siapa lagi jambu pokok.
0: Tak nak umur.
1: Jambu pokok ke jangkuk batu?
0: Jangkuk batu mesti sama.
1: Jadi boleh atas WhatsApp
0: 010-344-6632.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Air lalu, kubangan tohor. Bermaksud, penghasilan tidak cukup, habis bulan, habis gaji. Contoh ayat, kita semua harus bijak menguruskan wang gaji bulanan supaya tidak terus dihabiskan dengan sekelip mata, sebaik saja menerimanya. Ibarat, air lalu, kubangan tohor.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okay, baik, kita bagi semula dah.
1: Oh, okay. Tadi saya baca dia. Laju saya baca dia.
0: Belaga bibir.
1: Baik.
0: Main orang putih kot.
1: Ya, ada apalah. Kita baca senapah.
0: Dok, sayang-sayang kita tu gelekek dah tu.
1: Kita boleh baca dua napah. Kalau boleh baca dua napah, hidup jadi bahasa Inggeris.
0: Jadi, ya mana? Apa? Tranglish.
1: Tranglish. Ya. Kita ada, tapi dua, tiga hari ni mungkin ada yang menerima
0: Perkabaran
1: ataupun yang terdekat dengan kita, kehilangan orang-orang yang terdekat, orang yang tersayang.
0: Betul.
1: Jadi salam takziah lah kami ucapkan ya. Itulah kadang-kadang dalam sihat-sihat
0: Dalam keadaan sihat pun,
1: tapi ada orang tu sakit berlama, Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan, maknanya beri peluang lagi, maknanya Allah Ta'ala sayang lagi, maknanya bagi lagi, kata tu untuk melihat orang-orang yang tersayang dia. Itu kadar masing-masing.
0: Itu kadar masing-masing lah.
1: Kita doakan semoga baik-baik saja, diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Lagi gitulah. Okay, kita live TikTok dah, Heng.
0: Ya, live TikTok dah. Hari ni dengan muka yang berbeza.
1: Kacik dengan Heng. Orang kata kacik dengan Heng ni macam dua adik, ya tak? Ya dah dua. Spesial, ya. Pakai spek belaka.
0: Itu kata.
1: Kami budak kacamata. Okay, baik. Kalau awang tu kacamata juga, tapi kacamata dia pelik sikit.
0: Kacamata dia, dia paling tak kena hilang.
1: Kami original. Okay, Pop B ni, Heng. Di cover Pop B Dungung. Tempat paling jauh, Pop B pernah pergi Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Masa tu main sukan JPS.
0: Asyik
1: baik main sukan. Boleh pergi dah.
0: Mesti Pop B balik tu, berganda beli.
1: Wah pala.
0: Wah pala.
1: Kalau Pulau Pinang, wah pala lah tau.
0: Wah pala.
1: Waalaikumsalam Cik Abu Bakar.
0: Dah nak balik nasi kandar tak boleh?
1: Nasi kandar ke kandar?
0: Kalau kita dekat kandar tu.
1: You nak kandar ke kandar?
0: Kita kandar.
1: Kandar Okay, baik. Okay, baik. Okay, jadi sajalah sebab ni kan cuti sekolah. Jadi betul lah. Benda ada yang bawa anak pergi jalan. Kadang-kadang tak boleh ni. Kami ni tak pernah pergi jalan jauh-jauh lagi. Kakcik.
0: Ada yang tak pernah siapa.
1: Ada orang tu. Yelah faktor macam-macam. Mungkin ada musakoh di sini. Ada ada kadang-kadang masalah kewangan dan sebagainya. Betul. Tak apa.
0: Ada orang masalah ni. Amba lama dah tak jumpa. Orang yang kata faktor kenderaan. Naikang
1: deh.
0: Dan nak pergi mana? Naikang ada.
1: Tu kalau naik bah tu. Main bergandi anak-anak ni kan.
0: Anak pula 8-9.
1: Bukan 10 dah ni.
0: 10 tu akan datang.
1: Tak apa, anak rezeki. Anak rezeki. Okey, baik. Jadi kakcik ngeheng hari ni saja nak tanya lah adik kakak, tempat paling jauh dia pernah pergi seumur. Kalau umur 40 lah. Tak apalah dia kata kakcik Heng. Paling jauh kami gini Getang je. Getang-getang lah.
0: Getang-getang.
1: Tak ada masalah. Ni kita ada di WhatsApp Heng. Siapa dia atur tu?
0: Rahimi Arif. Kami ke Dabung.
1: Dabung
0: Kelatang.
1: Tapi benda yang best Dabung. Kacau lagi dia sebut Dabung ni.
0: Dabung
1: Dabung tahu. Dengan Mak Dabang lain tau.
0: Mak Dabang lain.
1: Mak Dabang dan kedai kopi tau.
0: Amba dapat Mak Dabang.
1: Oh tu lah.
0: Tapi Dabung Amba tahu ada dua perkara yang menarik. Yang pertama, dia ada tempat tempat istirahat yang comel lah. Ada camping site. Kemudian dia ada aktiviti ekstrim.
1: Oh iya ke?
0: Ya, masa orang nak river cruise pun ada. Flying Foxer tu. Yang kedua, stesen untuk kita ambil sleep train. Kereta api untuk kita tidur.
1: Ya ke? Di Dabung.
0: Hak tu yang betul pasal niat sekarang ni.
1: Pergi
0: parking kereta di Dabung. Lepas tu naik kereta api, pergilah ke Gemas.
1: Dok pergi lagi.
0: Dabung pun apa lagi.
1: Tapi pernah dengar orang kata gitulah.
0: Sayang pergi. Dia pun ambil gambar dekat Dabung, memang menarik lah. Dia main reverse cruise. Lepas tu main sukan stream. Memang sedap.
1: Bukan luar negara tu, dalam negeri je tu. Dalam negeri kita je tu.
0: Amba sampai Dabung dulu cik. Masa banjir mani ura tu. Hak tu jambu sapa. Tapi nak pergi main dok lagi lah. Tapi terima kasih ya.
1: Menarik. Okey, kita ada ni 20216. Waalaikumsalam Mahani Musa. Waalaikumsalam Cikgu Mahani ke ni? Ina TA kata tempat paling jauh saya pergi Pulau Pinang. Ada lawan silat lagi tu lah. Ina Ina main silat rupanya. Silat benda nak? Silat olahraga ni. Silat benda? Silat benda yang main ni?
0: Dia silat gitu lah. Silap wari tau.
1: Ke silap mata. Silap benda ni. Cik Abu Bakar kata tempat paling jauh pergi Mekah. Pak Lee kata dia
0: mana Pak Lee?
1: Pak Lee 913 tempat paling jauh pergi tu.
0: Sudah dah Pak Lee. Amba paling jauh ke Aceh aja.
1: Kedah Aceh kat mana?
0: Kedah beli kau dah. Beli kau dah tahu.
1: Ya kan Aceh sungguh.
0: Mak rasa-rasanya kena tambah lima haji ni. Okey.
1: Jadi lagi seorang nak lepas
0: Daripada Ayus.
1: Ya.
0: Afa Kitchen tu.
1: Okey,
0: paling jauh pergi London.
1: London. London ke Landa?
0: London.
1: London betul, London, London eh?
0: London UK.
1: 20216 kita paling jauh pernah pergi Jepun. Kabur lah Jepun tu, apa yang menarik masa tu, bunga sakura ke apa, kita nak tahu juga.
0: Tapi okay, Alpha Kitchen ni menarik.
1: Ya.
0: Di London masa tu umur 7 tahun.
1: Aha.
0: Dalam masa tu gigi susu lah. Masa tu gigi cabut tanah dekat depan Legoland UK. Kelas sangat.
1: Pergi cari yang mula.
0: Patut betul Legoland macam gigi.
1: Oh
0: sebab gigi dia.
1: Jauh tanah gigi masa tu. Okay, ni nama dia Abali Noli Miudang. Tempat paling jauh Konti Terengganu FM.
0: Biar benar kamu. Biar
1: tempat
0: benar.
1: Tempat paling jauh daripada nostalgia. Abang Mesir Rupu, Waalaikumsalam Haji Mat.
0: Ya.
1: Okey, ada yang telefon ke?
0: Yang nak telefon boleh telefon 6235-330
1: 6238-330.
0: Siapa di talian pada petang ini? Okey, hello. Dok dah kak. Okey. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Cik Noh
2: ke?
1: Cik Noh. Cik Noh kerja hari ni ke? Cuti Cik Noh?
2: Kerja hari ni. Marang cuti.
0: Marang cuti dah.
1: Okey, baik Cik Noh lah pulak. Kalau tempat paling jauh setakat ni Cik Noh.
2: Alhamdulillah lah. Cik Noh pergi Mekah. Tapi waktu dalam jalanan Mekah tu, Cik Noh, kapal-kapal Cik Noh transit ke Dhaka, Bangladesh.
0: Bangladesh?
1: Yeah.
2: Tapi ada peristiwa menarik lah situ. Maknanya
1: apa yang menariknya situ? Cik Noh boleh kongsi sikit?
2: Cik Noh dapat duduk di hotel Bangladesh dulu. Naik balik flight ke Mekah.
1: Okay.
2: Lepas tu dalam perjalanan nak pergi hotel dia tu, naik van dia, dalam perjalanan simpan dia tidak ada lampu isyarat. Badidang. Lepas tu
1: ya
2: kereta dia, van dia, dia ada besi besar macam gebatan air tu. Kereta dia depan. Jadi badidang gitulah kita yang duduk dalam bank semua.
1: Oh ya Allah lah. Ni kalau hak jenis pemandu-pemandu nakut ni harap lah.
2: Lepas tu sekali lagi Kak Cik. Yang makanan kita ni, pinggang kita, pinggang macam pinggang tambah untuk seorang makan. Hari tu dia buat, dia bagi 4 orang. Benda arwah ayah apa, dan juga adik. Dia bagi 4 pinggang tu, kita makan 2 pinggang je. Banyak sangat nasi dia. Dia letak lada hijau dengan lada jarum, lada jarum merah. Dan pinggang nasi.
1: Makan pedas set dia.
2: Kenangan lah. Pasal ada balik pun singgah juga. Tapi dah tak perlu tak perlu menginap hotel. Cuma duduk lapangan terbang je. Sambil beli apa, cenderahati lah kat lapangan terbang je. Memang teruja jugalah.
1: Kenangan ni tu pengalaman kan Cik Noh, pengalaman tu.
2: Pengalaman tu sukar untuk kita nak pergi diri gitu, rasanya payah.
1: Betul.
2: Kerana pergi Mekah hari tu, dia kata transit situ, alhamdulillah dapat jejak kaki jugalah situ.
1: Ya.

0: Dia dah yeah. Dengan pakaian pramugari dia tetap anggun dengan sarinya.
1: Mm. Wow. Okey, baik baik baik baik.
0: Itulah pengalaman Cik Noh tahun yeah. 2014 dulu.
1: Menarik menarik sekali eh.
0: Menarik,
1: eh. Baik, tapi hok yang bak tak ada traffic light tu ah. Oh.
2: Itulah kata.
1: Hebat pemandu-pemandu dia dah.
2: Dia boleh agak dah.
0: Kita seru naik mana? Becah dia tu debat duduk belakang tu orang duduk depan.
1: Dia duduk belakang orang duduk depan.
0: Sebab dia ni tak gitu je tadi berani dia.
1: Oh, dia kalih dah kok, Kak.
0: Dia kalih.
1: Kalih dah Cik Noh.
0: Mungkin adat dia orang kok dia beri bagi orang yang becah ni ke depan dulu. Nampak dia gaya bank kita pun gitu juga. Ke becah dulu.
1: Ya.
0: Baik. Tak langsung pengajaran untuk kita. Maknanya walaupun beca tu dia bagi ke beca dulu. Bank berhenti dulu.
1: Okey, bagus eh. Ya, baik baik.
0: Inilah dari segi tu dok.
1: Baik.
0: Pengajaran untuk kita lah amat di sini.
1: Ya, baik. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
1: Kalau kita tengok gitu hand daripada Cik Noh kabar tadi, mana jauh kita maju ke depan sebab kita punyalah banyak traffic light tau.
2: Betul. Maksudnya kat kita teratur lagi.
1: Teratur lagi tapi jauh di sini sana. Bila dok teratur gitu pandai pula dia bawa diri. Pandai pula dia berdisiplin.
2: Hok kita ni. Hok teratur doh. Boleh ada langgar.
1: Tu masalahnya. Cerita mampu traffic light kali. Pandai. Bila make traffic light mampu, rosak. Ya pandai bawa slow.
2: Betul.
1: Tapi hok-hok yang jenis nakut sikit pecah hok duduk situ.
2: Duduk situ lah. Itu memang kita lutut situ lah.
1: Tapi lain ni tak ada masalah dah. Sebabnya, nak goyaknya, sebab lain ni kan minyak tambah dah kain. Kan baru ni berkuat kuasa 1 September baru ni kan. Baru ni kan budi 95 daripada asalnya 300 kepada 200. Balik semula.
2: 300 balik.
1: 300 balik. Manakala budi diesel daripada 300, 400.
2: Ke 400 liter.
1: Jadi bolehlah nak jalan jauh sikit kan. Alhamdulillah. Okey, kita baca WhatsApp eh.
2: Boleh? Okey, lagi daripada...
1: Kita ada, Kak Cik ada Mazuki Jabi ya Ki.
2: Mazuki Jabi.
1: Paling jauh saya sampai ke New York. Kau ada. Dan Washington di USA. Negara lain seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam dan semua negeri Malaysia sudah ditakluki. Plan nak pergi ke Mekah pula. Amin. Daripada Mazuki Satahan Jabi. Terima kasih Ki. Paling jauh pergi New York.
2: Kelah eh.
1: Ki, awak benda Ki? Kita nak tanya juga
2: kita
1: ni.
2: Kita nak pergi tu jauh sekali.
1: Dia atau dia ataupun benda ya, istilah sekarang ni dok mari ni. Hok yang jenis hok seorang tu, menjelajah seorang tu. Allah dok mari.
2: Ni apa nama?
1: Dok mari tu kau kat Cik Mula dok mari. Hok yang jenis backpackers
2: ah. Backpackers
1: okay. Dia jenis seorang ni. Dia adakah kerja kini atau saja memang jenis backpacker jenis hok jalan tu kan jalan jauh. Okey baik baik.
2: Dia kemudian macam hari tu kan viral tulah satu Malaysia berkaitan dengan seorang penunggang motosikal wanita. Tujuh benua.
1: Tapi
2: kat Ita tu.
1: Tapi Kak Cik bimbang kalau puang ni. Dari segi keselamatan he.
2: Tapi dia boleh ada.
1: Berani dia. Ayah lady lah. Sungguh dia.
2: Memang ayah lady. Dia buat motosikal. Kemudian tapi yang bila kita korek cerita dia sebab saya pun menggunakan jenis yang sama.
1: Okey.
2: Dulu dia pakai model tu. Model yang saya pakai. Lepas tu apabila dia dah menjelajah ke berapa negara dan motor tu rosak tak dapat nak repair. Akhirnya daripada syarikat kilang jenama tu sponsor sebuah lagi motosikal untuk dia teruskan misi tu. Akhirnya berjaya tamatkan misi jelajah 70.
1: Tapi Kak Cik memang selut lah sebab dia orang puang.
2: Ya.
1: Okey. Oh ni Fisha kata dia panggil solo. Ya, yeah, solo backpackers. Awan dengan Hina awak agak solo. Tapi awan tak boleh.
2: Awan kena ada teman.
1: Dia kena ada juga.
2: Sebab dia suka cakap bega.
1: Dia tak boleh weh. Dia tak boleh takut lagi kan dia kata gini-gini tanyakan isi minyak mana ke apa
2: semua. Dia kalau bawa anak tidur belakang.
1: Dia oleh.
2: Okey.
1: Nama benda Ogna. Okey, baik. Baik. Abang Mi, kita ada Junaida paling jauh. Kita pergi Jepun. Jauhnya seorang-seorang pergi. Seorang nak pergi Jepun. Cuba cerita sikit apa yang menarik masa pergi tu. Ika Rosa, hai Ika.
2: Okey, masa ke kita dekat WhatsApp kita ada Kimi tau. Kimi kata dia paling jauh dalam negara Sabah dengan Sarawak lah.
1: Okey.
2: Luar dari Malaysia pula. Phuket, Thailand dengan Medan, Indonesia. Belayar ke kapal TLDN.
1: Okay.
2: Latihan peperangan dengan negara Indonesia dan Thailand.
1: Tapi nak royaknya, asbab Kimi masuk tentera ni, dia boleh, kata-kata berpeluang.
2: Berpeluang.
1: Kan kadang-kadang sebab kerja sebenarnya. Macam betul. Mazuki tadi tu sebab urusan kerja dia.
2: Urusan kerja kan?
1: Sekonok.
2: Macam okay. Ke ni, apa Cik Mah ke apa ni?
1: Cik Mah?
2: 8400.
1: Cik Mah nama dia dah?
2: Simah ke apa?
1: Simah.
2: Okey, paling jauh pergi ke Bandung, Indonesia.
1: Bandung, kita minum air Bandung je.
2: Air Bandung, mie Bandung. Habis-habis kuat.
1: Minum air Bandung, biskut, makan biskut Jakarta. Bandung Indonesia eh.
2: Okey, baik. Daripada siapa lagi tu? Syed Johang.
1: Syed Johang.
2: Paling jauh pergi Kota Singa.
1: Singapura.
2: Bekerja 2 minggu.
1: Okey. Kalau

0: boleh tak cerita pengalaman berada di sana tu. Tazali kata saya tempat paling jauh Terengganu.
1: Are you serious?
0: Lawatan eh. Okay. Pak Lee kata tadi, Pak Lee, amba rezeki kerja di airport, heng. Jadi banyak tempat Allah beri siapa. Jauh-jauh belaka, tapi bumi Terengganu got best kata. Tempat jatuh lagi dikenal. Ini kan pula tempat kita kan. Muhammad Safuan, waalaikumsalam. Inati L, Hatnya Thailand.
1: Oh, Hatnya eh.
0: Tapi sekarang ni macam patani semua tu, macam doa apa selamat sikit dok, heng tau. Kak Cik dengar baru ni berita-berita macam bom semua. Jadi buat masa ni kalau
1: tak berapa kena, nak galakkan lagi lah.
0: Kita hold dulu lah eh.
1: Kita hold dulu. Dan juga ada macam kemarin yang ada cakap dengan seorang traveller bermotosikal.
0: Okay.
1: Sekarang ni memang tengah ada isu di mana kalau kata pengguna-pengguna motosikal yang pergi ke negara jiran akan mudah ditahan oleh pihak poltrafik dia.
0: Okay.
1: Dan mudah dicas samang. Walaupun macam Babu ni ada yang sahabat kita kata 18 buah motosikal kuasa tinggi memang original keluarga tu. Kilang daripada tu memang keluarga tu masuk sana kena samang.
0: Okay.
1: Dia kata bunyi bising. Mungkin sistem dia dengan sistem kita check.
0: Jadi jangan main-main. Bila kita pergi tempat orang, kita kena ikut ataupun kita kena patuh dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan sana.
1: Tapi isunya keluar orang kilang. Kalau keluar motor tu pergi ke negara dia pun, masih lagi bunyi yang sama. Itu yang satu pertikaian tu.
0: Okey. Payo juga tu eh.
1: Kepada traveller yang motosikal tu, sekarang ni ramai yang tengah tahan dulu nak pergi.
0: Okey.
1: Sebelum selesai isu tu.
0: Baik.
1: Okey. Fikirish. New Orleans.
0: Jauhnya. Cukar bos kek. Ada benda Dino. Kami nak tahu juga. Miros Helmet dia kata hamba dengar radio sambil tengok live TikTok. Live macam lambat sikit. Radio cakap dulu. Memang gitu.
1: Memang gitu. Dunia digital.
0: Dia memang lambat sikit.
1: Kalau analog memang tepat.
0: Dia duduk sama deh. Jangan dekat radio nampak gambar. Nak dengar lain. Dekat TikTok nampak orang lain sudah.
1: Itu
0: orang
1: lain tu. Bukan kami.
0: John Proko Nokoroyo. Waalaikumsalam. Ni 20216 nak pergi Jepun tadi heh. Kita plan jauh kita paling jauh pergi penuh pergi Palestin. Ya dok Palestin. Tapi mungkin Kak Cik pun kalau pernah pergi Palestin tapi gitulah heh. Gitulah.
1: Dia untuk rakan-rakan yang pernah pergi Palestin dia antara sayang mana. Yang masa
0: bumi
1: misi
0: bertuah tu.
1: Buat apa tu? Aksa tu Gaza dulu. Ada.
0: Masa tu mungkin masih lagi dalam keadaan yang
1: boleh bertenang.
0: Boleh lagi boleh lah, boleh kita pergi lagi ya.
1: Baik.
0: Kita dengar lagu dulu ke kau?
1: Baik, dengar lagu dulu. Ramai dah bertalu-talu ni. Takut kau lama kau pelak.
0: Sabar.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
4: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
5: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
3: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
6: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk tadi ni?
7: Jirang sebelum.
3: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

0: Ada main gehana-gehana-gehana tau. Hai, tu memang kita gehana ni.
1: Ya, ya, tapi gerhana di jiwa susah eh.
0: Betul. Ha, kalau gerhana di jiwa ni macam ke?
1: Biasa berlaku gerhana ni di tengah bulan.
0: Tengah-tengah bulan.
1: Tengah bulan hujung bulan dia gerhana sikitlah
0: ya.
1: Ha, tak pernah molek.
0: Betul? Jeruk kata sedap cik talking londong. Jangan suka kan berkata tu kan.
1: Bukan makan ilmu londong saja, talking londong.
0: Talking londong.
1: Hari ni senang. Tapi kita sedap yang kita dengar komen-komen daripada saya. Ni Mok Ani kata paling jauh dia pergi Perlis atau anak belajar. Belajar kat mana biasa? Unimek tau.
0: Unimek lah. Biasa Unimek lah.
1: Biasalah situ ya. Okay. Lagi kita nak kena, Kak Cik nak kena ni. Ni benda kena scroll-scroll sebab TikTok kan dia laju.
0: Laju.
1: Junaida kata 6 bulan di Jepun saya dapat merasa 4 musim.
0: Itu lepas muslim tau.
1: 4 musim. Musim salji, panah, bunga dan luruh. Seronok bila musim sakura.
0: Sakura musim bunga lah.
1: Kan. Okay. Suaza. Kalau
0: ni pun memang masa yang belajar bahasa Jepun dulu.
1: Oh, yang belajar bahasa Jepun?
0: Ya. Masa saya belajar bahasa Jepun dulu, siapa tak tak
1: coba sepatah dua patah.
0: Oh, amalan dalam kelas lah. Kalau amalan dalam kelas pagi-pagi sensei ohayo gozaimasu. Kata watashi no name wa Rahimu desu.
1: Macam bonok sikit ya.
0: Ya, memang gitu.
1: Dia laju sikit
0: ya. Dia laju sikit. Watashi no name wa
1: Watashi no
0: onamae wa.
1: Watermelon ni watashi.
0: Watermelon tu kita boleh pergi timur China.
1: Okey, watashi no eh.
0: Dia macam ke kalau verb dia tu.
1: Okey.
0: Watashi no onamae wa. Onamae wa tu nama kita lah. Nama saya adalah watashi no saya.
1: Okey.
0: Onamae wa nama saya dia terbalik.
1: Okey. Baik.
0: Itulah contohnya. Tapi kalau kata 6 bulan duduk sana, macam ke memang kalau kita duduk sini macam ke belajar 3-4 tahun.
1: 6 bulan boleh cakap dah tu. Sikit-sikit dah.
0: Boleh.
1: Suaza ni he, dia kata saya pergi jalan tengah-tengah dah di Semenanjung ni. Tapi paling jauh pergi Kota Baru naik flight balik hari. Sampai Kota Baru airport sewa kereta pergi rantai panjang. Masa tu flight dari Subang kat Cik rasa jauh lah sikit. Gitu. Balik naik flight bawa Toto dengan ayah percik beli pasu Siti Khadijah.
0: Dah kena marah nak naik flight.
1: Boleh bawa ke Toto masa tu? Ke masa tu boleh?
0: Tak boleh kot. Macam ke berapa tadi?
1: Oh yelah, ayah percik tau.
0: Makanan boleh
1: susuk
0: ke?
1: Susuk mana?
0: Andai.
1: Okay, baik. Okay, kita pergi paling jauh. Jeruk ni benda G saja tu. G tu benda apa G?
0: Dah tahu.
1: Okay.
0: Tapi kalau jeruk naik, amba kena tunggu sikit. Sebab jari dia, satu jari, tiga kat kipek.
1: Tiga kipek
0: satu jari dia.
1: Gebas eh.
0: Oh dia
1: comel. Gebas gitu.
0: Jeruk antara sayang-sayang amba yang jari comel.
1: Oh comel.
0: Tekan tiga sewigi.
1: Susah juga nak naik. Dah baik macam mana Kak Cik kata. Syahrin Abdul Malik, Alok Gajah Melaka, cuaca panas. Kita panas juga. Kak Cik boleh tengok jari gebu-gebu tu comel. Okey comel. Okey baik.
0: Lagi-lagi putih. Hitam mah kata.
1: Dah baik. Kak Cik dah kata. Baik. Chef Am, terima kasih dek. Okey.
0: Dekat talian kita.
1: Ada panggilan.
0: Siapa lagi pada petang ni? Hello.
2: Hello, selamat petang Cik Heng dengan Kak Cik.
1: Ya, yeah, tema.
0: Tema kita.
1: Baik, tema sihat eh.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, tema seumur hidup tema lah sepanjang
2: masa. Seumur hidup masa tepat dah.
1: Paling jauh lah tema.
2: Paling jauh sekali. Ijik Kak Cik, Mesir.
1: Wah, seronok
0: ni. Mesir.
2: Transit dekat Qatar.
1: Okey.
2: Tukar keplok kapal terbang. Baru sapa dekat anak tema.
1: Oh. Tema pergi dekat anak belajar ke?
2: Dia nak kompo dah masa tu.
1: Oh, belajar di sana di Egypt.
2: Di Egypt.
0: University dia tu?
2: Alexandria.
0: Alexandria.
1: Hebat.
2: Alexandria ni dia kawasan patah dekat tempat kita.
1: Okey. Baik. Sebab anak belajar boleh pergi dinu dah. Apa antara pengalaman yang menarik di sana tu?
2: Menariknya tema pergi dekat piramid tu.
1: Wah. Antara tujuh yang paling apa tu?
0: Tujuh keajaiban dunia.
1: Tujuh ya betul. Okey.
2: Lepas tu bokah dia tu, batu dia tu memang besarlah kat sini. Memang boleh rasalah benda tu masa tu.
1: Okey.
2: Lepas tu naik unta. Kat piramid tu
1: sama juga. Sama dengan naik kuda tak sama tak?
2: Tak sama. Selo je kat sini.
1: Okey baik.
2: Lepas tu kat sini kan ada hok betuk singa tu kan?
1: Betul singa?
2: Adakah singa seekor tu?
1: Okey.
2: Dari situ juga.
1: Okey.
2: Dekat hidung dia tu macam bekas ada letupan dah.
1: Oh.
0: Gitu.
2: Mungkin ada ada kang ada gok masa baru ni kang. Ada tunjuk perasaan apa tu gini.
1: Okey okey okey baik.
2: Lepas tu tema pun pergi, sempat gok pergi ke hok tu tu masjid ni tema lupa dah.
1: Okey.
2: Maknanya tugu dia besar lah, maknanya sebab sultan ada duduk situ lah.
1: Okey.
2: Kat masjid dia. Lepas tu satu lagi tema pergi dekat makam imam kita Syafi'i.
1: Oh okey baik.
2: Memang dia kat situ tu kan dia pernah pesan, maknanya dia nak kubumi dekat orang-orang yang miskin kan.
1: Oh okey.
2: Jadi tema pergi tu memang situ memang miskin lah kehidupan situ tu.
1: Menarik, sangat sangat berharga pengalaman.
2: Satu lagi kat situ. Rumah dia tu atas kubur.
1: Rumah atas kubur?
0: Rumah atas kubur?
2: Rumah atas kubur. Maksudnya macam ke, dari segi orang dia tu macam negeri dia tu mundur sikit lah.
1: Okey.
2: Tempat kot tema tengok mumia tu, kot Fir'aun, kot dia awet pergi dekat tu dia.
1: Wah, pengalaman.
0: Oh, awet pengalaman. Itu memang tak ada kat kita tu.
1: Oh, betul. Menarik
0: Memang tak ada kat kita.
2: Alhamdulillah kacik. Masa tu 2017.
1: Rezeki tema
2: Bulan 5, 2017. Tema nak balik tu kita nak sambut puasa dah.
1: Okey.
2: Lepas tu segi kacik. Aha. Hak pengalaman ni hak tak lupa kot kecik. Tema pergi ke Beijing.
1: Okey.
2: Tema naik kapal terbang MH370 hak hilang tu kecik.
1: Oi.
0: Lah. Mana sebelum nama trip sebelum hilang?
1: Trip sebelum hilang lah tu.
2: Tema pergi bulan 12.
1: Aha.
2: Lepas itulah mana tahun sekali gitu kapal terbang tu hilang.
1: Allah Taala selisih dah.
0: Ya selisih
2: semua. Tidak ada anak beranak semua. Itulah tapi itulah Tuhan sisi.
1: Itulah aturan Allah Ta'ala dia lebih tahu ya.
2: Tapi sempatlah bercakap dengan pilot tu.
1: Okey baik baik baik.
2: Okey. Pengalaman baik.
1: Seronok tema cerita yang Ijik tadi pun seronok sangat. Okey baik baik.
2: Yalah, cuma dekat Malaysia ni hok tema dok gi lagi. Sabah agak cik.
1: Sabah dok gi.
0: Oh Sabah dok gi.
1: Pok Sabah, Pok Sabah gi dah.
2: Apa Sabah. Dok.
1: Ada
2: lagi lah berpuluh-puluh negara. Alhamdulillah masih sehat kan. Alhamdulillah banyak juga tempat yang pergi. Cuma dekat betul-betul jauh lagi tu tak pernah sampai lagi.
1: Egypt lah setakat ni.
2: Egypt.
1: Okey baik baik baik.
0: Hebatlah tu, hebatlah tu.
1: Okay. Baik, terima kasih Tema. Assalamualaikum. Seronok kita dengar tu seronok dah.
0: Ya, hok paling suka tadilah dia satu suasana hok yang macam dia tak terlalu maju. Ada lagi.
1: Rumah atas kubur tak nak bayang. Okey, lepas tu tengok piramid, lepas tu mumia Fir'aun tu piramid itulah piramid. Kan kita biasa tengok dalam gambar je.
0: Tapi proses awet tang jenazah tu lah. Ayam udah jenazah
1: ni. Awet tang tu. Yelah, kita biasa kita tengok saja dalam gambar kan.
0: Ya, kita kat kita kan terus kita uruskan sampai ke pengemumian. Tapi macam ke dia, yelah macam ke.
1: Yelah, proses je.
0: Dapat dulu.
1: Dulu-dulu hebat. Mana teknologi dulu-dulu tu dah lah. Canggih dah, baik-baik. Okey, kita ada Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Okey.
0: Ali kata Syahrin kata paling jauh saya pernah pergi ke Bulang dalam mimpi. Dia kata pernah sampai ke Bulang.
1: Semua dalam mimpi belaka dah.
0: Ada dah lah.
1: Umpama mimpi dalam mimpilah.
0: Kata. Kasih. Ya, ada
1: dah lah. Dah,
0: mana? Kata sampai New Zealand tak?
1: New Zealand. Kampung New Zealand.
0: Kita pergi New Zealand ada pokok sawit.
1: Kat mana?
0: Kampung New Zealand.
1: Kampung New Zealand tu ah.
0: Pokok sawit yang.
1: Pokok sawit ke kak? Cik tak ajar gigi.
0: Sawit.
1: Okey.
0: Kampung New Zealand Pahang.
1: Ada tak susu mu? Susu tu?
0: Ada tapi lembu tu hitam.
1: Asal mu macam lembu kan? Okey.
0: Dah ikut zat lah tu.
1: Kampung New Zealand Hebat lah Pahang. Alih Mamak dia kata paling jauh JB. Jangan barat ke Johor Bahru?
0: Ke Johor Batu.
1: Saya nak Mustafa. Waalaikumsalam. Okey baik. Johor baik. Okey kita ada Kimi. Kimi kata di Thailand paling best naik tut-tut. Di Indon hebat dengan makanan-makanan dia. Sabah dok lain dok bukan dekat Kundasang lah. Cuaca dia sejuk sangat. Ambil homestay ada Gunung Kinabalu, cantik view
0: macam
1: dia.
0: Macam ke hari je, hari benda dua hari lepas. Hamba uruh majlis perkahwinan.
1: Okay.
0: Orang Sabah kahwin dengan orang Terengganu.
1: Okay.
0: Dia bercerita. Dia cerita. Dia kata kalau di Sabah, paling sedap di Sandakan.
1: Sandakan
0: Di Kota Kinabalu, di Sandakan yang sempurna di dua antara paling best berkaitan dengan makanan. Kalau seafood lah. Tapi dia kata paling best adalah di Sempurna. Lebih murah, lebih fresh, lebih lebih tu. Tapi memang kita teringin lama dah, Cik.
1: Sempurna
0: Sabah.
1: Sempurna Sabah Kat Cik juga macam dia punya macam macam vibe dia lain macam sikit tau. Okey, baik. Oh, Johor Bahru dia kata paling jauh. Sebab JB ni banyak. Adik. JB ni banyak. Kita ada apa tu? Betul dah tu. Waalaikumsalam. Kita ada siapa ni tadi, Hein? Nama dia Kak Zainul kita. Kak Zainul Hamzah kita. Kami masuk Mambung.
0: Mambung.
1: Kak Cik Hang tadi tanya Mambung tu mana. Dia kata naik bukit turun bukit. Best. Dia atur gambar.
0: Yeah.
1: Oh, rupanya di Kuala Kerai.
0: Kuala Kerai. Okay. Dan kita tengok gambar dia tu, Kak Cik. Memang gambar orang set-set ekstrim lah.
1: Okay.
0: Iaitu orang-orang, orang-orang yang main kenderaan.
1: Bukan Nambung, Mambung.
0: Mambung. Kenderaan 4x4 ni.
1: Okay. 4x4 lah ni.
0: 4x4 lah.
1: Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk perkongsian. Sebab macam tadi bila sains sobat kita berkongsi, kita boleh bayang, Heng.
0: Boleh bayang.
1: Walaupun kita dah lagi, kita bayang tu. Betul? Oh, gitu. Mm-hmm. Okay, baik. Ada panggil lagi ke, Heng?
0: Okay. Yang ada telefon kita 6235-330.
1: 6238-330.
0: Yang macam juga voice note ni.
1: Not, Cik Ana AMBS. Kita dengar, eh.
0: Okay, Cik Ana. Okay, daripada Cik Ana, eh. Apa kata Cik Ana? Okay.
3: Assalamualaikum Kak Cik, Cik Hei.
1: Waalaikumsalam.
3: Tempat yang paling jauh yang Cik Ana pergi, ya, negeri apa ni, Pulau Langkawi.
1: Pulau Langkawi.
3: Dalam itu sebab saudara mara sebelah ayah kan duduk Langkawi ramai. Cik Ana pergi naik feri daripada Kuala Pelih tu pergi Pekan Kuah.
1: Okay.
3: Daripada Pekan Kuah tu tak ada aksi lah, nak pergi mana-mana. Cik Ana pergi kawasan pelancongan apa ni, tempat-tempat bersejarah, banyak pantai ni cantik sana. Chalet-chalet apa, comel-comel lah. Banyak tempat-tempat apa ni, peranginan lah sana.
1: Okey.
3: Sebab keluarga Cik Ana pun di sana tu duduk dekat tepi pantai juga. Dia menarik lah kawasan situ. Itu je lah Cik Ana pergi apa ni, Pulau Langkawi lah.
0: Okey. Pulau Langkawi.
1: Kalau dulu kalau sebut Langkawi, cari coklat lah tau. Ini coklat banyak dekat Kenyir ada coklat tau.
0: Kak Cik sebut coklat. Hamba daripada dulu. Kalau Langkawi tahun 2000. Kalau kata lagi Langkawi tau, saya dah pesan. Buat alih tak minyak gamak.
1: Minyak gamak. Kak Cik coklat, minyak gamak coklat ada. Dan minyak gamak kedai banyak tau.
0: Belana.
1: Kedai sama minyak gamak Langkawi.
0: Dah tahu Cik. Tapi ada segi kristal.
1: Kristal yang Langkawi,
0: kristal Langkawi.
1: Pembuatan kristal,
0: makuk kristal.
1: Oh, ya ke?
0: Ya.
1: Okey. Baik-baik Langkawi. Okey. Baik. Okey, kita ada WhatsApp lagi. Ramah atau ni, Hang.
0: Okey.
1: Pak Usuk. Benda ni. Pak Usuk Paya Datu.
0: Bangla India sama je. Sama. Keluar dari masjid, dia orang pelawa minum teh. Dia panggil
1: chai.
0: Chai.
1: Free je.
0: Ya,
1: Pak chai. Usuk pernah pergi ke India ke?
0: Mungkin tambang-tambang muda-muda dulu. Pak ni antar perantau ni.
1: Okay. Dungu dia kata paling jauh pernah pergi Melaka sebab kapur mek situ. Kapur mek dia.
0: Apa dia?
1: Ye dulu. Orang maknanya kalau ye kahwin di orang Melaka, tempat boleh jauh Melaka lah. Untung juga tak?
0: Untung. Mata gambar nak tahu tak?
1: Ni kak dah apa ocang je. Terbaik. Minta maaf
0: lah. Sebelah kebang pun.
1: Tapi yang jauh dia. Kita ada Melawati. Terima kasih di live TikTok. Yang jauh.
0: Dulu masa kecil-kecil Haji. Di KB tu.
1: KB? Kota Baru?
0: No. Dah? Kapal Batangang.
1: Kelah tau.
0: Okey. Dia tanya.
1: Ada panggilan.
0: Okey. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baji lah. Mepeh ni.
1: Terima kasih lagi.
4: Bapa yang pasangan lain-lain.
0: Orang panggil kacu-kacu, tubik lain-lain.
1: Dia memang gitu lah ni. Dia tak nak serasa, dia tak nak tu. Tengok tumbuh benda. Gitulah ibarat saat ni. Suka sangat baji. Okey, sekali-sekala makan ugang pisang nak ke pula. Gitu ibarat saat ni. Okey, abaji pula tempat paling jauh.
0: Paling jauh baji.
4: Paling jauh dalam negeri kita ke?
1: Dah paling jauh ke?
0: Sama hidup.
1: Yang paling jauh lah. Yang paling jauh ke?
4: Yang paling jauh sekali. Abang kat Saudi 2 kali.
1: Mekah ke?
0: Ni memang betul lah.
1: Okey, memang paling jauh lah. Wak Haji tak?
4: Sekali Wak Abu kan.
1: Oh, beh. Pengalaman berharga tu.
0: Kita belum berpeluang lagi tu.
1: Itulah. Okey, baik.
4: Tendeng ke Indung ke, pergi dah ke.
1: Tapi Mekah paling jauh lagi. Tapi kadang-kadang ada orang walaupun dia ada seng, dia ada piti, ada duit, tapi Allah Ta'ala tak panggil juga. Abah Haji ni mungkin rezeki dia, ya tak Abah Haji?
4: Dia gini, kita duit ni tak ada macam mana. Tapi Tuhan, Allah panggil kita suruh pergi, kita pergi.
1: Betul, sebenarnya gitulah. Ada anak rakyat bui.
4: Kali-kali panggil pun nak pergi pun tak.
1: Oh, alhamdulillah. Baik, oh, baik, baik.
0: Selagi sihat tu badan boleh pergi je dah.
1: Baik, baik. Okey. Rezekilah. Terima kasih Abang Haji.
0: Terima kasih banyak Abang Haji deh.
1: Okey, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Kita ada Melorwati di live TikTok, yeah. Siti Had Ahmad Albab Ika. Terima kasih semua. Okey, okay, baik.
0: Paling jauh dari Hakim salah rindu Kak Cik lama tak muncul. Semoga siap, sentiasa sihat, amin. Bersama DJ Heng. Isu hari ni tempat menarik ke?
1: Bukan tempat menarik, paling jauh.
0: Paling jauh lah kita pergi. Yang pernah kita pergi sama hidup kita lah. Tapi kata kenangan paling best dapat pergi ke Korea.
1: Okey.
0: 2019, masa tu hari birthday.
1: Kebetulan pula deh. Oh, pergi Korea. K-pop lah ni pergi Korea. Lain ni budak-budak nak pergi sangat lah Korea.
0: Weh hidup.
1: Pasal fenomena K-pop lah.
0: Gila ke K-pop? Apa hola? K-pop. Terkandung kita apa?
1: Hei, smart lagi. Okey, kita ada Ilya. Ilyasa Ismail. Apa sangat lah K-popnya. Ilyasa Ismail, waalaikumsalam. Mazdi Muhammad, terima kasih. Okey, baik. Kita ada siapa lagi? Kita ada sekejap. Ada ni, Kak Cik Amy. Cik Amy sejak je kadir.
0: Sampai ke bawah.
1: Ada atau nota suara.
0: Okey, baik. Dari Cik Amy lah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak Cik Him. Cik Amy, yang paling jauh pergi Mekah dengan Madinah lah. Dah dua kali pergi umrah.
1: Okay.
5: Pergi tahun pertama. Tahun tu 2013. Kali kedua 2022.
1: Okay.
5: Itulah yang paling jauh sekali Cik Amy pergi Mekah. Tapi pergi kali kedua tu translate ke Dubai. Dua hari tu lah kat Dubai tu. Lepas tu dari Jeddah pergi ke, lepas tu turun ke Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah. Lepas tu dari duduk Madinah 5 hari. Nak pergi ke Mekah pun naik kereta api. Kereta api laju.
1: Itulah
5: pengalamannya. Okey, assalamualaikum Kak Cik.
1: Salam. Kak Cik, kita di Terengganu pun ada juga kereta api laju.
0: Laju CRM. Cuma taklah selaju itulah. Bukannya selaju Shinkansen.
1: Tak apa. Asalkan ada kereta api sudahlah. Walaupun ni naik kereta api fanfare.
0: Betul kata. Mesti kat dulu.
1: Apalah sekurangnya tau. Kita ada Alif Razani. Waalaikumsalam. Saya paling jauh pergi Kedah. Abang Albab, terima kasih. Azhar paling jauh pergi Segawak, dia kata. Okey, Pak Mak Ruzal.
0: Pak Mak ada. Okey, dan ni kita dapat tahu tempat-tempat orang pergi tau. Tapi apa kata untuk jam yang kedua ni? Okey, kata ada yang pergi Kedah. Amni yang dia dapat situ. Amni dia dapat maksudnya
1: pengalaman, sesuatu yang berharga di situ. Mungkin yang tidak ada tempat kita dari segi makanan ke budaya dia ke apa-apalah.
0: Macam dulu aja destinasi paling jauh hang pergi sewaktu umur 8 tahun. So, 8 tahun. Ini adalah
1: seorang.
0: Ingat. Negara yang pertama hang pergi di Paroi.
1: Paroi. Negeri Sembilan.
0: Pada tahun yang sama juga pergi Kuala Ketih.
1: Kuala Ketih Kedah?
0: Ya. Jadi masa tu, ni logik akal lah. Saya ingat amba lah. Pergi Kenduri. Pergi Kenduri, kalau kata di Negeri Sembilan dengan Kedah, amba lebih ingat yang Kedah.
1: Sebab? Ingat lagi masa kecil.
0: Cara je layang.
1: Kedah tu.
0: Ya, cara dia layang. Maksudnya orang mari, cara bewa tu, dia jepuk duduk belakang. Amba ingat amba duduk dengan dua orang budak lelaki. Duduk, dia cakap amba budak tahu. Kedah kan?
1: Yelah.
0: Kita baru keluar. Jadi satu budaya.
1: Layanan dia deh.
0: Ya, kelayanan. Mari duduk kira. Dia kata mari duduk je. Itu jangan faham. Mari duduk makan sini. Ayuh tak kawan ni hala. Dia tahu kan hala.
1: Okey, baik-baik. Itu kan nampak kadang-kadang benda-benda gini. Lepas tu ada setengah. Ada satu kat cik penegi hari tu Kenduri. Rasa dia Kelantan. Sampai ke Malang. Dia sama urut sama esok. Pelik eh.
0: Makan dua hari, dua malam kau.
1: Betul-betul ni eh. Sebab kita sampai biasa habis pukul 5 je kan. Dia duduk sampai ke Malang sampai ke esok pula. Lain
0: daripada yang
1: lain.
0: Dia kalau Kelantan macam kesiang lah. Di Terengganu kita ada buat. Di Terengganu kita apa pernah buat di Gaza.
1: Jagang kau buat kalau Terengganu kita buat bewa Malang kau.
0: Ya. Ini macam ke di Gaza. Memang jagang lah. Amba pernah sekali Malang sebelum bewa esok. Makan dah. Itu dengan keluarga Besang dia. Esok dengan tetamu. Malang
1: di Kelantan tu,
0: Gasa kita
1: Gasa.
0: Je
1: Gasa
0: Ya, Gasa kita je. Lepas tu Malang tu pula dia orang ikan DK.
1: Oh, orang mana? Memang orang Terengganu ke?
0: Dia.
1: Takut dia ada darah-darah lain sikit ke?
0: Sekejap.
1: Rupang lima ke apa?
0: Seingat Amba, seorang tu belum besuk, seorang belum gua busang.
1: Wah, tu pun adik ni. Betul dah. Ni Abi kata betul Kakcik. Dia Kelantan sampai malam sebab Kakcik kejut hari tu.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab kita pergi lewat, maksudnya bagi dia lewat dah memang sampai ke malam.
0: Memang gitu.
1: Okey.
0: Kita pukul 6 tu, orang kata lewat dah.
1: Kita pukul 5 makanan tak ada dah, nasi-nasi tak ada dah.
0: Ya, dah. Pukul 5 pukul 6, masuk lain pulak. Hak ni pengalaman ya, Cik.
1: Okey. Ahmad Yasin kata Amba paling jauh pergi Sungai Tong. Jauh dah tu tak apalah. Tak apalah. Masing-masing dah. Kadang-kadang kita kesibukan kita. Ya tak, Kak Sal. DJ Z Radio, benda ni? Radio Skor FM.
0: Abang Zek.
1: Waalaikumsalam. Saya paling jauh pergi Kundasang dan Ranau Sabah. Kalau boleh cerita sikit.
0: Tempat sejuk kan?
1: Tempat sejuk. Boleh cerita sikit tak apa yang menarik masa pergi sana? Zamri WPK, Ipol, 4267, apa paling jauh pergi Singapura. Sebenarnya semua negeri dah sampai dah. Mak Albab, waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Okay, baik. Nur Hayati, Yati, waalaikumsalam. Abi kata kita kul 5-6 habis si Alif Pak Kursi Meja dah. Abi kena dah, dia kata. Dia majlis kahwin.
0: Dia gigi makan ada, makan angin je lah.
1: Kita Terengganu memang gitu, Bi. Kalau alik luar, sebab tu, itulah, ada yang atur atas suara, Abi atur.
0: Ada, Abi atur juga,
1: Okay, terdengar, Tempat paling jauh dia mempunyai pergi. Cerita sikit pengalaman,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. DJ Cehing dengan Kak Cik.
1: Oh, ni lambat dengan Abi, ya?
6: Berduit dua petang ni, dah. Selamat bertugas.
0: Okay,
6: rekah cerita. Destinasi yang jauh lah. Kalau di Malaysia ni, dalam negeri, luar negeri, abis luar negeri, dekat dengan Malaysia ni Singapura lah.
1: Okay.
6: Pergi atas urusan kerja. Kadang kerja dalam masuk Singapura. Yang kedua, di Langkawi urusan kerja jugalah. Langkawi ni kerek lah. Lagi khusus di Langkawi ni kerek lah, bawa Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Terengganu ni, bawa Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu. Kerek lah baginya, maknanya dalam 2 tahun tu kena molek sekali, gitulah. Tapi kerek. Atas urusan keluarga, Johor Bahru lah, anak belajar di Johor Bahru. Dan juga kalau di Kedah, Kedah Langkawi tu jauh Langkawi lagi. Kalau luar negara, Mekah lah Kakcik.
1: Mekah pada jauh ni,
6: haji 2 kali, umrah 3-4 atau 5 kali umrah.
1: Oh, banyak kali tu.
6: Dia tahu sang kena mutawih lah tu.
1: Mutawih, seronoknya.
6: Abang Haji kata tadi lah, bila Allah Ta'ala panggil tu, dah nak elok. Ada duit, tak ada duit pun insyaAllah.
1: Betul.
0: InsyaAllah apa.
6: Jadi itulah pengalaman. Nak cerita pengalaman ni, kata orang jauh berjalan luas pandangan.
1: Betul, Bi.
6: Gitu.
1: Betul.
6: Tapi ibarat kita kata juga, lain padang, lain belalang lah. Wallahu'alamu bisawab.
0: Baik, itu okay, dia.
1: Baik.
0: Betul lah. Jadi mutawih memang rezeki aja.
1: Betul.
0: Rezeki jadi mutawih ni, rezeki boleh jejak banyak kali.
1: Betul. Okey, baik.
0: Okay, ada satu lagi sebelum kita dengar lagu? Okey, daripada Kak Ani
1: Bukit Sawa. Kak Ani Bukit Sawa, ya.
0: Okey, baik.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hey. Yeah.
7: Kak Ci.
1: Yeah, Kak Ni.
7: Paling jauh lah. Kak Ni pergi 2018. Kak Ni 3 beradik perempuan. Perempuan Melaka.
1: Ya.
7: Paling jauh Madinah, Mekah. 2018. Lepas tu balik 38 hari. Di Mekah.
1: Okey.
0: 38 hari di Mekah.
7: Haji umrah semua.
0: Sebulan.
1: Balik.
0: Sebulan lebih.
7: Aku lalu ko apa? Ko tu tu. Cukai. Orang situ pun panggil kita Hajah. Bagi sleeper, dia bagi payung. Banyaklah.
1: Bagi selipa, bagi payung, okey.
7: Kita derma ke orang orang lain pula.
1: Dah sihat kat ni tu.
7: Itu pengalaman kat ni naik kapal terbang.
1: Okey, baik.
7: Jauhnya.
0: Okay, Cik
1: Heng. Baik.
0: Terima kasih banyak Kak Ani. Ya, pengalaman. Walaupun kita kata
1: iyalah.
0: Kalau kita kata naik kapal terbang je. Tapi bagi orang nak siapa nak kapal terbang apa satu benda yang
1: betul.
0: Bukannya sokmo.
1: Bukan kadang-kadang dia mampu naik kapal terbang tapi dia takut.
0: Betul.
1: Gaya apa biar ada. Yalah kadang-kadang banyak tengok cerita. Dia kadang-kadang rasa takut.
0: Pengaruh.
1: Pastu tapi kalau dia naik kapal terbang tak kau nak naik kapal laut pula dah kan ni.
0: Kapal laut kan. Apa kurung
1: apa. Sama bila tapi dulu-dulu gaji naik kapal laut
0: yang kapal main. Laut. Betul.
1: Dengarlah. Kadang-kadang siapa maknanya bertahun-tahun nak boleh ke siapa. Tapi semangat orang dulu nak buat haji eh?
0: Yeah.
1: Okey, baik-baik.
0: Demi satu ibadah.
1: Baik. Ni kena baca ke?
0: Boleh-boleh. Kita baca-baca belum.
1: Okey, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari bermula 1 sampai 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu. Hari ni lah pukul 3 petang tadi dah kalau ikut kang.
0: Ya. Yeah.
1: Pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, maklumat lanjut boleh layari https://csam.my/crc2026/. Okey.

0: Aku rasa macam macam pening-pening anyut kepala sikit rasa. Lau, ha? Kepala aku tinggi ah, oi.
1: Ha? Aku dah pening-pening kepala. Ha. Ada muntah-muntah tak ada muntah.
0: Dok sungguh cikgu aku bimbang juga sebab kadang-kadang kita makan kok dah tidur
1: dah. Lah isa dok
2: pergi kok. Mau dah aje buat ni pemeriksaan kesihatan ambil darah ke
0: tak. Dok aje gue.
1: Takut lagu.
2: Yang ambil sini, yang ambil dekat apa?
0: Orang lain lengang ni. Cikgu apa kena kena cek semua ke kesihatan kita?
2: Aku tak sakit tu je. Dok lah semua. Tapi kalau boleh 6 bulan sekali. Paling komang pun 6 bulan sekali. Mu takut sangat ambil lah setahun.
0: Ha. Oh, kita boleh pergi dekat hospital kita buat
2: boleh, apa boleh, boleh. Bayar seria boleh lah. Tapi nak dah result di hospital tu kena tunggu masa dia lah. Tapi kalau mu nak cepat, pergi klinik bayar lah.
1: Swasta lah.
2: Swasta.
0: Ya.
2: Ambil darah di lengan ni.
0: Tahu belaka je aku nyakit dia?
2: Untuk tahu belaka. Ini untuk darah yang 3 bulan berada dalam badan kita.
0: Oh, ya Allah. Aku biasa ni kadang-kadang kan ada kan kalau macam expo. Kalau ada macam program-program ke apa kan, hospital mari tu buat pemeriksaan ke cuma. Waktu kadang-kadang aku pergi, kadang-kadang tak pergi, dah takut gue. Tapi waktu dok
2: terperiksa sangat. Dia ambil darah tu, kesan belum tengok. Mu ada darah tinggi ke dok. Mu ada kecil manis ke dok. Dia kecil manis ni kurang-kurang dia kena bawah. Kalau umur-umur macam kita ni 6.5 6 apa bawah tu. Kalau tidak orang kata borderline dia panggil.
0: Oh ya.
2: Lepas tu darah lah, tengok darah kita ada buah pinggang dia cek jatuh
1: ada
2: habis.
1: Ada belaka lah.
0: Kalau tahu detect awal-awal senang.
1: Tapi aku cek dah tahun
0: dah mula sekali mu bang. Mu bagus.
1: Dah tahu. Alhamdulillah. Tapi tak ada benda apa.
0: Kolesterol semua tak ada.
1: Kolesterol sikit je.
2: Kolesterol.
0: Dia ada kolesterol je. Kolesterol
2: banyak. Kolesterol apa je?
1: Menang ke apa dah?
2: Weh tinggi. Kena jaga molek.
0: Bagusnya.
1: Jadi molek berapa?
2: Bawah pada 6
1: lah. Bawah pada
2: 6? Bawah pada 5. Bawah pada 5 berapa tau? Aku baru ni cek. Pak.
1: Pak.
0: Bagus mu dua orang ni. Dan sebab tu kadang-kadang orang kita bahagia aku sedar-sedar rebah debing.
1: Barulah tahu. Sekali dino, awang sekali kita teh.
0: Mana?
1: Awang.
0: Oh dia bagus dia tu.
2: Awang.
0: Dia bagus kena suruh cek je cek. Oh tapi sebab tu memang kita kena cek lah bulan sekali. Sekurang-kurangnya setahun je gue.
2: Sekurang-kurangnya lah kalau takut sangat. Tapi gitu sampai takut lah. Itu benda yang kita hak adalah tubuh kita.
1: Ada awang gitu di cek dekat macam ke dekat benda apa ni yang panggil dekat
0: ada
1: ni
0: program-program
1: itu dia kan nak gitu cek bagus dah. Dah tanya sini ada berapa beli bayar bil telefon gitu.

0: Okay, baik. Kita tiga setengah je tau.
1: Tiga setengah Tiga berdua dah kita. Degah masa dah.
0: Terus kejap je.
1: Sang sobat kita ada kabar ada hot hujan dah ni. Ada kabar di Gutong Setiu tadi. Kuala Dungu pun hujan juga. Hujan dok kata ni macam kita jauh sikit sini tau.
0: Ya.
1: Ha, jadi gitulah. Ini kan sekarang ni cuti sekolah. Jadi tengok sikit besar sikit anak-anak. Tak mula dengar tragedi-tragedi yang tidak diingini.
0: Ya.
1: Kadang dia terdengar budak lembah lah itu inilah.
0: Belah-belah
1: pesan-pesan dah ke anak-anak ni.
0: Betul.
1: Kadang-kadang gitulah budak-budak. Pasal pesan semua lah biar buih mulut-mulut.
0: Pesan biar buih mulut-mulut. Biarlah kita pedih linga pun biarlah.
1: Ya, biar kita nangis masa ni daripada nangis kemudian hari.
0: Allah.
1: Kan, ke gua ni?
0: Betul. Sama lah juga. Hok yang di rumah pun. So kata main air. Hok sekitar-sekitar rumah.
1: Kadang-kadang kalau nak geroh ni, dalam rumah pun boleh jadi geroh.
0: Betul.
1: Main. Benda-benda tajam, benda-benda kira lah apa-apa saja. Tengok sikit anak-anak kita. Kadang-kadang duduk dalam rumah, dah ada bilik pada keluar, pada tubik daripada bilik. Tengok benda apa dalam handset kena check juga tu.
0: Check belaka.
1: Check belaka.
0: Sebab ni semua ni taluk sempadang. Kalau kata di telefon anak-anak tu, cuba tengok, semok. Cuba
1: check belaka, telefon telefon anak, telefon pok. Check belaka.
0: Telefon pok.
1: Telefon mok dia tak ada benda. Hong-hong, bagas apa? Bagas mok siapa, pok bayo.
0: Tu kata. Kau pok aku kurang.
1: Okey, baik. Hari ni Kak Cik ngeheng cakap pasal ni sebenarnya. Tempat paling jauh dia mempunyai pergi lah. Sebab betul lah ni cuti sekolah.
0: Betul.
1: Jadi ramalah komen-komen tadi. Macam-macam tempat
0: macam
1: ni.
0: Macam tempat lagi. Siapa larat kata.
1: Kita ada Aida Dungu. Kenapa benda Aida?
0: Dia kata paling jauh pergi ke Sabah. Menetap 2 tahun di Lahad Datu. Duduk dengan kakak.
1: Abang Ipoh.
0: Abang Ipoh PGA Pasukan Kerajaan
1: Dino. Betul lah kadang-kadang kan. Baik. Oh, tempat paling jauh pergi Sabah deh. Pengalaman boleh tengok.
0: Tapi Lahad Datu kalau orang kata kat Cidok, Lahad Datu belah Sabah lah.
1: Lahad Datu macam ada cerita sejarah je.
0: Ya, cerita yang terjadi berdarah tu lah. Antara Kesultanan Sulu lah. Yang tuntuk waktu tu. Tapi untuk di belah Sabah, yang boleh tahu belah Lek benda mari Timur Sabah kenapa? Lek Nung lah.
1: Yang macam Sabah Lek Anil Lek Nung. Lek Nung Lek Nung.
0: Tapi lo kata bak makan nang win sekali.

0: Yeah.
1: Okay, kita ada Miss Samad juga. Ah, baru masuk tahun ini. Ah, lewat bakali.
0: Ya, tu gua ni muka kat atas macam muka kat acik ya.
1: Ah, padang.
0: Herang saya.
1: Ah, padang. Ah,
0: sama tapi tak serupa.
1: Ah, tak serupa. Ah, ah, sekali nak kaspek.
0: Muka jengeng mata mi. Ah. Apa mi tidur lama sangat baru bangun.
1: Baru tidur eh.
0: Ah, ulah. Okey, baik. Yang nak telefon boleh telefon lagi 0235330 0238330.
1: Okey, kita ada siapa tadi ni? Okey, hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum, Mak Nga.
2: Waalaikumsalam, Cik
1: Heng. Ya, Mak Nga sihat ke?
2: Sihat.
0: Okey.
1: Apa nak kasar Mak Nga?
2: Dah mari yang nak makan buah-buah ni banyak ni.
1: Buah benda banyak kali, Mak Nga, hai?
2: Buah ramuktang, buah mesta, buah rambak.
1: Oh, celakak sungguh. Sedap sungguh. Amba baru duduk gila ke buah binjar ni? Buah binjar payah.
0: Buah binjar. Warna yang bosan otak binjar.
2: Tak jadi tahun ni tau.
1: Ha?
2: Binjar tak jadi tahun ni tau.
1: Ada. Tapi tak banyak.
2: Ada. Macam tahun mula.
1: Dah kecak dah lah. Putih dua. Okey, Mongong paling jauh sama hidup Mongong lah. Mongong pergi negara mana? Negeri mana, negara mana?
2: Mongong paling jauh menu. Jakarta ni lah.
1: Oh, tu. Jakarta. Kenapa ada di Gana di Mongong hai?
2: 3 kali Mongong pergi Jakarta.
0: Kita biasa makan sekut Jakarta je pun hari-hari.
2: Lepas tu, lagi tu, Pak Tsunami di Aceh.
1: Aceh
2: Mongong siapa kau?
1: Siapa tu?
0: Aceh. Tapi masa Aceh tu yang sebelum tragedi tsunami ke selepas?
2: Mongong kita tengok lepas tu dah.
1: Lepas buat tsunami
0: dah lah. Tapi kakcik memang berhajat sangat yang nak pergi selepas terus. Nak tengok macam mana kesan tinggalan tu sebenarnya.
2: Kapal besi yang sebagainya tu semua tu siapa duduk atas dagak. Kapal LN tu kapal besi sahaja. Duduk atas dagak.
0: Tak boleh turun lah dah. Dari situ lah. Kita tengok tu jadi macam isah pula. Jadi macam tu lah kan.
2: Kapal duduk satu petang rumah orang. Habis rumah orang sepuluh. Duduk situ dah. Waktu orang pas tu dah lah. Kapal tu. Rumah orang tu tak ada berasak lah.
1: Memang mau pergi melawat kesan lepas tsunami tu lah.
2: Yelah.
0: Baik.
2: Panggil kubah bumbung masjid kita panggil benda.
1: Kubah.
2: Dari fakta tu jauh sampai ke tengah padang kat Wak Fadi ni.
0: Jadi kita boleh bayang masa tragedi tu berlaku tu lagu mana Allahuakbar.
2: Oh, yang molek sikit boleh guna surah
0: Ar-Rahman tak? Bukan?
2: Mak Ngoh pergi Senayang situ ya.
0: Masih lagi maknanya surah tu masih comel lagi tegung oleh dia. Alhamdulillah. Okey, baik. Itulah kebesaran Allah Ta'ala ya.
1: Pengalaman tu.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih banyak tu Mak Ngoh.
0: Baik, terima kasih Mak Ngoh.
2: Okey,
0: baik. Mi sama Mi Kabodi kata bagi Aceh nak pergi infak muzium tsunami tu kan. Mak Ngoh boleh tengok dah Mi. Kami nak tanya Mi ni tempat paling jauh pergi, tempat paling jauh Mi pergi selain daripada Jongok Batu lah. Tempat paling jauh Mi.
1: Ya. Okay, orang cari ikan rosa karbon ni. Dulu kecil-kecil nak ebah ke Jitra pun rasa jauh. Masa duduk Pahang, ikan suka destinasi yang naik kereta api macam Ipoh ke Batu. Terberau ke Singapura. Umur 16 ikan dibawa oleh Mak Abah ke Mekoh untuk tunaikan fardu haji 40 hari.
0: Wah, rezeki ikan dia. Maknanya muda lagi ada peluang dia menjejaki ke tanah suci.
1: Amun naik kereta api mula-mula umur 16 kok.
0: Kereta api mana yang naik
1: Dari Ipoh ke Alustor.
0: Naik kereta api dah
1: kena 9 jam. Dari Ipoh ke kota store.
0: Tapi dia lah awang. Kecil-kecil mak naik dah naik kuda dengan kereta api. Awang lagi masa tu.
1: Awang.
0: Semua 3 tahun 4 tahun
1: naik. Awang meriah orang dia.
0: Awang dia. Hari ni lohok kawan tu.
1: Amir Botek.
0: Dia kata cerita benda kat cik dengan abang Heng.
1: Abang di rumah.
0: Mari nengu dengan pok dia. Yi masih.
1: Pok dia yi
0: nunggu ke gaji.
1: Apa?
0: Jangan itu.
1: Dua.
0: Gaji apa? Gaji apa ulang?
1: Saya dah. Orang cakap kami lah.
0: suspend dah.
1: Ha, suspend sikit.
0: Oh, suspend sikit.
1: Dia pergi ke bawah 10 bulan.
0: Oh, gitu dah. Tak apalah, insya-Allah ada rezeki tu.
1: Ada rezeki tu.
0: Okey, mi kata luar negara, ambil pergi ikut sepupu Yala Thailand. Ambil Yala.

0: Dengan
1: Mia. Okey, gitar pondok. Sejuk kat Cik dengar.
0: Alhamdulillah.
1: Gitar ke pondok situ pergi 3 hari rasa suasana bagus.
0: Tapi jujur Mi.
1: Tapi kat Cik tengok Mi sabar.
0: Mi majuru.
1: Mi kalau sabar kalau hen
0: dah. Ambil dah juru.
1: Kalau
0: guru.
1: Kalau Mi sabar. Sabar.
0: Mi ni siapa-siapa boleh hutung.
1: Bagus dok ya.
0: Oh,
1: Om Ayah dia kata paling jauh kita nak suci dan juga sabar. Jack kuat dengan Mi. Daulah Mi. Bagus Mi, alhamdulillah Mi. Paling jauh Mi gila Thailand eh.
0: Oh, tapi pergi pondok. Tapi di sini maksudnya yang pengalaman gini ada orang sini. So mau pergi pergi buat benda. Baru ni pergi sebanyak ajak you know. Balik sini. Itu di petani. Pengalaman ni pengalaman. Bagus lah eh.
1: Okay.
0: Baik untuk sayang-sayang kita. Kita kena kenal dulu sekejap lagi. Lepas tu kita mari sebelah lagi. Sebelum kita ke ruangan air tangan.
1: Air tangan mok pukul 4 eh. Kita kabur lalu lah air tangan mok kan.
0: Okay, boleh.
1: Air tangan mok hari ni macam-macam tema kita beri sebelum ni. Yang gandung lah. Berasaskan satang lah. Hari ni penyedap.
0: Penyedap rasa.
1: Banyak rasa contohnya
0: dia, kalau kata learning lah. Learning ni zaman moden. Bila zaman moden
1: sambal belacan gitu ke?
0: Bukan.
1: Penyedap rasa ni benda apa maksudnya?
0: Pecah
1: yang membuatkan makanan tu jadi sedap.
0: Lebih sedap. Contoh kita buat masuk apa-apa sebut berasa sikit.
1: Ataupun kalau contohnya kalau bubur-bubur ni kalau gulam dah apa jadi sedap.
0: Ya.
1: Itu maksudnya penyedap rasa.
0: Penyedap rasa. Kemudian ada hari tu ada orang penuh kabar gula kawuh nak sedap. Dia ada satu ketika
1: resepi,
0: tu.
1: Jadi orang tua ni dia ada rahsia dia eh.
0: Kerana terkembah batu dalam.
1: Rembah batu.
0: Ya tabu batu. Air batu.
1: Bubur dalam gula kawuh.
0: Nak bagi dia rasa kau ni. Ada
1: juga. Bahaya batu deh.
0: Ngujung-ngujung ni nak bagi nama dia. Sedap ni. Kenapa ayat orang tukar babon ni?
1: Mungkin dia pernah dengar kalau mak-mak kita kan dia bawa benda ke, kalau nak wing sedap.
0: Nak wing jadi palut molek.
1: Kak Cik se je kat okay, kita cerita.
0: Tu lepas
1: ni masuk ruangan tu lagi.
0: Belum lagi.
1: Bukan ruangan tu lagi. Ruangan tu pukul 4 dah.
0: Okey, berarti kita nak dengar lagu ni. Lagu ni bawa kata kita juga ni.
1: Tadi Ayush.
0: Ayush.
1: Ayush. Okey.
0: Lagu Teguh Kasih.
1: Tajuk dia deh.
0: Yang dulu sekali.
1: Hebat orang dungu.
0: Orang dungu leh. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, yang mana yang dengar di Tendon FN ni, yang adalah kereta ke, di rumah ke, di mana-mana ke, stand by. Kita nak pergi ke ni, air tangan mok kat gini.
1: Air tangan mok dah, kejap je lagi. Jadi tak, Heng?
0: Jadi.
1: Jadi.

0: Okey, baik. Jeje, okey, guna gambar orang kita. Ya. Yeah. Ha, saja main yang ni
1: petang-petang. Cuaca jong gini.
0: Cuaca jong gini tau.
1: Ya, gerimis saya perasaan dia.
0: Betul.
1: Lagu-lagu sebuah gitu lah. Hey.
0: Betul.
1: Dia bawa kita kepada zaman-zaman dulu. Benda gantung di baskoloh dulu.
0: Zaman mana jiwa sekali.
1: Oh, zaman dulu lah. Dah epo masa tu dia babah main lagu. Mehua. Kena-kena kita pun. Tapi dah nak-nak lagi dengar lagu tu.
0: Oh, lekat lah tekok. Lekat tekok.
1: Dia minum air kat tekok. Terima kasih Syah Ibra. Terima kasih untuk sahabat kita yang masuk dalam live TikTok.
0: Kita ada sahabat kita yang tengah bawa kereta. Yusran Hashim. Pung
1: pergi
0: luar mana tu. Bawa kereta molek.
1: Yelah, yang bawa kenderaan dan sebagainya deh. Tapi hand kita hari ni baru berapa? Bulan 3 tau.
0: Baru 2.
1: Edoh dia lagi ni. Edoh. Disomek bulan 8 ni.
0: Hari
1: Maulud Nabi dah cukup hari kebangsaan.
0: Hari Malaysia juga.
1: Hari Malaysia bulan 9. Jadi dekat-dekat deh. Jadi itulah ibarat dilahirkan semula.
0: Betul.
1: Begitulah macam kita kata orang tu mengagung-agungkan. Atau apa tu ni. Kata orang tu sentiasa meletakkan Rasulullah sebagai idola kita. Dan dalam masa yang sama kita meletakkan negara kita ni kata-kata tu sebagai satu tanggungjawab untuk kita jaga sama-sama gitu. Jadi gitulah, sama-samalah kita kena fahamlah tanggungjawab masing-masing. Jadi janganlah pun cabut habis 31 Ogos cabut lalu benda jalur gemilang tu. Janganlah
0: kita kena kekal semangat tu
1: biarlah orang. Kadang-kadang gitulah, biar kita semangat kita tu biar kata-kata tetap teguh.
0: Cuma kadang-kadang kita puji ke cik orang yang semangat yang tak pernah luntur tapi bendera sampai luntur.
1: Bendera dia lutut tapi kalau cari cerobeh tu kena tukar lah.
0: Tapi yang bagusnya kita pujinya dia dah turunkan bendera tu. Tiang bendera tu. Maksudnya tak kekal. Siapa kegelap bendera tu. Tapi nasihat kita tukar.
1: Kadang-kadang bendera comel. Kain hok tuang tu cari cerobeh tu.
0: Tu berat tu. Tuang tu baju dah pakai.
1: Dia cara mana. Okay, baik. Kita ada lebih kurang dah 7 minit lagi. Sebenarnya Kak Cik Ngeheng ni, kami ni cakap pasal ni. Hari ni sebab kebetulan cuti sekolah. Tempat paling jauh demo penogi. Tempat paling jauh ni maksudnya paling jauh lah. Kalau luar negara lah. Kalau tak penogi luar negara dan negeri pun tak apa. Jangan malu, jangan segang. Ada orang kata, Kak Cik Heng, saya ni paling jauh pun Sungai Tong. Saya tak apalah, tak masalah. Dia kata masing-masing. Ada sebab masing-masing, Allah Ta'ala ada izin lagi. Ya tak?
0: Ada orang dia ambil pernah jumpa orang ni, orang di Marang. Dia kata ambil paling jauh gi, dia kata Ngecang.
1: Kita jangan anjing ke dia, jangan.
0: Tahu?
1: Iyalah.
0: Tapi kalau kita tengok balik kehidupan dia, yang pertama dia memang satu naikkan tanduk. Naikkan tanduk. Lain orang lain dia punya kemampuan dia.
1: Ada orang dia sebab ada tanggungjawab lain dan yang tidak mengizinkan dia ni untuk bergerak. Tapi lain ni ramai orang yang solo backpacker, Suhing. Maknanya dia bergerak solo ke mana-mana. Kadang-kadang Kak Cik fikir juga, bimbang juga dari segi keselamatan. Tapi insyaAllah kalau dia semangat, dia kuat, insyaAllah dia. Tak apalah, itu cari pengalaman, pengalaman baru untuk dia. Betul tak? Jauh perjalanan, luas pengalaman.
0: Luas pemandangan.
1: Luas pemandangan sebenarnya. Okey, baik. Jadi kalau awak tak ada nak consider, kita tahu mochi. Benda ni mochi pelurusan atau doh ni untuk penyedap rasa. Jadi kita kabur lalu lah ya?
0: Kita boleh baca lah penyedap rasa. Tajuk kita penyedap rasa.
1: Masuk penyedap rasa ni, takut saya sobat kita tahu penyedap rasa gini. Air tangan mok-mok kita dulu, mok letak benda apa, hok yang nak buat apa-apa sajalah, macam gula ke, nyayu ke, goreng ikan ke, jadi sedap. Ada tahu tak rahsia tu?
0: Tapi kan macam ke baru ni dah kita cakap sekejap amat kat tiba. Bukan buat lah, kita tanya macam spontan-spontan. Gula kawuh nak bagi dia rasa puk molek. Orang ngelah tu tabuai batu beruf.
1: Nak terah sikit lah. Kalau gula ayah kapung boleh tak buat gitu?
0: Mungkin.
1: Tabuai batu.
0: Batu pula ada orang buat gula ayah pecing. Tapi molek ada lembut.
1: Ia bubuh tu kok. Gerpu ke benda?
0: Gerpu?
1: Garpu dalam. Suka.
0: Tahu lah.
1: Tapi jangan tinggal gerpu dalam tu. Akak lah pulak katanya. Tak tahu ke tidak ke, salah betul kat cik. Cik Muhammad mana tahu.
0: Mana gitu contoh dia.
1: Contoh dia.
0: Dan juga satu lagi. Ini saja bagi contoh. Nak memudahkan sayang-sayang kita ni. Jepuk bawang.
1: Jepuk bawang.
0: Kadang-kadang kita terlebih masing. Terlebih makmuk, kita terlebih garang. Mungkin terlebih kadang otak sibuk. Berasa tu lebih. Jadi bila kata nak
1: ejah balik rasa dia.
0: Benda nak goreng dah. Ejah balik. Letak dalam kucah.
1: Oh, daun kucah. Daun kucah tu, daun kucah ada. Kita tahu daun kucah guna.
0: Kucah ya.
1: Kucah-kucah gitu lah.
0: Daun kucah. Cincang daun kucah tambu, dia daun kucah dia disirat sikit masing tu. Mungkin gitu.
1: Okey, penyedap. Hot mok kita pernah buat. Bukan kita, hot mok kita. Sebab tu nama dia air tangan mok. Jadi kita pernah tengok dan mungkin mok-mok kita pernah kabur kita dan kita pun pernah cuba juga pun boleh.
0: Ada orang kata air tangan ayah pun ada.
1: Tak apalah.
0: Orang mana?
1: Tapi ada orang berasa hati, ayah berasa hati kata air tangan ayah lagu mana ni?
0: Ayah tukuh. Tukuh.
1: Tapi ni kadang-kadang ada setengah tu ayah lebih pandai masuk ada mok ada juga.
0: Ada.
1: Ada kat cik pernah jumpa. Bukan ayah dia bukan chef. Tapi ayah dia boleh masuk dan ayah dia memang ayah dia masuk.
0: Betul.
1: Tak lah, ayah orang lain lah.
0: Ayah orang lain cara.
1: Okey, baik kita dengar lagu Seng.
0: Baik.
1: Lepas tu kita masuk dalam air tangan.
0: Mok.

0: Poem apa ni bang?
1: Allah, wig ni dah kena hang.
0: Oh, dah banyak macam macam ke ni, macam ke kau ni telur katok je kan.
1: Allah pagu. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu.
1: Ha.
0: Mayah jumpa dah kena ni tu.
1: Ha, ni ni, ni. Ha, hak duduk bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha,
0: bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni hak panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan Tanu Feng.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik.
1: Gamok orang kita.
0: Okey, baik. Kita ke ruangan Air Tangan Mok.
2: Ya. Tapi hari ni, Heng, kita Air Tangan Mok, kita fokus kepada... Ingat tak benda apa mok bubur ataupun rahsia mok penyedap rasa. Maksudnya yang mok bubur dalam apa saja masakan yang menjadikan masakan tu lebih sedap.
0: Lebih sedap.
2: Mungkin yang kita tak tahu, tapi akhirnya kita tahu lah. Mungkin mok kabah tu kita pernah tengok.
0: Macam ke Maharani kita ni kabah lah.
2: Siapa dia, Maharani?
0: Maharani kita ni kabah.
2: Okey, dia kata.
0: Maharani Gompok Masih. Dia kata arwah mok suka letak nisang.
2: Dalam semua masakan.
0: Dalam semua masakan.
2: Sebab orang mungkin sebab dia
0: nak ganti gula putih ko.
2: Ganti gula dan biasanya orang tua dulu hidup letak ni perasa. Jadi betul? Dalam nisang tu dia secukup rasa dah.
0: Betul. Nak nak jadikan nisang tu dah siap adung dah.
2: Nisang pula nisang original.
0: Original.
2: Tapi sungguh kalau gula ke wak ayam masak merah ke apa-apa kalau bon nisang sedap. Memang sedap.
0: Betul.
2: Okey. Baik. Kita ada Mok Cik Pulau Rusa.
0: Okey.
2: Dia kata last masuk laut tu mak kita bubuh air asam jawa. Penyedap rasa untuk lauk seperti kari, hutu ataupun ayam. Betul, bubuh buah daun betik dalam gula ayam peceng. Daun betik betul. Untuk benda tu eh?
0: Melembutkan isi dia.
2: Oh. Okay. Betul, daun betik tu kita buat naik dalam tu sampai sudah ke kita angkat balik?
0: Ya tu dah aku. Ni orang mengajak aku aja tengok. Nak tahu.
2: Daun betik eh?
0: Dia ricih ke?
2: Kalau tak ada daun betik, daun lain dia boleh. Daun naka ke daun mana lain dia?
0: Daun keladi?
2: Nah, tu. Mata, mulut. Daun keladi tu. Okay. Baik, kita ada ni. Ruhani Zataha. Dia kata letak buah kema dalam daging untuk lembutkan daging. Buah kema, buah kema.
0: Oh, buah kema.
2: Buah kema.
0: Ya, ya, ya.
2: Untuk lembutkan daging. Lepas tu Farah kata nak buat sup tulang, letak repoh, repoh.
0: Repoh masuk. Dia ada gini. Dia kalau buat repoh jenama-jenama ni, dia atas orang. Ada orang jenis yang ke arah India sikit. Ada orang ke Melayuang sikit. Gitu dia.
2: Okey, baik. Okey. Benda ni. Ni Pak Usuk Payah tu. Dia kata daun naka boleh cuba untuk nak wil lembut kok. Ke mana wil lembut daging macam ni ayam kampung, lain kampung kan kerah kan.
0: Yalah.
2: Tapi Kak Cik dengar hari tu memang mak bubuh macam benda-benda sesuatu macam daun.
0: Ayam kampung yang pecah je.
2: Ayam pecah dok kerah, ayam kampung kerah.
0: Dok. Bukan pecah kerah lagi.
2: Dok, pecah dok. Pecah okey je, pecah dok masa lama. Kek gacor daging ayam ni.
0: Betul kok.
2: Tapi dok sama ayam pecah. Sebab ayam pecah dok. Tapi ayam pecah ayam kampung sebenarnya ayam pecah lagi mahal tapi rasa sedap.
0: Betul kata.
2: Ayam pecah masuk.
0: Dia bibit hewan.
2: Okey, baik. Jadi kita nak
0: tanya Kak Cik. Sebelum jauh pergi Kak Cik, nak tanya Kak Cik. Kak Cik kalau beli ayam, Kak Cik tengok ayam ke mana? Kalau nak tahu ayam tu fresh.
2: Oh, rahu kau. Ada tengok eh?
0: Ada?
2: Oh.
0: Kak Cik biasa pergi beli ayam dengan kau apa?
2: Pada tak ke bawah, pada tak ke atas dok.
0: Ada.
2: Biasa buka apa pergi. Biasa awal. Pukul 8 lebih.
0: Fresh ya.
2: Fresh ya.
0: Dia kalau kata
2: ada cara tengok eh?
0: Ada. Senang je kalau pergi tengok kaki lekat atas.
2: Oh, waktu Kak Cik tengok tak kata. Tak kata.
0: Ya, tak kata. Hai tegur lagi.
2: Dia memang ye kat tak kata belaka kan?
0: Dah. Dia letak ayam atas meja tu kan kaki lekat atas orang pergi.
2: Kak Cik dah tahu.
0: Kalau pergi pukul 11 12 tu.
2: Sebab hai Kak Cik beli oksigen dalam plastik tu mana
0: kata. Kaki dia bawah tu lengah lama lah.
2: Gitu.
0: Ayam baru lama.
2: Oh, kita ke ya ni.
0: Tapi
2: Heng, hok ni penyedap rasa hok mok aja. Arwah mok kabo kalau nak buat telur dadah. Mok kabo Heng, diletak daun mungga.
0: Daun mungga.
2: Tapi Kak Cik terang gitu, memang sedap sungguh.
0: Betul.
2: Memang sedap. Sebab apa daun mungga eh? Sebab dia dia lemak-lemak sikit. Dia kedok tau. Tapi Kak Cik terang memang sebetul lah. Tapi nak cari daun mungga ni payah.
0: Daun mungga kalau dekat dengan mok Kak Cik
2: ada. Ada lagi lah.
0: Di Gotan Nasi ada.
2: Tapi ni ada orang tebah belah ke?
0: Hamba tu kata bang.
2: Hang tu kau terbang. Ha. Ada apa? Tapi suruh terbang.
0: Tapi adalah yang taruh untuk hidup. Cuma sebab pokok tu terlalu besar, dah jatuh tak pagar. Jadi kerak tu ada sipau suku.
2: Ada deh. Daun munggah rupanya daun munggah, tapi dia maung sikit bau dia.
0: Maung dia tu kena dengan telur dadar lah, telur orang bau gitu.
2: Tapi untuk telur dadar saja kot tak tahulah. Okey, yang nak telefon boleh. Ada yang telefon?
0: Ada.
2: Okey, penyedap rasa mok-mok kita dulu.
0: Okey, kita masih dalam sekitar 2 3 minit.
2: Sebab kaki asuh-asuh awal.
0: Asuh hari ni pukul 4 suku je deh.
2: Asuh 4 suku tu lah. Hei, nak naik kan
0: apa? Pak suku.
2: Pak suku kalau nak ada marah kalau nak.
0: Baik, okay. Siapa tadi yang Aduh. Oh, dok dang. Okey. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya, orang Kuala Iba you.
3: Ya.
2: Okey, baik. Air tangan ma you. Hak maknanya yang menjadikan masukkan tu jadi lebih sedap mungkin ma dia letak apa-apa ke you?
3: Ma ni dia ambil daripada tok juga. Siapa ke saya sekarang? Kalau macam saya ambil contoh selah nasi minyak, gula nasi minyak.
2: Okey.
3: Dah kira lah masuk ayam peceng ke gula tular daging tu semuanya. Biasa dulu-dulu tok dia bawa repuh sendiri kan. Walaupun ima kita beli repuh kedah hok siap dah pun. Rumah ni kalau dulu dia ada kaskas.
2: Kaskas? Kacik kacik dengar kaskas ni.
3: Dia kaskas bukan buah kacik. Dia repuh. Dia halus-halus gitu.
0: Repuh kaskas kau nak apa lah?
2: Tapi kacik dengar dalam resepi-resepi. Tapi kalau pergi pasar payang ada kan you?
3: Ada, tapi biasanya kedai-kedai hot India tu ada lah. Kita dalam Melayu lah ni. Lepas tu selagi buah badang dia tumbuk sekali dengan repuh-repuh semua ni.
2: Okay.
3: Maknanya buah badang ni sebenarnya dia berfungsi selain daripada ubi ketang tu untuk menyerap masin. Badang ni dia macam nak memekatkan kuah tu dengan sekaligus untuk menarik rasa-rasa masin yang ada dalam tu. Jadi daripada arwah tok saya, lepas tu ma pun kalau dia ambil alih giling repuh tok tu semua tu, dia memang tak akan tinggal benda ni. Tapi lain ni kaskas tu payah sikit.
2: Kaskas dan buah badang eh?
3: Badang. Tapi kalau tak ada kaskas pun badang. Jadi tu maknanya atas pembuatan orang tu. Tapi memang benda tu tak tinggal lah kalau saya buat repuh sendiri pun untuk saya giling pun. Kalau nasi dagang tu, kita tak guna benda tu. Nasi dagang repuh cara lain pula.
2: Untuk gula nasi minyak eh?
3: Ini gula nasi minyak lah. Sebab arwah tok dulu dia masuk untuk majlis-majlis lah.
2: Okay.
3: Jadi benda-benda gini ni saya guna sampai ke sekarang lah. Temurung resipi ni.
2: Okey, baik.
0: Boleh dapat tu?
2: Okey.
3: Tu orang kata kalau nak giling, dia sini cik Joh agak pergi giling.
2: Katang.
0: Katang.
3: Sado
0: lagi.
2: Terima kasih you.
0: Baik, terima kasih you.
3: Assalamualaikum.
2: Kadang-kadang gitu lah tangan ni. Kadang-kadang hebat sebenarnya mak-mak kita. Dia pandai ni, dia panggil buat eksperimen. Menjadikan, kalau terlebih masin jadi nak tambah ni sikit. Ejah kok ni sikit kan. Hebat.
0: Dia macam ke satu dulu konsep fizik.
2: Belajar fizik.
0: Lepas saya belajar itu. Tapi betul lah. Maksudnya macam mana kita nak sejukkan air tengah panah.
2: Air yang tengah panah. Nak sejukkan dia.
0: Nak
2: turunkan suhu dia. Boleh betul sejuk lah.
0: Ambil air batu budal dia lagi. Betul tak? Maksudnya eksperimen tu dulu dia buat. Macam mok-mok kita buat ni. Pergi gitu.
2: Okey, ni mak cik pelagu sikit tambah. Dia kata daun munggah sedap sayur lemak kuning kata.
0: Pun dia juga.
2: Okey. Cik Ana AMBS, Heng, atau nota suara.
0: Okey, tak tahu dengar cik Ana. Okey.
2: Kedok dang gea.
0: Dang gea. Okey.
4: Assalamualaikum Kak Cik dengan Cik Heng.
2: Ya.
4: Apa ni penyedap rasa masa ni zaman arwah mak dulu kan, kalau dia buat sambal belacan. Dia guna bawang tu dibakar, bawang besar tu kan. Cocok dengan karpu, bakar dulu. Bagi dia nampak macam hangus sikit-sikit tu okey lah. Lepas tu bakar belacan tu kita bakar dulu.
2: Bakar belakang eh? Kita bakar belakang.
0: Siapa nak belakang? Lepas
4: tu buatlah sambal tu. Nak blender ke, kita nak tumbuk ke, yuk suka kita. Lepas tu letak gula, garam. Lepas tu 5 kasturi tu kita perah ambil air dia. Kulit dia tu gigi-gigi. Campur.
2: Tapi resepi dia bakar.
4: Assalamualaikum.
2: Jadi dia punya jadi sedap tu, Heng. Sebab belacang dengan benda bawang besar tadi tu, memang dibakar dulu.
0: Dia bakar dulu belacang tu.
2: Bakar dulu belacang.
0: Macam Cik Ana tadi nampak belik bah. Nak bakar dengan belakar, ada belaka. Dengan kita-kita ikut.
2: Ya. Tapi dia ni orang bukan malah, Heng.
0: Bukan.
2: Orang nak dengar belaka.
0: Betul.
2: Boleh pacang segera.
0: Belacan segera.
2: Sambal belacan segera.
0: Sama macam gasan Jawa. Lain ni kan ada yang extra masang. Boleh hot tu senang. Tak nak buah banyak tu.
2: Ya. Buah sikit. Sebab ni orang-orang sibuk belaka. Enggak. Ada hot segera pun. Dia kalau tak memasuk lagi.
0: Pelagak
2: eh. Okey. Baik. Jadi kita tawakul dulu kan eh.
0: Okey. Rasa kita tawakul dulu lah.
2: Sama mula lepas asur
0: dah. Lepas asur kita mari semula lagi. InsyaAllah. Jadi kita kabar waktu asur eh.
2: Okey.
0: Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Terengganu pukul 4 suku.
2: 4 suku.
0: 4.15 eh. Okay. Di Besuk Setia pukul 4.16. Hulu Terengganu pukul 4.17. Kemaman Dungu pukul 4.16. Okay. Mari semula lagi dah.
2: Baik.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Lidah merupakan satu anggota badan yang boleh menjerumuskan orang melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Lidah merupakan satu anggota yang merupakan ujian yang Allah beri kepada kita. Dengan lisan, orang boleh mengatakan apa sahaja yang terbuku dalam hatinya. Dengan lisan, orang boleh melakukan atau menghamburkan kata-kata yang kesat dan tidak baik kerana dirinya lah yang mengawal lidah atau lisannya. Di sinilah pentingnya untuk kita menjaga lidah kita. Kita perlu menjaga lidah kita daripada mengeluarkan kata-kata kesat. Kita perlu menjaga lidah kita daripada menyebut perkara-perkara yang dusta. Kita perlu menjaga lidah kita daripada mengeluarkan fitnah dan mengadu domba supaya orang lain bergaduh dan berbalah. Inilah fungsi lidah yang perlu kita jaga agar lidah kita sentiasa dibasahi dengan perkara-perkara yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dan lebih penting dibasahi dengan zikrullah, zikir-zikir untuk mengingati Allah. Apapun, lidah boleh menjadi ancaman dalam merosakkan keharmonian sebuah negara. Lisan perlu kita jaga. Lisan perlu kita jadikan sebagai anggota yang membuatkan kita taat kepada Allah, bukan sebagai hamba yang melakukan kerosakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Yang bermaksud, seseorang yang beriman itu bukanlah daripada kalangan golongan orang yang mengaibkan orang lain, bukan daripada golongan yang melaknat orang lain, dan bukan juga daripada golongan yang suka menghamburkan kata-kata yang kotor, dan bukan juga daripada golongan yang suka berkata-kata keji dan buruk. Inilah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa menjaga lisan, dan lisan merupakan anggota yang penting untuk meraih keharmonian hidup bermasyarakat, kerana orang boleh bergaduh disebabkan lisan yang tidak dijaga. Orang boleh bersengketa dan bermasam muka hanya disebabkan kata-kata yang tidak dijaga. Mari sama-sama kita jaga lidah kita, kerana pastinya setiap yang kita tuturkan ada nilaiannya di sisi Allah. Jika kita kata benda yang baik, kita beroleh pahala. Sebaliknya, jika kita kata benda-benda yang buruk, lagi keji, maka dosalah yang selayaknya bagi perbuatan tersebut.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah banyak pacong macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Ya. Ni. Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan apa, Feng?
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya,
0: baik. Wajib
1: Gamok orang kita.
2: Baik, ruang Air Tamang. Air Tamang,
3: dalam hati ada tamang. Air Tamang pun boleh.
2: Air Tangan Mok.
3: Air Tangan Mok. Okay, jadi Air Tangan Mok hari ni penyedap rasa.
2: Penyedap rasa
3: dah. Mok kita kreatif tau.
2: Yeah,
3: dia pandai ejah. Dia pandai ejah benda
2: dia
3: tu.
2: Dia olah ke mana pun. Jadi?
3: Jadi termasing hari tu, jadi sedap pula. Jadi macam mana dia ataupun dia nak jadikan benda tu, masakan tu jadi kau sedap, ada dia letak benda-benda.
2: Macam ke mok kami lah deh. Kami ni 13 beradik kan. Bila buat nasi goreng pagi. Dia kadang-kadang kalau buat nasi goreng kosong, memang akan masing. Memang akan masing.
3: Okay.
2: Tapi nak kerja dia cerita, dia pecah telur. Dia pergilah telur gitu lah. Dia kotak lagi.
3: Jadi
2: masin tu kurang.
3: Jadi buat telur tu ya. Jadi kau sedap pula nasi goreng tu.
2: Ya. Nasi goreng ayam mudah, nasi goreng bodoh je. Tapi bila
3: jadi buat pecah telur tu jadi sedap. Jadi lemak-lemak masin pun hilang.
2: Masin pun kurang.
3: Okey, jadi gitu. Mungkin mak-mak demo, mak-mak kita lah.
2: Contohlah tu.
3: Contoh, kita bagi contoh. Macam contohnya kalau gula ke, mak letak benda jadi sedap. Macam ayu tadi ye kaboh, letak benda kas-kas.
2: Kas-kas.
3: Dan dengan buah badang.
2: Serbuk kas-kas ya.
3: Kas-kas dengan buah badang. Gak alah kas-kas pun tak tahu. Tapi kacik aja tengok resepi kas-kas. Tapi benda apa dah tahulah. Kena pergi cari sekali. Miss Pretty kebun saya. Terima kasih. Jadi boleh kongsi lah. Kalau setiap mak, setiap ibu-ibu kita ni, mak-mak kita ni, dia ada kata tu
2: kaedah sendiri.
3: Kaedah sendiri.
2: Betul.
3: Kita dah kata, oh ni salah, oh ni betul. Kan ada kata, oh ni dia letak gini, oh ni letak gini. Betul tak? Gitu.
2: Dia macam kita tadi, kalau ada ada yang boleh jawab balik, maksudnya yang kita kata bawa gula kawuh, letak air batu tu, siapa boleh confirmkan balik benda tu?
3: Nak jadi sedap ke benda?
2: Nak jadikan sedap lah.
3: Letak air batu kat jadi dengar
2: lagi. Dia tak buat batu. Orang dulu kan ambil air batu bubuh. Dia tahu ke pinggang je. Baru tabur tu. Lelok sekejap.
3: Okay. Apa tu? Alhamdulillah, siap ikat daun kesung sambil tengok live Kak Cik dengan Cik Hei. Terima kasih CEO Khaipat Pisang dah. Semoga dimurahkan rezeki.
2: Kita ada kesung
3: Okay, Pak B. Pak B dia kata, Pak B dungu dia kata, mak saya kalau masuk ikan singgang untuk menyedapkan lagi ikan singgang, dia letak kaca bendi.
2: Betul juga.
3: Oh, jadi bukan sekadar letak kaca bendi untuk bukan menyedapkan
2: Kalau
3: kata Acik kan juga apa-apa letak kaca bendi. Rupanya untuk menyedapkan. Dia akan jadi kan? Dia akan jadi ikan singkang jadi dok masang ke guna?
2: Wallahualam. Tapi kalau kata logik akal Acik tau. Kita tengok bendi kalau
3: apa nak letak kaca panjang
2: Kaca panjang? Nak je temu.
3: Sebab tu kaca tanya, kenapa letak kaca bendi?
2: Kaca lendek
3: Atau kaca bulu ke apa kan?
2: Tapi tengok kalau macam ke bendi dua singkang duduk dalam gula. Dia punya lembut lain.
3: Singgang lain
2: Lain. Bagi hamba kalau kata dalam gula, ia lebih lebih nyerap. Kalau macam ke bendi tu, ia dah lebih rapuh tapi lebih sedap.
3: Okey.
2: Nak kabur kan ni?
3: Tak tahulah tu lah ke mana. Okey. Jadi kalau nak keluar boleh telefon, ada masa lagi.
2: Ada.
3: 6235330.
2: 6238330. Siapa di talian kita?
3: Ada panggilan
2: Okey, halo.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
3: Cik Noh
2: ya. Cik Noh, ya Cik Noh.
3: Okey, baik. Nanti Cik Noh mungkin rahsia mok lah Cik Noh.
4: Rahsia mok kita, juga letak orang kita, nenek kita lah. Kalau gula tu letak air sanjawa tu mesti letak.
2: Air sanjawa? Untuk penyedap rasa?
4: Ya.
3: Boleh
4: Cik Hing. Kalau gula tak boleh, tak letak. Dia macam ke yang bahan yang wajib lah katakan.
3: Air sanjawa
4: Air sanjawa
3: Nyok
2: gula.
4: Tapi
3: nyok kering.
4: Nyok kering. Ikan bukan nyok gula.
3: Okey.
4: Kering.
3: Ikan kering.
2: Mereka nyok kering
3: Jadi sedap
4: macam
3: awak
4: kolak
3: sekejap
4: dia letak dalam tu.
3: Oh, nak je dengar. Ikan kering tu nak je dengar. Hmm.
4: Tapi dia tengok
3: truk kita
4: letak tu.
3: Oh, okey.
4: Biasa kita goreng je kalau kita buat apa ni, sekarang Cik Nur macam dia buat masak aduk nasi lauk.
3: Ha. Okey.
4: Dan ayam peceng ke. Lepas kita tumis tu, kita letak ikan kering dalam.
3: Oh.
4: Lain kan Cik berbanding masing garang tu.
3: Okey.
4: Lagi.
3: Okey, baik.
4: Macam dia buat kolaksa, kita letak udang baring dalam.
2: Udang baring.
3: Udang baring. Tak bangun-bangun baring. Okey.
4: Tak bosan tidak. Kacik. Penyedap rasa dia, dia kita kena buat dari awal dah. Macam ke ayam ataupun ikan kita. So dengan air garang dulu supaya dia anis.
3: Okey.
4: Lepas tu kalau kita buat pinggang, petua dia jangan digaul, diubuh lalu debok air dengan ikan selalu. Rasanya lain, segi air dia keruh. Lepok belaka bahan tu.
3: Barulah bubuh ikan.
4: Macam Cik Nur ni, buat letak tak dapur air dulu. Kadang-kadang ikan ni, dok mana lagi kita bidikan sejak dah potong kan. Kita masuk cuci dengan air garang kan lambat juga kan. Legok dulu kan molek. Kuah dengan apa asam gugur lah. Tapi air asam Jawa tu memang untuk gula-gula kalau tak letak dia kurang lah.
3: Dok kit mana lah.
2: Dok kit lah, Tak ada kit dia tu.
3: Okey, baik.
4: Gula lagi penting.
3: Ya, gula. Kerisik lah, kerisik. Orang luar dia panggil kerisik kan, je gulai tak faham juga.
4: Kerisik tu kalau jangan kata malah ada boleh letak.
3: Tak boleh, dia kena ada. Kalau je gulai memang kena, kalau buat gulai kena letak tau.
4: Gula ke, lepuk laksa ke, kalau tak letak.
3: Dok bakit
4: mana. Yang macam tu dia, kata orang macam ke, ni ada benda dok kena.
3: Betul lah. Dia macam ada

0: Goreng kicap halia, jangan letak bawang putih. Kalah rasa halia.
1: Bahaya.
0: Oh.
1: Mana je punya wak-wak bawang rasa putih, bawang putih lagi kuat.
0: Okey, baik. Kita ada Nadia Aina Natasha.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, ha, hey, gula kuning bubur belimbing buluh baru nyakuk. Wak pedas sikit.
1: Sekelah tu.
0: Sekelah ke, Heng? Pandai sangat dia buat gula kuning.
1: Gula kuning buat beli mie buluh baru nyakuk. Ya.
0: Okey.
1: Buat pedas sikit.
0: Baik, kita ada di WhatsApp ni, Heng. Butik Binjai Cik Emma tu.
1: Okey.
0: Eh, kamu benda, Heng?
1: Mok saya dulu kalau nak buat jepuk-jepuk bacuh.
0: Di bacuh-bacuh kucah-kucah tercair.
1: Tercair.
0: Dia letak benda?
1: Buah nasi dalam jepuk.
0: Ah.
1: Sedap pulak jadi garing.
0: Oh, buah nasi. Kreatif mok kita deh. Kita dah nak mikir, Heng. Hebat mok kita deh. Okey, baik. Kita ada segi Pok Non Dungung. Mok ambil kalau gula kuning ikan, dia letak lada besar. Baru ada aroma. Orang kata baru bakik.
1: Baru bakik.
0: Ah, lada besar deh. Okey.
1: Baru ni ambil dengar mok ambil kata. Mok kenapa baru ni? Tak ingat masa benda. Cuma ia ada sebuah satu perkataan. Bubur benda tu baru bangi.
0: Baru bangi.
1: Kenapa
0: ibu bubur tu?
1: Ibu benda ni.
0: Hendak ingat ibu benda apa?
1: Tak ingat masuk benda. Tapi kata bubur benda tu bau bangi.
0: Bau bangi.
1: Ambulnya.
0: Oh, bangi. Tahu tak bangi tu benda bukan bangi dekat ni.
1: Bukan bangi Selangor.
0: Bukan. Tapi Heng, dia ni kat cik tengok, banyakkannya ada setengah-setengah tu, dia bukan trend. Dia benda-benda sikit kalau dia letak budu.
1: Hal tu pun satu cerita juga.
0: Dia letak budu. Sama ada dia tu memang berahi budu ke apa. Tak tahu, dia letak budu sikit.
1: Kok mana
0: pasal dia? Tapi tak banyak. Kalau banyak kan dia keruh pulak. Tapi dia letak.
1: Macam kita
0: siapa ke singgang pun letak juga.
1: Air asang ada. Kebanyakan air asang letak.
0: Tapi Kak Cik antara asang glugo dengan asang Jawa, Kak Cik berahi asang Jawa.
1: Ambil asang glugo.
0: Kak Cik kurang asang glugo. Dia masang dia lain sikit.
1: Tapi beza kalau asang glugo yang hitam dah dengan masih kuning.
0: Ada tanya asang glugo rasa keping sama dah. Lah, ingat tu glugo tu keping. Okey, kita ada Kak Ani. Kak Ani atau nota suara tu.
1: Okey, Ani. Allah Rabbi.
0: Sabar je lah.
1: Lohok lah.
0: Mana Kak? Anak Kak Ani kita.
1: Patut pun dah. Dah bertukar.
0: Tukar pulak dah?
1: Dah bertukar. Untuk CPR malam. CPT malam ni.
0: Jadi jok boleh duali siur.
1: Awal tukar.
0: Duali siur lah kita.
1: Kita siur.
0: Tukar dah. Sebab malam ni ada cerita Pantai Timur.
1: Awal sangat tukar tu.
0: Aduh lah. Ada apalah.
1: Dah apa.
0: Kita dengar lagu dulu lah.
1: Dengar lagu dulu. Tenang-tenang dulu. Aduh lah.

0: Okey, wajah selebriti. Alfa.
1: Itulah.
0: Okey, kita nak dengar voice note saya tu apa tu tadi?
1: Tadi.
0: Kak Ani tau, Kak Ani.
1: Hei, ajah gua ni. Oh, jadi.
0: Kita ajah kau ikut kita belakang. Okey. Aduh lah. Okey, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak.
2: Suara tak bersedap batuk.
1: Tak apalah. Okey dah tu.
2: Ingat Tahun 73.
0: Lama.
2: Ini cerita 3. Tanjung Gemuk. Gula, sayur. Pandai belakang dah.
1: Kata 3 pandai dah.
2: Ambil budu. Ambil pelara. Masa tu nak gula, nak nyayung dia. Jadi bubuk belakang lah. Bukan sebotol.
1: Dia dah berbudu, hei.
2: Dalam budu tu, ya ada dah. Nisan, ikan bili.
1: Secukup rasa dah.
2: Cuka, ada belakang lah. Sedap rasanya. Katok bawang putih sutik, sulah. Bubuh dalam tu. Ataupun pelara. Pelara kadang-kadang hidup rumah.
0: Oh, pelara.
2: Kecoh-kecoh sikit. Penyedap gula, penyedap sayur.
1: Terima kasih Kak Ani. Kak cakap bodoh kamu. Budu tadi dah bos botol ibu sikit je. Tapi pelaga deh. Pelaga lain.
0: Pelaga tepat je. Pelaga tepat.
1: Takut sasar muda kena pendak apa pelaga kau?
0: Ada pelaga ada dua. Fedah pelaga. Tambuk.
1: Kau boleh kira. Okay, kita ada Usha Daud.
0: Okay.
1: Usha Daud dia kata gini. Dia kata, sebab kau kacik, Heng. Saya dengar jirang saya tepik seumur time masuk. Aku kata game main luar lah. Lepas tu Usha tanya, buat apa time masuk mu tepik seumur ke anak-anakmu? Jirang saya kata, kalau duk tepik, duk siap masuk dah duk sedap. Betul juga kan, sebab kalau anak-anak kelewat dah pun, nak masuk pun duk senang.
0: Logik akal dia gitu lah. Logik akal dia terganggu.
1: Salah kan anak-anak pula dia.
0: Game main luar.
1: Kalau
0: bujur main luar tu. Tu cik. Ambil kena. Game main tanah.
1: Biasa ayat main tanah. Kalau ayat main tanah kat cik, main tanah.
0: Betul tak? Orang puan berkata, apa mak suka main tanah?
1: Main orang pegok. Dia orang tengah dulu itu.
0: Dia bayang yang ambil cok main tanah.
1: Main tanah. Kita orang tengah dulu macam itu. Pergi buang baju.
0: Buang.
1: Kenapa nak dibuang baju tu? Cucu-cucunya orang KL.
0: Toki
1: suka buang baju.
0: Pecak baju sikit.
1: Pecak baju. Nak warna ni.
0: Cak luar dia.
1: Oh, terganu ke kita kan? Main ni cucu-cucu cicit main balik orang KL. Luar-luar ni gitu. Dah apa faham sih ya?
0: Beranak nampak LRT.
1: Okey, baik. Kita ada Kaabah ni. Kaabah Kak Cik Wee Keheng lah baca.
0: Ada.
1: Biasa awal dia baca. Dia akan jadi gitu sikit lah. Dia akan naik drawbridge. Dia akan naik. Lepas tu, retak Sultan Mahmud gitu lah.
0: Habis tepat lah.
1: Cuba kalau Heng.
0: Okay. Cerita buat air tangan. Air tangan mak zaman dulu. Mak tua kat abang kalau buat sambal ikan ia panggang. Dia pesan bubuh nisan kerek. Bahan lain mayang segar, katok kepala dia. Dan satang. Kalau buat telur goreng, daun munggar. Okay. Bubuhnya paruk.
1: Nyoparuk
0: eh.
1: Dalam selain daripada daun munggar boleh bubuh nyoparuk dalam telur dadah. Jadi lemuk-lemuk kau.
0: Pau air tengah mok dulu. Pau nak jumpa.
1: Okey.
0: Betul juga.
1: Tapi kali ni Kaabah lain eh. Tapi
0: nampak macam ke?
1: Bukan macam Kaabah yang menulis ni.
0: Adakah Puan Sabana?
1: Ataupun mungkin menantu Kaabah kau.
0: Kan. Tapi ejaan tangan dia. Ejaan tangan tu sama dia.
1: Ejaan tangan Kaabah eh. Okey. Sebab dia tu. Jadi okey, kita ada Yusuf Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, kalau tak ada nak kongsi, kita sampai sini dah. Kalau ada nak kongsi lagi, boleh ada panggil lah.
0: Boleh, ada sikit lagi lah. Ada masa sikit lagi. Untuk sayang-sayang kita.
1: Penyedap rasa. Mak-mak kita tadi macam ke Kak Ani Bukit Sawa tadi kabar ia bubuh pelara ataupun budu. Mak-mak kita. Lepas tu bubuh daun munggah dalam benda, telur dadar. Lepas tu bubuh nisa kerek.
0: Tapi kita nampak hari ni, yang nampak rare. Di antaranya yang kerek bubuh, yang pertama nisang.
1: Nisang.
0: Lepas tu budu.
1: Budu.
0: Tadi apa-apa tadi? Kenapa tukar body?
1: Asam Jawa.
0: Asam Jawa. Asam Jawa. Ayasang.
1: Ayasang. Okey, okey.
0: Sebab dia nampak dia boleh pergi ke semua benda.
1: Boleh semua benda, dah rasa sedap dah.
0: Okey, hot ni kita kena ambil tu, pakcik.
1: Hot ni jauh kaka dia.
0: Hot ni jauh kaka.
1: Jauh kaka tukar masuk ni.
0: Tak. Dia tak main pun setakat sekoli.
1: Oh, dia atur gambar lalu.
0: Sekawah.
1: Okey, kita dah letak away lah dia.
0: Dah letak away.
1: Dia memang bukan, dia memang kepakaran dia dah. Kenapa dia kawah?
0: Okey, dia kata kalau gula kawah, daging 50 kilo.
1: Baik.
0: Satang 5 kilo. Kesik 1 kilo. Bawang 1 kilo.
1: Bawang 5 kilo, Heng?
0: Bawang 5 kilo. Bawang putih setengah kilo. Kenapa tak? Bawang putih tu, sikit je.
1: Biasa memang orang kurang bawang putih, kan? Dia banyakkan bawang merah, ha? Okey, lepas tu?
0: Halia setengah kilo. Sama balance tu. Kuah, ha? Kuah pasal goreng. Lalu giling 1 kilo setengah. Kicap ayam. Kicap tu, kicap masing. 2 botol. Soh cili sebotol.
1: Soh kabur jenama. Jok guna jenama lah. Air guna jenama tu. Okey, baik.
0: Atas orang. Budu sebotol.
1: Apa budu juga. Baik.
0: Nisang 5 karat. Budu ada, nisang ada.
1: Okey.
0: Pericoh rasa lah. Pericoh rasa sebut
1: rasa.
0: Rasa. Supik. Garang kasar 3 genggang. Hak ni payah nak agak. Kalau hak ni ambil payah nak agak. Asam Jawa secukup rasa.
1: Secukup rasa tu lah. Kadang-kadang atas kita rasa lah.
0: Okey. Belacang bakar 3 ichi.
1: Masuk ichi tu nak ukur guna. Macam kasut 3 ichi. Ichi nak ukur guna.
0: Biasa 2 ruah jari tak? 3 ruah jari. 3 ruah jari ke guna?
1: Ichi. Tapi nampak tak? Benda Pak Anang kita pun dibakar juga belacang.
0: Ya, bakar belacang. Lepas tu tumis kepoh. Pak beradik. Bawang merah 1 kilo. Daun panas 10 lah. Minyak. Tengah kilo.
1: Kau duduk cukup 4 beradik, 3 beradik ni boleh tak?
0: Takut tak ada rasa, tak cukup rasa.
1: Dia kena 4 beradik juga
0: Ni tapi ni petua gula kawah.
1: Okey.
0: Tapi nak tanya Pak Anang. Apa tu orang panggil? Petua orang kata buah batu dalam laut.
1: Kau asyik dah pernah dengar lagi sekat ni.
0: Dalam laut ke dalam nasi ah? Ambil dah ingat baru ke cakap Pak Ning.
1: Buah batu dalam nasi.
0: Nak bagi kalau kata nasi dah tahu ni.
1: Kau tak boleh basi.
0: Bukan, dia tak mungkin cahaya. Masa tu tengah-tengah masuk eh.
1: Tak rasa lauk.
0: Takut cahaya. Lauk ke? Apa sih lauk?
1: Mungkin lauk ni kot. Adik yang tahu tak?
0: Ambil cebok air batu, beruf. Dah, katuk lah. Tarik api, suruh api. Jangan bagi api besar. Lepas tu suruh api.
1: Okay.
0: Katuk, bagi ada ruang sikit. Supaya dok terlalu melur, dok terlalu gitu lah.
1: Dah tahu apa tujuan dia nak. Okay. Dah tahu lah tu, kena tanya tukar masuk lah ni.
0: Biasa
1: orang masuk-masuk jamuan besar lah ni ko.
0: Rare lah ni.
1: Kalau setakat sepuyuk je dah ayam buah batu.
0: Agak sangat buah batu.
1: Dah pandang ngekeh
0: Tapi orang ni sebab oleh kerana api pun pakai api kayu. Nak kontrol dia, bukannya macam geh.
1: Betul.
0: Batu nak suruh api, lepoi batu dulu dalam tu, baru tarik api.
1: Oh ni, apa dilah kabar tu, Heng?
0: Mana?
1: Air batu dalam laut nak wi daging lembut katanya.
0: Betul. Betul. Nak wi lembut daging.
1: Terima kasih, Abadillah.
0: Terima kasih, Abadillah. Bantu saya.
1: Okey, baik. Warung Melah kata gula kawah, wah kema, kalau berbuah kema kau sedap.
0: Dia punya manis-manis buah tu.
1: Manis, bak wah kema kan sedap kan. Okey, Kak Cik pernah dengar pasal wah kema ni.
0: Betul. Abadillah ingatkan balik.
1: Untuk lembutkan daging. Okey, manis betul lah. Okey. Maknanya selain guna daun petik tadi. Boleh juga guna air batu.
0: Air batu. Nampak kopang je kau. Tapi
1: bijak lah. Macam mana boleh dapat idea?
0: Itu masalah tu.
1: Belajar fizik tu kita yang main.
0: Ni air tangan ayah saja.
1: Ejah ni. Dia kata, wah ni kerah daging. Ejah jadi.
0: Kan? Ejah kena.
1: Kena, kebetulan lah. Dengan Zia Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih. InsyaAllah.
1: Baik.
0: Allah Ta'ala yang menyedapkan.
1: Ya, Allah Ta'ala we sedap. Allah Ta'ala we molek belaka. Itu sebenarnya.
0: Baik. Tapi terima kasih yang kongsi kita.
1: Baik.
0: Setakat ada lagi ni. Air tangan mok kita.
1: Baik. Air abu depan kita kongsi ni lain pula. Itulah.
0: Bagi lah dengan video pun. Tapi janji air tangan mok lah.
1: Kalau hari Rabu memang pukul 4 sampai 5 air tangan mok.
0: Air tangan mok.
1: Hari kami segmen lain pula. Hari Ahad segmen lain. Gitulah.
0: Siapa-siapa pun duduk situ. Itulah yang uji.
1: Tidak akan tukar.
0: Dah sangat tak cukup.
1: Baik.
0: Orang je tukar.
1: Baik. Jangan tukar bimbo sudah lah.
0: Baik. Jadi pukul 5.
1: Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Betul. Ada benda macam-macam lepas tu.
0: Macam-macam. Dengar Hegiah.
1: Okey.
0: Jadi okey.
1: Terima kasih belakang dekat
0: aku. Baik. Gana gamuk. Orang kita.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain mentingkatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tabung haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urusan habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: acaranya la Retro Behind bermula 5-15 petang.
1: Kau datang dengan mesra penuh manja saya.
0: Semestinya dalam GGOK Gua Digabok Orang Kita.
2: Kita dah kaji, kita mari semula ni.
3: Mari semula, dah balik lagi.
2: Dah lagi.
3: Ya, jam terakhir lah.
2: Jam terakhir dah.
3: Macam-macam kita ada waktu ni.
2: Macam-macam lah.
3: Antaranya
2: siapa naga orang kata kenapa orang panggil bab air tangan mok habis-habis tu.
3: Ada lagi hak atur ni tau. Okey, tapi kita baca lah mana boleh kita baca lagi ni. Hak lain ni banyakkannya hak mitok ni mitok lagu ni.
2: Mitok lagu dah.
3: Banyakkannya mitok lagu belaka hak atur ni setakat ni.
2: Okey, baik. Okay. Kita tengok dulu yang mana permintaan daripada sayang kita.
3: Baik.
2: Permintaan hak pertamanya daripada namanya Orang Happy tadi.
3: Orang Happy bagulah. Happy semua. Happy go lucky.
2: Dia minta lagu daripada Flora Santos.
3: Jangan-jangan bukan lagu-lagu lama kan?
2: Lagu lama Kasih ke pendam.
3: Kasih
2: ke pendam.
3: Ku pendam.
2: Di sini boleh ke?
3: Warna gitu.
2: Dalam diam.
3: Kependam pun boleh.
2: Kependam.
3: Kasih kependam dalam diam eh. Okey, baik.
2: Okey. Lepas tu kita ada permintaan daripada Pok Long. Pok Long berapa nombor tadi?
3: Pok Long di live TikTok tadi. Pok Long minta lagu benda tu.
2: Rumi dan Julie Fabians.
3: Fabians.
2: Kemudian daripada Abi.
3: Abi minta lagu lama sikit tau.
2: Dia minta lagu A Talik.
3: Oh, tu direk.
2: Kerana Budi Jasad Tertawang.
3: Lagu tu. Lagu patung lah, Mai.
2: Lagu patung.
3: Lagu-lagu orang lama berlapik maulik ayat tu.
2: Ya. Yeah. Baik, kita dengar tiga dulu.
3: Aha.
2: Lepas tu kita ada, di antaranya kita ada celahangnya lah.
3: Lapor the way. Memang petang-petang ni kalau jok-jok orang gila cakap banyak ya pulak memang lapar.
2: Lapor the way. Makan orang putih je kita.
3: Oh, kita makan putih ni biru mati hitam ku lah. Balik lidah nak nyebut. Dah tengok macam mana.
2: Ni putih mata-mata.
3: Okay, balik mata.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, kita dah memang rasa lapor dah, cik.
2: Memang lapor dah.
1: Aduh.
2: Ya, jadi lapor hari ni nak pergi. Jom, mana dekat je batu buruk ni?
1: Tapi itulah.
2: Batu buruk.
1: Saya kita hari ni tunggu kat Pasca. Ada kata kau tunggu kat Pasca. Tak tahu tu lepas Pasca nak tambah balik lagi.
2: Tambah lagi eh?
1: Lagi makan.
2: Sedang boleh tengok lapor ni. Yeah. Kacik dengan Hing Kabo ni. Sebab dekat.
1: Gila
2: dulu. Kalau tengah ni, di Ombak, dipanggil Ombak Broth House.
1: Kan eh?
2: Ombak. Broth.
1: Broth House. Batu buruk.
2: Patah batu buruk. Angin sepoi-sepoi bahasa. Dekat je, hey.
1: Dekat lah
2: kita. Kedai makan dia tu dekat Petang Budaya tu. Petang utama dekat jalan patah batu, dekat batu buruk tu lah.
1: Senang je. Siapa je petang utama, di situ lah.
2: Oh, kacik nampak dah. Lagi baru buka. Kasih baru. Okey. Antara menu wajib kena cuba dia.
1: Ada steamboat. Ada grill. Ada black pepper atau curry beef black pepper, banyak lagi lah.
2: Ada seafood fresh, ada semula makan-makan laut, ada oyster, oyster udang fresh, premium seafood, dah banyak lagi lah.
1: Ada hot pot juga.
2: Hot pot ada. Okey, baik.
1: Jadi benda yang istimewanya kedai ni, dia tawarkan harga yang berpatutan lah. Untuk dewasa RM50, untuk para pelajar warga mah OKU RM45.
2: Okey.
1: Kanak-kanak 4 hingga 12 tahun RM25.
2: Oh, dia ada untuk tu ya, ada harga-harga untuk berdasarkan tu ya.
1: Berdasarkan golongan tertentu.
2: Okey. Boleh claim diskaun.
1: Wish.
2: RM10 untuk birthday month, untuk bulan birthday. Maksudnya kalau sambut jadi itu bulan, kata bulan 8, kita sambut jadi bulan 8, dia ada bagi diskaun RM10.
1: Acik kena claim terpang lah.
2: Terpang lepas dah.
1: Okey, jadi waktu operasi dia. Buka memang buka 6 hari.
2: 6 hari buka?
1: 1 hingga Khamis pukul 11:30 sampai ke 11 malam.
2: Okey.
1: Hari Jumaat aje. Buka pukul 2:30 petang.
2: Sampai pukul 11 malam. Maknanya tak ada tutup ni deh.
1: Tak tutup.
2: Okey.
1: Pagi Jumaat aja tutup.
2: Pagi Jumaat memanglah kan. Okey, kemudahan situ, boleh makan situ di premis. Lepas tu ada tempat semayang, ruang solat yang selesa, senanglah kalau bawa anak-anak ke, kata kalau kita rasa macam ngejong-ngejong kan, boleh semayang situ.
1: Yeah.
2: Ruang makan yang selesa, luah dan ada aircon. Lepas tu ada ruang khas untuk nak kumpul satu keluarga. Untuk dalam berapa orang?
1: Bila ramalah 8 ke 10 orang.
2: Okey, luar tu. Nak buat gathering kau, nak kupu-kupu adik-adik ke?
1: Kita ya, siapa yang pakai duduk alik kerja lagi? Kita 8 orang.
2: Jadi kita pergi ke Ombak Broth House di Pantai Batu Buruh.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama saya Nahayati binti Mak Adam. Saya jual donat gula, donat revert, pizza talang, watang ayam goreng, ayam chi, ayam korea, ayam tender dan wing. Sambutan sebab kalau makan makanan hok jenis wek-wek hok baru ni, memang sambutan budak-budak muda. Sebab saya menjual, sambutan sekarang ni kuasa membeli tu banyak pada anak muda. Saya ikut pasal-pasal peladang, dengan paman pun saya ikut. Lepas tu ada program-program ramah ke apa ke, saya join lah. Lepas tu kalau ada event-event masuk dia sekolah ke mana-mana lokasi tetap, maknanya kalau setiap hari Jumaat saya jual dekat CBS Uniza. Lepas tu hari Senin pagi Masjid Datuk Jembar, hari Rabu petang tepi sekolah Bukit Besar. Lepas tu hari lain tu saya masuk event-event kalau ada tambah-tambahan jualan gini program lah. Donat gula, donat revert, pizza talang, watam ayam goreng. Pizza talang flavor dia, rasa dia ayam korea, pepperoni ayam, pepperoni daging, ayam black pepper, sosis famous lah. Biasanya kalau ada tambah-tambah hal lain, ayam bologna apa, daging black pepper, tukar-tukar lah. Sebab harga dia satu keping RM4, tiga keping RM10. Murah je, maknanya bajet lah. Maknanya kalau orang nak beli besar tu mahal, bolehlah nak rasa sikit-sikit. Awak sendiri, daripada kulit tu sampai ke siap? Ambil masa kalau nguli kita makan mesin dalam kat tengah jam lah. Lepas tu buat ni, buat kulit dulu, saya bakar dulu, lepas tu bertopping. Baru bakar pula. Kalau mana jamuan sekolah ke benda, selalu tepuk. Satu talang ke, ada majlis-majlis ke, ada lah. Satu talang tu dalam RM90. Bermula dari RM90 ke atas lah. Sebab ada orang nak tambah cil lebih, topping lebih. Kalau hot ni, pinggan ni saya jualnya hanya turun padang je jual. Pizza talang, donat. Memang buat donat tu dari start mula-mula kita bisnes donat sampai sekarang ni. Ni menu sapinga. Maknanya kalau turun padang baru buat ayam. Nombor telefon 011-37-57-0085. TikTok ada ZNZ Comel. TikTok, Facebook Zeti Ati.
1: The SIS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Safruddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu, itu hari inilah, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklum berlanjut layari csem.my/crc2026/.

0: Ya baik, kita dah pukul apa dah? 5.34 dah ni.
1: 5.34 dah kita. Yeah. Kita ada WhatsApp daripada Khabar, ya tak?
0: Ya.
1: Yeah. Khabar kata, benda ni, kalau zaman dulu-dulu, 70-an, 80-an, Khabar jalan dekat je. Atas pokok buat rumah. Rumah gang.
0: Rumah tarang
1: dengan saing-saing hebat Khabar. Khabar benda benarnya. Oh, Khabar bagi jalan benda ni. Jalan tak, daripada rumah tarang, lepas tu tanah besar, Thailand pula dah. Khabar paling jauh kan ni Khabar. Tapi kita macam patung Khabar, kau lama kau dah faham ni kami ni. Waktu petang, kait buah pau, buah dibubuh dalam raga. Teringat sangat nak jalan jauh, moga hajat akan tercapai juga. Biasa kalau orang jalan jauh, dia sebut kalau kata nak jalan jauh ni, biasa pergi Mekah. Kalau sebut nak jalan jauh, biasa pergi Mekah.
0: Betul?
1: Walaupun benarnya mungkin ada lagi jauh, tapi ayat nak jalan jauh tu biasa pergi Mekah.
0: Pergi Mekah lah.
1: Orang kita lah.
0: Orang kita nak pergi jalan jauh ni.
1: Biasa gitulah kita kapal.
0: Ya, tapi ambil baru faham. Allah baru Kaabah penuh kita nak besar.
1: Pada Thailand. Waktu pada jauh.

0: pergi Pulau Pinang. Okey, setakat ni lah.
1: Nak pulang Thailand?
0: Ha.
1: Pulau Pinang ke Thailand sebenarnya? Jangan jauh kat Ban ni. Lepas hang.
0: Hmm. Nah, hamba pada jauh risau ke.
1: Tak apalah khabar.
0: Ikut anda khabar lah.
1: Kami faham cara kami je lah.
0: Ha, ya. Yeah.
1: Okey, baik.
0: Okey, jadi mungkin kalau ikut kira-kiraan kita, Cik.
1: Ha?
0: Dang 4 butir. 4 butir lagu.
1: 4 butir dah apa?
0: 4 butir pun boleh.
1: 4 buah lagu lah.
0: 4 buah lagu lah yang terkadang ni.
1: Aha.
0: Kemudian kita ada. Kemudian. Okay, lagu seterusnya. Diminta oleh Sahabat Gua.
1: Sahabat Gua?
0: Lagu daripada Terra Rosa.
1: Bunga Angkasa, ya?
0: Bunga Angkasa.
1: Bunga Angkasa, okey.
0: Okay, lepas tu, awak ni ada kita keliru ni. Dia tulis janji palsu.
1: Tak ada.
0: Tak ada. Kita cari.
1: Bukan janji palsu Aisyah.
0: Janji palsu.
1: Janji manimu Aisyah. Rupanya bukan janji palsu.
0: Wan Haidah.
1: Wan Hadiah.
0: Wan Hadiah. Janji palsu.
1: Okey.
0: Tapi dia nama Mazuing.
1: Oh, salah.
0: Bila Mazuing, maka kunari M. Bila kunari M adalah
1: cinta palsu.
0: Cinta palsu.
1: Bukan janji. Salah sikit je. Tak apa.
0: Ni permintaan daripada Laura Azara.
1: Okay.
0: Dah tipu ni kat TikTok tadi.
1: Betul.
0: Dah tipu. Okey, kemudian daripada Mak Sendu.
1: Mak Sendu dah.
0: Mak Sendu dengar lagu daripada Diana Punca.
1: Okey.
0: Lagu Sendu.
1: Jiwa Malik Mak Sendu ni.
0: Jiwa Malik Mak Sendu.
1: Mari ilham lah tu.
0: Yeah.
1: Sabar dengan nama dia.
0: Abang Mak Sendu. Okey, kemudian Abang Deng Jangguk.
1: Nak dengar lagu
0: EYE.
1: EYE.
0: Satu tetap di hati.
1: Satu nama tetap di hati.
0: Satu nama tetap di hati.
1: Okey, okey.
0: Jadi 4 buah lagu.
1: Uh-huh.
0: InsyaAllah pukul
1: 6 petang kita ada bulletin. 6 petang bulletin Terengganu FM.
0: Lepas tu
1: bersama-sama dengan DJ ya?
0: DJ dalam Nurani dah. Jadi malam ni bersama dengan Hal.
1: Malam ni cerita Pantai Timur lah.
0: Oh, dengan Hal malam ni.
1: Oh, dah kalau pukul ayah pun cerita Pantai Timur. Tiga negeri Pahang, Kelantan, Terengganu.
0: Ya, jadi akan temani sayang-sayang kita lah dalam cinta Pantai Timur. Cerita Pantai Timur. Dan juga lepas tu tadi tu yang Tuan Ruk.
1: Lagu
0: orang putih. Oh, kelas. Hai. Okey, yang datang tu minta maaf lah. Esok boleh pulak minta pun dengan Ain dengan Yotih.
1: Ya, benda pilihan retro ni ada nak lagi.
0: Hamba rasa 365 hari dah setahun.
1: Benda apa?
0: Pilihan retro kan.
1: Tak ada masalah. Boleh minta. Kalau ada hari ni, esok lusa tu lah tu pengen ada lagi.
0: Ya, jadi 365 hari tu kita pusing lah. Lagu mana pun dah lah demo tu.
1: Ya, dah.
0: InsyaAllah.
1: Okay.
0: Jadi gitulah ni. Jumpa semula lah belakang kami semua ni.
1: Terima kasih banyak, Hei.
0: Ya, Kak Cik.
1: Okey, baik. Selamat belakang, kita agak jaga kesihatan belakang lah dah.
0: Betul ni. Dan juga kita kena jaga keliling. Ini yang pesanan terakhir lah. Hal ni yang kerek sangat-sangat kerek ni. Ada dua perkara. Influenza dan juga dengue. Yang tengah naik ni.
1: Dengue belah tengah juga ni.
0: Ya, jadi.
1: Kalau kawan sama Kak Cik Heng ni duk fogging aja ni.
0: Ya, jadi tolonglah buang air takung tu. Orang mana ada.
1: Ya. Air mata takung tak apa tau.
0: Air mata takung tu tak apa, duduk bilik je.
1: Tak apa. Air mata takung pun tak apa. Tapi kadang-kadang kita duduk perasang, Heng. Sebab you just sekali-sekala. Ada duduk ni. Mana ogak-ogak belakang tu banyak.
0: Mata-mata.
1: Dah apa ogak-ogak. Tapi kadang-kadang ogak-ogak dalam rumah.
0: Ha, tu dah tahang.
1: Sebab dia duduk dalam air bersih kan.
0: Air bersih je ni. Ni tepat takung kaki tepi.
1: Kita jangan ingat hak luar dalam rumah kita tu hidup biar dalam tu.
0: Cek. Kita dah kadang air sinki jatuh bawah tu kan. Kita takunlah bekah-bekah tu. Tu dia tengok bekah bawang.
1: Tengok molek, nampak gitu je. Kesang dia tu lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, baik. Jadi sampai sini dulu lah Kak Cik dengan Cik Heng.
0: Baik.
1: Panjang umur rezeki, kami jumpa semula.
0: Baik.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Bye.

Seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, lebih 1,000 pelarian Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela dan penyu belimbing spesies terbesar di dunia kembali mendarat di pantai Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan hujung September ini. Lebih 5,000 daripada 10,000 pelarian Myanmar dalam tahanan imigresen disaring sebelum dikemukakan kepada Kedutaan Myanmar. Penyu belimbing kembali mendarat di Pantai Marang semalam. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri, Pak Anak Nyukan berkata, kemunculan semula spesies penyu terbesar di dunia itu selepas hampir 9 tahun tidak dikesan di pantai negeri ini. Turut ditemui sarang telur dan 44 biji telur berjaya diselamatkan dan dialihkan ke hatchery 1 Rantau Abang, Dungun. Telur itu dijangka menetas dalam tempoh 7 hingga 9 minggu lagi. Gajah liar dikenali sebagai sulung yang tular selepas berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat di Kelantan dalam keadaan cedera, kini dipindahkan ke Tasik Kenyir, Hulu Terengganu untuk menjalani rawatan. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Datuk Abdul Khadir Abdul Hashim berkata, pemindahan gajah jantan itu dilakukan pada Selasa. Kaki sulung yang cedera dirawat oleh veterina daripada Perhilitan. Adik Cikgu Muhammad Khairul Amir Cikgu Muhammad Khairul Azlan dibenarkan keluar dari Wad Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu hari ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Negeri dalam kenyataannya berkata, hasil ujian imbasan X-ray dan CT scan terhadap kanak-kanak 3 tahun itu mengesahkan tiada sebarang kecederaan serius atau pendarahan di belakang mata mangsa. JPBM Negeri pada Isnin menziarahi kanak-kanak itu yang terlibat dalam insiden ketika sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri. Dalam kejadian pukul 9.45 pagi itu, mangsa mengalami cedera di kaki kiri selepas terjatuh ketika kenderaan pacuan 4 roda yang menunda bob JPBM mula bergerak secara perlahan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu serta Kuala Nerus. Terima kasih semuanya. Dan Dija kembali temani anda untuk edisi Nurani, segmen keempat di Terengganu FM untuk edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dija akan temani anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam, 3 jam untuk Nurani. Dan terima kasih untuk Kak Cik dan juga Cik Him sebentar tadi baru saja menemani anda dalam segmen Gigi Okey Gua Negamo Orang Kita. Dan seperti biasa setiap hari Rabu ini kita akan bersama-sama dalam ruangan Iqra bersama-sama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan sebentar sahaja lagi. Jadi terus kekal bersama-sama kami Terengganu FM Nurani 69.

0: Bersama-sama kita ikuti rancangan Mari Mengaji di Radio Malaysia Terengganu FM setiap hari Rabu 6.15 petang bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
1: Baik, kembali bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria. Untuk anda yang berada di jalan raya, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang baru pulang dari kerja ataupun ada yang nak keluar beriadah dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan anda petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama dalam ruangan Iqra. Mari mengaji bersama-sama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan pada hari ini. Dan hari ini kita akan menyambung lagi untuk baca surah Al-An'am, iaitu untuk ayat 93 hingga 94, satu ayat sahaja. Dan untuk anda yang telah mengikuti, boleh buka kitab Al-Quran untuk muka surat 139. Okey, dan untuk permulaan dan juga mukadimah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz, jadi mungkin ada murajaah dan juga ulangan pengajian kita lah pada minggu lepas. Dan pada minggu ni kita nak mulakan dengan Dr. Azizul. Apa khabar petang ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Ustaz petang ni?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay, dan belum terlambat lagi nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada Ustaz. Okay, dan untuk rakan-rakan pendengar kita, mungkin boleh membuka surah Al-An'am untuk ayat 93 hingga 94. Untuk permulaan, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang penuh barakah ni dapat kita berada dalam slot Iqra' di konti Terengganu FM. Terima kasih kepada Dija dan seluruh rakan-rakan pendengar lah, Terengganu FM,
1: yeah,
2: yang sekarang mungkin mengikuti siaran ini di TikTok
1: dan okay, juga Facebook Terengganu FM.
2: Facebook Terengganu FM, dan di ke udara lah di konti Terengganu FM ni, yang mungkin macam yang disebut tadi lah, mungkin ada santai-santai bersama dengan keluarga kan?
1: Yeah.
2: Mungkin ada yang tengah-tengah makan kepuk. Ada mungkin yang
1: mungkin,
2: macam-macam lah aktiviti-aktivitinya, dan sambil-sambil tu ikuti siaran kita pada petang ni. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan, dan yeah, saya doakanlah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan juga akhirat. Baik, dan sebagaimana yang disebut juga tadi, kita masih berada di bulan kemerdekaan,
1: yeah,
2: kemulan yang kita menyambut hari negara kita merdeka lah dari penjajahan-penjajahan, dan kita alhamdulillah dikurniakan dengan kehidupan yang bebas sebagai satu negara yang berdaulat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan kita juga disediakan dengan banyak platform untuk kita belajar lah apa sahaja jenis dan bentuk ilmu yang ada, termasuklah Al-Quranul Karim.
1: Yeah.
2: Pada hari ini kita nak menyambung kembali pengajian kita yang lepas, mengaji tengok kat mana ayat dan sebagainya. Jadi ayatnya sebagaimana juga disebut di awal tadilah, ayatnya 93 dan 94 dari surah Al-An'am muka surat 139.
1: Ya. Yeah.
2: Untuk dua ayat yang kita nak bacakan petang ni, ni dia agak panjang jugalah sebenarnya, lebih kurang dalam separuh muka surat lah. Tapi tak apa, kita tengok nanti sampai orang kata waktu dan ketikanya nanti untuk kita buka panggilan kepada rakan-rakan kita. Tengoklah berapa orang yang sempat kita ambil lah pada petang ni. Jadi sebelum tu, izinkan juga saya untuk buat sedikit ulasan untuk dua ayat yang kita nak baca pada petang ni sebelum kita buka laluan lah.
1: Yeah.
2: Baik, sama-sama kita tengok muka surat 139 ni, ayat 93 insyaAllah. Baik, ayat 93 dimulakan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Baik, kalaulah ada nafas yang panjang, boleh berhenti pada perkataan syai. Okey. Kemudian kita ulanglah balik, ambil balik dekat perkataan aw qala uhiya ilayya. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. Berhenti di perkataan lafaz jalalah Allah. Mungkin ada yang tak cukup nafas. Dia kata, okay, Ustaz, saya memang kalau ulang pun saya tak akan dapat lah. Dan mampu untuk baca sebagaimana cadangan yang pertama tadi. Jadi cadangan yang keduanya boleh baca dari awal. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Berhenti di situ. Walaupun kurang elok, tapi at least itulah yang adalah untuk pilihan kedua bagi orang yang tak cukup nafas. Dan dia boleh teruskan sahaja bacaan dia. أَوْ قَالَ أُوحْيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Dan berhenti di situ dan ambil terus pada perkataan وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Itu cadangan saya yang kedua. Baik, seterusnya ayat yang sama, sambungan lagi. Walau tara idhiz zalimun. Baik, saya nak ambil perhatian, nak tarik perhatian jugalah pada perkataan idhiz zalimun. Okay, kalau kita tengok kat sini, perkataan idhi dengan perkataan az-zalimun. Perkataan idhi huruf zal, perkataan az-zalimun huruf za. Kedua-dua huruf zal dan huruf za. Yang pertamanya, kedua-dua huruf ni berada pada satu tempat keluar ataupun makhraj yang sama lah. Okay, melibatkan bahagian hujung lidah. Kemudian, huruf zal dan juga huruf za ni adalah dua huruf yang dipinjang dari bahasa Arab.
1: Yeah.
2: Kemudian diubah suai mengikut bahasa Melayu kita. Huruf zal, bila masuk dalam bahasa Melayu, kita akan sebut dia ataupun kita dekatkan cara sebutannya tu dengan huruf Z. Begitu juga dengan huruf Z. Contohnya zalim, kita tak sebut zalim, oh zalim dia. Huruf Z.
1: Yeah.
2: Kita tak sebut Z. Z tu bahasa Arab lah. Ini antara beberapa huruf yang diubah suai dari bahasa Arab. Kemudian ada pengubah suai yang sikit mengikut cara kita bercakap lah, dialek Melayu kita lah.
1: Yeah.
2: Ha, huruf za dan huruf za ubah masuk dalam bahasa Melayu, dua-dua disebut dengan huruf z belaka. Itu dari segi transliterasi lah kita kata. Jadi apa yang saya nak sentuh di sini ialah kesan dari perubahan ataupun pengubah suaian yang berlaku dalam bahasa Melayu kita tadi tu. Sehingga membawa kepada bacaan Quran yang sebutannya adalah dengan huruf zai.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab Z ni huruf Zai lah kita kata yang paling hampir. Tapi tak sama. Kita tak berbeza. Cuma nak kata hampir lah. Jadi dia bawa masuk bacaan Quran dia tu, bawa masuk pada sebutan huruf Z ataupun huruf Zai dalam bahasa Melayu tadi. Sehingga kedua-dua huruf ni tidak boleh pun dibezakan dengan baik. Sedangkan dalam sebutan huruf hijaiyah Arab, setiap huruf Zal, huruf Zai, huruf Za merupakan huruf yang berbeza. Bila berbeza maknanya adalah benda yang tak sama.
1: Yeah.
2: Huruf zal ni kat mana tak sama dia, dari segi bunyi, dari segi tempat sentuhan dia yang lain. Jadi itu yang kita nak kena tekankan bila kita baca Quran. Maknanya kita tak boleh nak katalah oh sama je bahasa Arab ataupun Quran ni dengan bahasa Melayu kita. Banyak je. Banyak je yang sama. Tidak sama. Tidak sama.
1: Tapi itulah Ustaz, sebab kita ni orang Terengganu kan. Orang Terengganu kan dia punya lorak dia, kita punya cakap tu kan kadang-kadang masuk juga dalam pengajian kita.
2: Kalau orang Terengganu ni biasanya dengunglah. Dia ada advantage. Saya sebut orang Terengganu ni dia ada advantage dari sudut dengung. Sebab memang dia duduk bercakap pun memang dengung tu ada. Dia dalam bahasa Melayu kita panggil nasal. Huruf-huruf ataupun bunyi nasal.
1: Yeah.
2: Maknanya huruf-huruf sengawan ataupun dengung. Yang biasa berlaku lah, dan khususnya dalam dialek Terengganu adalah sinonim dengan dengung.
1: Yeah.
2: Cuma dengung dia tak panjang. Terengganu walaupun kita kata oh lebih Terengganu ni ada bak dengung. Yes, betul, tapi
1: sabdu.
2: Sabdu pun satu. Tapi dia tidak, masih tidak sama dengan dengungnya Quran. Sebab dengung Quran ni dia ada beberapa level.
1: Ada perbezaan level.
2: Ada beza, ada level-level dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau orang Terengganu ni, dia berdasarkan situasi je dengung dia. Kalau nak marah mungkin dengung panjang sikit. Kalau excited contohnya, mungkin dengung ni panjang sikit. Tapi kalau biasa-biasa, dengung dia biasa-biasa aje lah. Tapi kalau dalam Quran kita ada dengung izharnya berbeza dengan dengung idghamnya, dengung ikhfa'nya, dengung ikhlaqnya, dengung huruf sabdu dan sebagainya. Semua itu adalah cara sebutan yang berbeza, dan hasil suara yang berlaku juga berbeza. Baik, apa yang saya nak sebut tadi adalah kesan dari dialek. Okay, saya tidak marah pada dialek. Dialek ni benda normal lah kan, kita guna untuk bercakap. Cuma saya nak ambil perhatian, jangan bawa masuk dialek-dialek ni dalam bacaan Quran. Itu dia punya poin dia. Sebab kadang-kadang kita mengambil mudah, ni lebih kurang bahasa kita je ni, kita pun bawa masuk dalam bacaan Quran. Sedangkan benda tu tidak betul. Hatta kalau kita kata huruf, beberapa huruf seperti huruf huruf ba contohnya, dikatakan huruf ba ni sangat-sangat hampir dengan huruf b, pun sebenarnya tidak betul. Huruf ta sangat-sangat hampir dengan huruf t, ataupun kita katakan sama, tak betul. Tidak sama sekali, tidak sama antara huruf T dengan huruf Ta, antara huruf B dengan huruf Ba, tak sama. Huruf Hijaiyah Arab ada dia punya spesifik ataupun cara sebutan yang agak khusus dan tidak boleh disamakan dengan bahasa-bahasa yang lain lah. Bahasa Latin yang kita guna menggunakan huruf-huruf abjad ini, walaupun ada kesamaan pada beberapa sisi, tapi hakikatnya masih tidak samalah 100%. Baik. Itu untuk huruf za dan huruf za lah pada perkataan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaika. Okay, kalau dia rasa tak sempat, berhenti aja pada perkataan wal malaika. Kemudian ulang balik pada perkataan wal malaika sehinggalah pada perkataan anfusakum. Okay, dia bacalah وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Okay, kemudian terus sahaja bacaan ni pun panjang jugalah pada saya. الْيَوْمَ تُجِزَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُّ. Kalau dia boleh berhenti situ pun okey dah, dan terus sahaja bacaan dia pada وَكُنْتُمْ أَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Baik, kemudian ayat yang ke-94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Berhenti di situ pun okey. Kemudian teruskan sahaja bacaan وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Kemudian teruskan sahaja bacaan sehingga perkataan syuraka. Cuma perkataan syuraka ni jangan tersalah berhenti sehingga bacanya dia tambah huruf mat. Okay, perhatikan betul-betul kedudukan tanda hamzah itu berada di atas huruf waw, bukan berada di selepasnya. Jadi sebab ni saya jumpa ni ada juga yang baca syuraka'u, dia baca gitu. Sepatutnya dia kena berhenti syuraka. Ha, gitu. Tapi dia baca syuraka'u sebab dia keliru dengan kedudukan tanda hamzah pada huruf waw tu. Okey, dan seterusnya pada perkataan laqad taqatta'a bainakum. Okey, di sini saya nak tarik juga perhatianlah kepada kita semua yang mungkin selalu kita baca dan jumpalah pada keadaan ini, di mana berlakunya di situ pertemuan antara huruf dal dan juga huruf ta. Okey, huruf dal dan huruf ta dalam bahasa Arab ataupun dalam bacaan Quran kita ni diklasifikasikan sebagai huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Okay, keluar daripada tempat yang samalah. Cuba dibezakan pada sifat. So bila bertemu dua huruf ni, satunya sukun, satunya berbaris, huruf dalnya sukun, huruf ta-nya berbaris, maka bacaan yang perlu kita buat di sini adalah dengan idgham. Idgham ni maksudnya kita masukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua. Okay, kita masukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua. Okay, sebab apa idgham ni berlaku? Yang pertama sekali sebab riwayat. Kerana Nabi SAW contohkan bacaan begitu kepada kita, kepada para sahabat, dan diajarkan dan diwariskan begitulah caranya. Itu yang pertama, yang paling utama sekali. Yang kedua, kita boleh lihat dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Kerana dalam bahasa Arab ni ada beberapa elemen yang mana bacaan itu perlu dipermudahkan. Maksudnya mana baca, mana-mana bentuk cara bacaan yang boleh diringkaskan, boleh dipermudahkan, maka itulah yang menjadi keutamaan dalam sebutan sesuatu bahasa. Hatta dalam bahasa Melayu kita, macam macam Dija sebut tadi, sabdu. Sabdu ni idrom lah. Sabdu ni hasil dari idrom. Dari berlakunya memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Contoh macam apa? Satu kata kita lah, bahasa Melayu kita, bahasa Terengganu kita contoh.
1: Badi.
2: Badi.
1: Sebab baru ni dalam CPT, badi perkataan tu.
2: Badi, badidang. Contohnya. Ataupun apa? Khekoh. Ataupun apa-apa lagi lah perkataan yang memang menggunakan unsur sabdu ataupun prosodi dalam bahasa ilmiah disebut. Dan benda tu walaupun dia bukan sekadar sabdu tak, tapi dia berkait dengan makna. Makna perkataan. Contohnya badi, badi tanpa sabdu dengan badilah, ini makna dia. Kan? Badi dengan badi. Kekoh dengan kekoh. Kekoh ataupun apa lagi kita panggil, ataupun perkataan contoh yang lain lah, makang. Makang dengan makang lain. Oh makang dia ni, makang ni, makang, makang perbuatan makang lah. Makang bukan perbuatan makang. Lain maksud dia. Maksudnya dia bukan sekadar pada sebutan. Tapi dia ada kesan pada makna. Itu sabdu. Sama juga dalam bahasa Arab. Dan sebenarnya kita beradaptasi dari bahasa Arab. Kesan daripada orang panggil mungkin dakwah-dakwah orang-orang dulu membawa masuk agama Islam ke tanah Melayu dan sebagainya. Dari segi percakapan itu pun dibawa, akhirnya memberi kesan kepada dialek tempatan. Wallahualam, mungkin
1: mungkin
2: kemungkinan itu boleh. Cuma nak cerita kat sini, dalam dalam perkataan laqad taqatta'a, maka bila berlaku di situ dua huruf yang saling berdekatan ataupun saling sama pada makhrajnya, yang paling mudah adalah sekaligus tu.
1: Yang ni biasa kesilapan berlaku ni. Kan? Sebab so, kita kadang-kadang tak sedar baca.
2: Dia baca laqad taqatta'a. Maksudnya huruf dal itu dia datangkan dengan suara qalqalah. Suara qalqalah. Jadi itu adalah bacaan yang salah, walaupun tidaklah salah berat, tidaklah salah besar, namun ia telah orang kata keluar dari kaedah cara bacaan Quran yang betul. Walaupun orang kata, ustaz, kan ada huruf dal tu kan sukun. Huruf sukun tu kan huruf-huruf yang tidak berbaris, huruf mati lah kita kata. Kenapa qalqalah ni tidak dibaca, sedangkan huruf qalqalah ni kalau dia berada dalam keadaan sukun, maka dia perlu dibunyikan lah suara qalqalah tu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada huruf bunyi qalqalah kat belakang. Hak ni huruf dal ni sukun kan, tak ada baris. Okey, baik. Memang dia sukun, dan huruf qalqalah, suara qalqalah tu boleh ada kalau kita berhenti dekat perkataan laqad. Kita tak sambung. Kalau kita berhenti dekat perkataan laqad, memang ada. Tapi bila kita sambung aja, tak ada suara tu.
1: Hilang jadi.
2: Hilang. Sebab apa? Yang pertama berlaku gitu. kerana apa? Kerana makhraj tadilah yang sama. Dan idgham ni, ni saya nak ulang sekali lagi. Idgham ni adalah cara bacaan yang berlawanan dengan qalqalah. Okey, baik. Yang ni mungkin ramai orang tertanya-tanya, macam mana berlawanan tu? Baik. Idgham, qalqalah, dia mirip atau boleh kita katakan berada di bawah bacaan izhar. Sebab apa? Sebab kita menzahirkan suara, menjelaskan suara. Manakala idgham menenggelamkan suara. Secara logik tak mungkin dua keadaan ini boleh duduk dalam masa yang sama. Satu nak kena jelas, satu lagi nak kena hilang. Mana mungkin jelas dengan hilang boleh duduk dalam masa-masa yang sama? Tak boleh. Jadi bila idgham datang, maka yang izhar, yang jelaskan suara qalqalah tadi tu, tak boleh ada. Kalau qalqalah tu ada, idgham tak boleh berlaku. So semua ini dia akan balik kepada bagaimana riwayat itu datang menjelaskan bentuk dan bunyi bacaannya. Jadi hak ni mungkin ramai orang tertanya-tanyalah. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu dulu sebagai satu komentar awal daripada saya, ulasan awal, dan saya nak terus kepada pemanggil lah kalau ada, insya-Allah.
1: Okey, semoga apa yang diberikan, tip-tip yang petua diajar oleh Dr. Azizul tadi tu dapat diguna pakailah untuk pemanggil-pemanggil kita. Dah ada pemanggil ni, ustaz, kita boleh, terima boleh, dulu boleh. Untuk pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah Penang. Okey, Mak Ngah. Sedia ya.
2: Sila.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Yeah. Okey, Mak Ngah tiba Ustaz.
2: Baik-baik Mak Ngah.
3: Panjang juga eh.
2: Mak Ngah tak cuti eh. Cuti-cuti sekolah ni tak cuti.
3: Tak cuti.
2: Baik-baik.
3: Tua-tua Ustaz tak cuti mana dah.
2: Baik-baik. Sila Mak Ngah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'.
2: Walam, boleh ambil walam tak? Boleh. Walam yuha ilaih.
3: Walam.

0: تقول
1: وتركتم
0: ما قولناكم وراء ظهوركم

0: تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم.
1: Baik, Allah Azim. Terima kasih Mak Cik Leja. Okey, seterusnya kita ambil satu lagi tak?
2: Okay, boleh, okay. Boleh.
1: Hello, Assalamualaikum. Iqra, rancangan Iqra di Terengganu FM.
3: Apa panjangnya ialah?
1: Ha. Bukan iklan ni, nak cover. Siapa tu? Siapa tu?
3: Kalau tu selalu ni kuliah si Allah.
2: Ya, sila siapa? Mak Long.
3: Kaya Mak Long yang tutup hari dah.
1: Mak Long eh?
3: Ya, Mak Long. Tak maaf banyak eh. Mak Long suka je.
1: Okey, Mak Long.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz Rijin.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Long.

0: Sila. Jumpa dah ayat tu nak baca tu.
1: Mula tunggu belum. Lepas main asar tu tunggu.
0: Lepas main asar tunggu dah.
1: Masya-Allah. Kalau mak lu cara benda lain tak ada ngaji.
2: Ya. Sila maklum.
0: Okey, baik.

0: وقوها إليه شيء. وأمر فأه
1: دي ذاته وجه معلوم. ومن قال سأنزل
0: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت
1: والملائكة
0: باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الغير الحق
1: بما كنتم سمولا
0: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
2: Assalamualaikum
0: Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Tiga pemanggil. Kita komen dulu Ustaz.
1: Boleh. Okey. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah pada tiga pemanggil awal kita lah. Macam biasa Mak Ngah, Cik Rija dan juga Mak Long lah. Okey. Untuk komen lah berkenaan dengan bacaan tadi. Yang pertama sekali sebagaimana jangkaan awal saya lah. Untuk ayat 93 ni memang agak berat sikit lah nak baca dengan satu nafas. Yeah. Jadi Alhamdulillah tadi pun semua yang baca tu dia dah pandai dah kerak-kerak ayat mana yang ya perkataan mana yang dia sempat nafas dia lah. So okey lah, tak ada isu. So boleh buat apa yang dah dibuat tadi lah. Okey, kemudian pada perkataan mana tadi? Okey, sorry, perkataan Al-Haq. Di ayat 93 tu al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghayral haqq. Baik. Kalau kita tengok pada perkataan al-haq ni, huruf qaf ni tu kalau kita berhenti dia akan jadi sukun lah. Jadi sukun dan dia adalah huruf yang bertasydid. Jadi di sini para ulama qalqalah di sini. Okay, para ulama' telah membahagikan kepada beberapa martabat ataupun beberapa level. Dan pembahagian itu diperselisihkan oleh para ulama' lah. Ada yang membahagikannya dengan hanya dua martabat. Ada yang bahagikan tiga, ada yang bahagikan empat. Okay, dan tiga tu pun ada jenis nama yang berbeza. Empat tu pun ada nama yang berbeza. Dua tu pun ada nama yang berbeza. Jadi isunya bukan pada khilaf, tapi isunya pada bagaimana ia dibaca. Dan secara jelas juga para ulama bersepakat mengatakan bahawa mana-mana huruf qalqalah yang bertasydid, sebagaimana contoh al-haq ni, ketika kita berhentikan bacaan kita, bacaannya mesti lebih kuat. Tasydidnya itu mesti lebih dijelaskan berbanding huruf-huruf qalqalah yang berada di penghujung bacaan atau hujung kalimah yang tidak ada sabdu. Sebab tu kalau kita baca contoh surah Al-Masad, saya ambil contoh surah lazim yang biasa kita baca. Kita baca tabbat yada bilahabin wa tab. Sebab dia ada sabdu wa tab.
2: Kena ada bunyi
1: ba. Ya, ada dan tekang.
2: Tekang sikit.
1: Itu ayat watab, sebab memang ada sabdu. Kasab, ayat selepas dia al-hatab, dia tak ada tekan. Kita tak baca kasab macam hak watab tadi. Sebab apa? Sebab watab ada sabdu. Kasab al-hatab fi jidiha hablum min masad. Itu semua perkataan yang tidak bersabdu. Maka sudah tentu bacaannya ada sedikit perbezaan. Yang ini boleh dikatakan sepakat para ulama tajwid menjelaskan perkara tersebut. Adanya beza pada bunyi huruf yang bersabdu dan huruf yang tidak bersabdu.
2: Ya.
1: Cuma hanya mereka berbeza pada teknikal bagaimana nak mengkelaskan keadaan-keadaan huruf qalqalah yang ada di tengah huruf, di tengah perkataannya, ada di penghujung perkataannya, ada pada pertengahan bacaan dan sebagainya. Itu sahaja yang menjadi perbezaan di kalangan mereka. Adapun dari segi bacaan, jelas huruf yang tidak ada sabdu ringan bunyi dia, huruf yang ada sabdu agak berat dan sedikit tinggi tekanan yang ada pada sebutan huruf tersebut lah.
2: Yeah.
1: So kita kena pandai-pandai beza, jangan baca sama je macam kita baca surah Al-Ikhlas lah. Kul huwallahu ahad, orang tak baca gitu. Sebab dia tak ada sabdu. Kita baca biasa je. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada orang baca ahad. As-samad. Seolah-olah macam sabdu. Okay?
2: Yeah.
1: Jangan baca gitu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ayat 94. Boleh tengok pada perkataan wataraktum. Perhatikan betul-betul huruf kaf ni tu adalah huruf sukun. Huruf sukun, huruf yang tidak ada baris, tidak ada kaitan dengan bacaan atau bunyi mana-mana baris yang asas tiga tu. Ada. Cuma tadi saya dengar ada yang sebut wataraktum. Itu dah jadi ketum. itu dah jadi ketum. Wataraktum. Tak boleh baca gitu. Ini bukan ketum ni. Ini wataraktum. Lain beza tu. Dia ada bunyi angin. Ataupun kita kata huruf yang berangin. Wataraktum. Dia bukan baca wataraktum. Tak boleh baca begitu. Itu bacaan yang sudah mula dimasuki bunyi baris. Itu yang jadi wataraktum. Wataraktum tu. Jadi jangan baca cara begitu. Perhatikan betul-betul apa yang saya sebutkan ni supaya tidak ambil ringan lah, walaupun nampak macam lebih kurang je bunyi dia. Dah beza wataraktum dengan wataraktum lain.
2: Jadi tambah ke, macam ada ke
1: dia, dia macam tambah bari. Saya kata dia macam tambah bari. Okey, itu saja untuk yang awal ni. Wallahualam.
2: Okey, kita ada pemanggil lagi.
1: Boleh, sila.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu? Dari mana?
3: Dari...
2: Namanya siapa tu? Seberang Takir.
1: Seberang Takir ni.
3: Seberang Takir, Kelaga Dani.
1: Okey, baik.
2: Nama benda? Tak mau kabur, rahsia.
3: Nama Tok Ni.
2: Tok Ni. Lah, lama kita tak dengar suara tak pun. Okey, Tok Ni.
3: Tolong ngaji hari-hari kau, ngaji hari-hari baru lah.
2: Ya. Silakan, Tok Ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Tok Ni kita.
2: Teruskan dengan bacaan.
3: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Walam yuha ilai. Dia tak panjang huruf ha tu. Yuha ilai.
1: Aku kala uhiya ilaiya walam yuha ilai syai. Waman kala sa'un bilu nisla ma'an zalallahu.

0: Okay. Baik, terima kasih Tok Nik.
1: Sama-sama.
0: Okey, seterusnya kita ambil pemanggil terakhir lah, eh. Okey, Assalamualaikum Tengah FM.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa nama? Ini
2: Cik Noh Gligas nama.
0: Ah, Cik Noh. Okey, Cik Noh.
3: Baik, baik. Okay.
2: Cik Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Terima kasih. Baik, sila.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
3: أُوحِيَ
2: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئت تمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء
3: ثم خولناكم
2: وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل أنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم.
0: Baik.
2: Suara baru lepas nyajo.
0: Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Okay, baik.
0: Jadi boleh komen lah untuk dua pemanggil kita ni, Tok Nik dan juga
3: Cik Noh. Okay, baik. Terima kasih Tok Nik dan juga Cik Noh. Komen ringkas saya yang pertama sekali, sama juga tadi, wataraktum. Jangan baca wataraka. Wataraketum lain bunyi dia. Dia kena sukunkan huruf kaf tu dan datangkan sifat dia. Wataraktum ma khawalnakum. Baik. Kemudian saya dapat juga dapati juga tadi macam ibtidak ataupun nak mulakan balik. Bila dia berhenti tu banyak yang orang kata tidak berapa tepat lah ya. Tapi saya faham benda tu berlaku mungkin kerana nafas tak cukup. So nanti boleh dapatkan bimbingan yang lebih terperinci lah daripada mana-mana guru yang berdekatan untuk baiki balik dari sudut tu lah. Dan yang terakhirnya pada perkataan basitu aidihim. Okay, basitu aidihim. Basitu huruf sin bukan huruf sad. Dan saya faham jugalah kenapa huruf sin tu dibaca dengan sad. Sebab dia tos lepas tu. Ini kesang dia. Kesang dia. Dan mad munfasil pada perkataan basitu yang sepatutnya dibaca dengan kadar 4 harakat itu tidak dibaca dengan kadar tersebutlah. Dibaca dengan pendek 2 harakat saja. Dia tidaklah salah besar, tidak salah besar pun, tapi tidak menepati riwayat lah. Ada je riwayat macam 2 harakat, tapi riwayat kita baca dengan 4 harakat, so kita kena konsisten dengan riwayat kita lah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu lah.
0: Okey, dan kita dah di hujung-hujung pertemuan ni. Semoga apa yang dikomen oleh Ustaz Dr. Azizul sebentar tadi memberi manfaat yang baiklah untuk saya dan juga rakan-rakan pendengar. Dan sebagai mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mohon Ustaz untuk bacakan sedikit doa penutup.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nassina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar wa ja'alhu lana hujjatan wa la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada pada petang ni. InsyaAllah bertemu kembali. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okay, itu dia kita baru sahaja bersama-sama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan untuk rancangan Iqra di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

الحق وهو العلي الكبير.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kemudian memanfaatkan kemerdekaan dengan membangunkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dah merdeka dah sekarang. Seperti mana orang dahulu, mereka tak putus-putus berdakwah, yakni mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka berjaya. Tetapi bila mana umat ini tinggalkan amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka maksiat akan berleluasa. Tak ada lagi orang nak tegur orang buat maksiat. Buatlah, itu hadiah-hadiah lah. Hak kita janji kita elok sudah. Ibu-ibu, kalau rumah kita ni bersih, jiran sebelah tak pernah mesej rumput dia, tak pernah bersihkan kawasan rumah dia, sampai hutan dah kita tengok, agak-agaknya binatang berbisa yang ada di sebelah tu tak masuk ke rumah kita. Masuk juga. Tengok-tengok nak pakai kasut, dalam kasut tu ada anak ular. Allahu Rabbi. Dah, sebab tu sunnahnya kalau kita nak pakai kasut, Nabi suruh ketuk-ketuk-ketuk gitu dulu. Itu sunnah tu. Nah, mujurlah kasut kita tu memang terbuka depan belakang tu nampak lah. Lepas tu ada kucing kat rumah. Tu bagus ada kucing di rumah. Tak? Ia tu tunjuk kat tuan dia. Aku dah tangkap. Dah seekor ular, kata dia. Duduk je depan ular tu. Kita jadi takut semua. Banyak kali dah saya. Tak? Buat rumah sebelah tu, tinggal. Jadi jangan ingat kita duduk elok, kita jadi elok, anak-anak kita elok, anak-anak kita tak terdedah dengan benda-benda tak elok di luar tu. Sebab tu pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan. Supaya kalau tidak, nanti maksiat berleluasa, hancur masyarakat ini kerana kemaksiatan itu, maka tidak ada lagi kemerdekaan. Habis hancur semua. Orang lain akan jajah kita dengan mudahnya. Kenapa? Hilang kekuatan umat Islam. Itu nombor dua. Sebab itulah orang yang diberi oleh Allah kekuasaan, kemerdekaan ini, Allah bagi kuasa pada kita. Tidak lagi kepada kuasa penjajah. Kita boleh bebas buat apa saja. Maka kekuasaan yang kita ada tu apa kita nak buat. Itu janji Allah. Allah akan bantu orang beriman. Allah akan bagi dia kuasa, jadikan dia khalifah atas muka bumi. Apa dia buat? Ini kita boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat 55-56. Allah sebut, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang yang beriman di kalangan kamu. Wa'amilu salihat. Dan orang yang beramal salih. Beriman dan beramal salih. La yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan menjadikan mereka khalifah atas muka bumi. Kami beri kuasa kepada mereka. Orang yang diberi kuasa tidak lagi dijajah. Kita dah diberi kuasa oleh Allah. Kita yang memerintah. Bukan lagi penjajah perintah kita. Kita berhak untuk buat apa saja, terutama sekali untuk mengamalkan Islam di negara kita. Allah akan bagi itu. Dan Allah telah beri. Kamastakhlafalladhina min qablihim. Seperti mana Allah telah beri kekuasaan itu kepada orang dahulu. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladhirtadalahum. Untuk mereka bangunkan agama yang mereka redha, iaitu agama Islam. Itu nombor satu. Bila kita diberi kuasa oleh Allah, iaitu kita diberi amanah menjadi khalifah atas muka bumi ini untuk membangunkan agama Allah. Itu nombor satu. Islam didaulatkan, semua akan jadi selamat. Tapi kalau Islam diletak di bawah, nombor satu kita letak yang bukan Islam, maka akhirnya cacah marbah semuanya akan jadi kezaliman, kehancuran. Dan hilang kemerdekaan. Itu nombor satu. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا. Oleh kerana kamu mengagungkan Islam, mengagungkan perintah Allah, maka Allah akan jadikan keamanan selepas ketakutan. Dulu kita takut dah. Dengar-dengar cerita orang-orang zaman Jepun dulu dah. Nak keluar rumah jadi takut. Dah. Suruh minum air buih lah, suruh panjat pokok nyol lah, suruh macam-macam lah. Jadi kita tak boleh bayangkan keadaan huru-hara macam tu. Sekarang tak ada masalah. Balik pukul 3 pagi, 4 pagi. Naik bah daripada KL. Sampai rumah pukul 6 pagi, KL pukul 10. Malam-malam tak ada orang tahan kita, lanun ke apa ke, tak ada. Sebab apa? Allah datangkan keamanan. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Dek kerana mereka menyembah aku, tidak mensyirikkan aku dengan sesatu pun. Wa man kafara ba'da zal, ingat. Siapa kufur selepas itu, yakni kufur nikmat kemerdekaan ini, kufur nikmat kuasa yang aku bagi ini, yakni dia tidak buat, tidak dirikan agama dengan baik, dia tidak beribadah kepada aku, dia buat benda-benda syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Fa'ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang yang fasik. Orang fasik di sisi Allah
sangat-sangat bahaya. Allah Ta'ala nak datangkan azab, nak datangkan kesusahan kepada mereka bila-bila masa. Wa aqimus salah, dirikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan ta'ala kamu kepada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi Allah Ta'ala dah susun cantik. Surah An-Nur ni menunjukkan kepada kita bahawa kemerdekaan ini patut dan wajib kita syukuri dengan kaedah kita dirikan agama dalam diri kita dan dalam masyarakat kita. Bila kita diberikan kuasa, kita jadi pemerintah, kita jadilah pemerintah yang mengagungkan Islam, yang mendaulatkan Islam. Yang ketiga, bagaimana cara untuk kita menunjukkan tanda kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini? Memupuk keadilan dan perpaduan ummah. Jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api. Jadi batu permata yang semua orang suka. Jadi batu api pergi sana, pergi sini, apa kita faedah ni? Apa kita dapat? Kita memecah belahkan. Nah, orang ni kata gini, kita cakap dengan orang ni kata gini. Sepatutnya kita jadi pendamai, bukan kita jadi batu api. Semakin bibit-bibit khilaf ni, maknanya khilaf ni ialah perbezaan. Setiap daripada kita memang ada perbezaan, dan itu lumrah. Lumrah. Bila kita cerita tentang khilaf ni, bukan sekadar ulama mazhab saja khilaf. Nah, pandangan kita memang berbeza-beza. Kita suami isteri pun sama juga. Berbeza-beza. Yang ni suka jering, yang ni tak suka jering. Nah, saya tak suka jering. Yang ni suka petai, yang ni tak suka petai. Tapi nak buat macam mana? Benda yang kadang-kadang kita khilaf ni benda yang furu'iyah, benda-benda yang kecil-kecil. Jangan besar-besarkan. Kita tidak khilaf dari segi usul. Apa makna usul? Contoh, sembahyang itu satu kewajipan. Sebutlah mana-mana mazhab pun, memang sembahyang itu wajib. Tak ada khilaf pun. Khilaf saja sikit saja. Doa kunut dengan tak doa kunut saja. Khilaf dia sikit saja. Tak? Usalli tak usalli je. Tapi kita duduk besar-besar kan? Sampai seolah-olahnya orang usalli ni memang kafir dah. Tak? Masuk neraka dah. Sebab apa? Buat bid'ah? Masuk neraka lah. Allahu Akbar. Kau tak sembahyang amal lagi. Kau tak sembahyang amal lagi. Nah. Ada orang tanya, Syekh, saya nak tanya, apa hukum orang tak semayang? Syekh tu panggil dia, mesti kejap. Apa hukum muda ajak dia pergi semayang? Duduk sibuk, dengar cakap orang tak semayang, tak semayang. Apa hukum kamu tak ajak dia pergi semayang? Dosa tak? Ha, tanggungjawab kita, bukan kita saja, untuk orang lain juga. Kita kena sama-sama ingat memperingati. Dah, ini duduk sibuk cari kesalahan orang. Tapi kita dah sibuk membantu untuk membaiki keadaan tu. Jadi sebab itulah, salah satu daripada kita nak mengekalkan kemerdekaan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat Allah ini, kita memupuk keadilan dan kita cuba memupuk perpaduan ummah. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, 104, 105. Tiga ayat ni Allah Ta'ala sebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Islam ini dipanggil sebagai habl, tali Allah, hablullah. Maka Allah kata wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah ini, dengan agama yang sempurna ini. Jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, bila nak berpecah belah tu, bila ada perselisihan antara kita ni, ingat nikmat Allah Taala pada kita. Ingat nikmat itu balik. Nikmat apa? Nikmat iman. Mu Allah bagi iman, aku Allah bagi iman, kita sama-sama dapat nikmat iman. Syukurlah. Kalau dah ada sikit-sikit banyak khilaf tu, sisi faham tu, jangan sebabkan tu kita berpecah. Sebab kita sama-sama beriman kepada Allah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini benda yang paling penting sekali. Sebab kalau asas ni tak ada, mana kita hanya besar-besarkan benda tu sehingga kan orang kafir tengok je masa, bila aku nak masuk ni kan. Ya, batu api memang dia suka gitu. Dia suka kita bergaduh. Dah, akhirnya bila kita bergaduh, nanti kita akan jumpa ayat tu, akan hilang kekuatan itu. Wazkuru ni'mat, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Iz kuntum a'da'an, dulu kamu memang bermusuhan. Dulu orang kafir dulu bermusuh. Aus dan Khazraj bermusuh. Dah, mu aku dulu. Tapi oleh kerana Islam datang, Nabi SAW bawa iman, iman dah masuk dalam hati-hati mereka, mereka boleh bersatu. Aus dan Khazraj bersatu padu sehingga mereka membina kota Madinah Al-Munawwarah. Kuatnya orang Islam pada waktu itu sehingga pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah, itu satu kemenangan buat umat Islam. Sebab kesatuan yang dibina oleh baginda Nabi SAW. Mula-mula berhijrah, Nabi buat apa? Nabi buat masjid. Pusat apa masjid?
pusat perpaduan ummah. Nabi SAW mu'akhah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Nabi ambil tangan orang Muhajirin, Nabi ambil tangan orang Ansar, Nabi kata kita semua bersaudara atas keimanan kepada Allah. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu kamu musuh, sekarang Allah Ta'ala telah lunakkan hati-hati kamu, satukan hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan ni'mat ini, iaitu ni'mat iman, kamu bersaudara. Kita semua boleh duduk semeja, kita semua boleh duduk sama-sama. Ni kalau makan dalam dulang ni boleh tak kita kata, ya aku tak nak makan dengan dia, jijik aku, tak ada. Dah, kita boleh duduk sama-sama makan satu dulang. Sebab apa? Sebab dia orang beriman, aku orang beriman. Bahkan air minum ni, thu'rul mu'min syifa'un. Air lebihan orang beriman tu syifa'. Kalau ada kawan kita minum, kita pun nak minum sekali. Air yang sama. Tak ada masalah. Dulu pernah dulu, appetite. Appetite apa dia? Dulu orang kulit hitam tak? Pemisahan antara kulit putih dengan putih hitam kan? Bila dakwah masuk ke Afrika, orang dah mula masuk Islam ramai. Orang kulit putih, orang kulit hitam boleh duduk boleh duduk semeja, maknanya duduk makan satu talam. Lepas tu wartawan pun ambil gambar. Macam mana dia orang boleh duduk sekali ni? Sedangkan pada waktu itu memang sangat-sangat hangat diperkatakan orang kulit putih, kulit hitam, kulit hitam. Tapi oleh kerana dakwah tadi, iman telah betul-betul masuk dalam diri mereka. Sehingga akhirnya kawan tu tengah minum, sambil-sambil dia buat rakaman tu minum, dia letak kat tepi kawan kulit hitam. Dia kulit putih, kawan kulit hitam tu ambil minum dalam bekas yang sama. Pengsan orang tu boleh tengok. Orang tu boleh kata, ini benda yang tak boleh dimasuk akal ni, kata. Macam mana kau boleh minum air lebihan dia ni? Dia kulit hitam, kulit putih. Tak ada hitam putih dah. Islam tidak meletakkan perbezaan. La fadla li arabiyin wala ajamiyin. Tidak ada lebihnya orang ajam ke orang Arab ke, orang kulit hitam ke orang kulit putih ke. Tak ada apa-apa lebihnya kecuali dengan iman dan takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang bertakwa. Takwa tu yang membezakan. Bukan kulit, warna kulit membezakan. Bukan bangsa yang membezakan. Bukan kerana keturunan yang membezakan. Aku orang Arab, orang ajam, dah. Tetapi yang membeza, sebab tu bila kita pergi Mekah dah, semua boleh tawaf sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang ni, dia masuk Islam. Dia takjub dengan apa? Kawan dia mari datang rumah dia. Ni cerita dekat US. Dia orang Islam. Kawan dia mari datang. Dia tak ada pun sengaja nak dakwah kawan dia, tak. Tapi dia buka channel yang ada orang tengah tawaf, tengah dekat channel Mekah Live. Mekah Live. Dia kata, dia tanya kat kawan yang bukan Islam tu, dia kata, kalau kita nak ramai orang macam ni, dia tengok ramai orang macam ni, kita nak susun orang yang ramai macam ni, agak-agaknya dalam berapa masa lama kita nak kena ambil. So, contohnya kata, okey, pukul 8:30 kita kena kumpul semua, kan, kat dewan ni, sebab kita nak makan ke, nak buat apa-apa program ke, oh, nak kumpul berapa ramai ni. Dia kata, bukan senang punya kerja. Ini mungkin ambil masa yang lama. Berbulan-bulan mungkin nak kena arrange betul-betul. Nak kena letak askar kat sini, letak orang macam ni. Dia kata, tengok. Within second, dia kata. Dalam masa sekejap je, kau akan tengok perubahan. Masa tu, iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua senyap dah. Tadi orang berjalan lah, orang apa semua dah. Semua senyap dah. Dia pun terkejut tengok. First time dia tengok. Weh, macam tu je semua dah susun dah. Semua dah susun dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tunduk, lagi dia takjub. Dia kata, weh, sekali satu-satu saja ucapan Allahu Akbar, semua ni sampai keluar-luar masjid. Jutaan orang. Kenapa? Kerana mereka atas satu kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kira dia kata, eh siapa ya Pak Imam tu orang Arab, aku tak nak ikut orang Arab, aku orang Jawa. Ada cakap tu, ada. Ada. Kita pergi mana-mana pun, Allahu Akbar. Imam, Allahu Akbar. Rukuk, kita pun rukuk Allahu Akbar. Tengok imam kulit putih, kulit hitam. Allah, negro rupanya Pak Imam. Tak nak aku main sendiri. Tak ada. Ha, tu panggil iman tu menyebabkan kita ni disatukan. Sebab tu untuk menyatukan umat ni ialah dengan kembali kepada kalimah tauhid, La ilaha illallah. Itulah kalimah yang menyatukan kita. Tak kira dia daripada negara mana, orang Afrika ke, orang mana ke.
Wa kuntum ala syafa hufratin minan. Dulu kamu tak beriman, kamu dah pinggiran neraka dah, nak masuk neraka dah. Fa anqadhakum minha, kami selamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikian kami jelaskan kepada kamu ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, yakni kerana beriman kamu bersatu padu. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatu, untuk kekalkan ini, ayat 104, untuk kekalkan keadaan bersatu padu, berkasih sayang sesama Islam, sesama orang beriman ni, hendaklah ada satu golongan mengajak kepada amar ma'ruf, mencegah kepada mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah golongan yang berjaya. Kita umat yang berjaya selagi mana kita kekalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, ajak mengajak kepada kebaikan, selagi itu kita akan mendapat kejayaan. Wala takunu kallazina tafarraqu, jangan kamu jadi macam orang yang pecah belah. Wakhtalafu, berselisih sentiasa. Min ba'di ma ja'umul bayinat, setelah datangnya bayinat, telah datangnya kalimah tauhid, telah datangnya al-Quran, telah datangnya hadis, telah datangnya penjelasan para ulama, ikut je. Jangan kita nak buat pergi sendiri. Aku tak nak ada nak ikut Al-Quran ni, kita nak tafsir hal lain lah. Tafsir Quran ni semua ulama-ulama pak lebay kita nak buat tafsir baru. Jangan, tak payah dah, tak payah. Semua tu menghancurkan. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka yang berpecah, mereka yang berselisih ni, mereka mendapat azab yang pedih, azab yang besar daripada Allah. Ayat 105 surah Ali Imran. Kerugian bila kita bergaduh, berpecah belah ni, apa kerugian kita akan dapat ni? Kemerdekaan akan hancur satu demi satu, sedikit demi sedikit. Bila mana umat yang telah diberi oleh Allah kemerdekaan ini tidak mensyukurinya kerana mereka tidak menjaga perpaduan tersebut. Gaduh sama, berpecah belah. Wa ati'u Allah, kata Allah daripada surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan bergaduh, jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Fatafshalu, nanti kamu akan dilemahkan, dilumpuhkan oleh Allah. Wa tadhhabari hukum, kekuatan kamu akan hilang. Fatafshalu, kamu akan gagal. Bayangkan kalau satu tim lah, kita kata satu pasukan bergaduh tak habis. Agak-agaknya berjaya tak pasukan tu? Tak akan berjaya. Pasukan yang berjaya ialah pasukan yang bersatu hati. Itu baru pasukan kecil, pasukan bola contohnya. Tak, main bola. Tak, kalau ikutkan ada 10 orang, 11 orang dalam tu. Tapi mereka bersatu hati. Aku bawa bola pah ke kamu, mu ambil, mu bawa bola pah ke aku, pah ke dia, dia. Dah, akhirnya gol. Cuba bergaduh sama sendiri. Nak bagi bola tu ke kawan tu. Apa aku bagi ke dia? Nanti boleh nama ke dia. Baik aku seorang bawa. Memang tak boleh lah. Kita bukan one man show. One man show. Kita tak boleh. Kita ni memang bukan mengharap, kita memerlukan each other. Kita memerlukan satu dengan yang lain. Yang kata kita boleh hidup sendiri. Kita nak makan nasi pun, beras tu daripada mana? Belakang daripada nasi beras yang kita makan tu, ribuan orang yang telah bekerja. Ada petani dia, ada. Jangan pandang rendah ke orang. Kita pandang rendah ke orang kutip sampah. Cuba dia tak kutip sampah. Seminggu cukup lah. Dengan bau busuknya, dengan apanya, macam-macam. Boleh dia pergi kutip sampah tu, alhamdulillah. Dah lalu sebelah dia bagi, aspoia, dupoia ke. Dia minum. Dah. Tanda kita terima kasih kepada dia. Jadi jangan kita rasa besar, jangan kita rasa takabur, jangan kita rasa hebat untuk mengekalkan kemerdekaan yang dulunya mereka bersatu padu. Kita kekalkan kesatuan dan perpaduan tersebut. Allah Ta'ala kata, kalau tidak, kamu akan hilang kekuatan tersebut. Watazhabari hukum, wasbiru, sabarlah. Dalam kita mengharungi kehidupan ni, kita akan jumpa ramai orang. Sabarlah. Sikit sebanyak tu kita alah beralah lah. Halal beralah lah kan. Agak beralah. Tapi kalau bab beragama ni lain, atau cerita lain. Nabi pun sanggup angkat pedang. Tapi kalau bab hak-hak peribadi kita, hak-hak benda-benda yang sikit sebanyak ni, tak apalah, jangan bergaduh. Jangan bergaduh hanya kerana sekangkang kera tanah. Alah beralah, tak apa. Kita bukan mati bawa tanah tu. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'asabir. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita. Kenanglah orang-orang yang terdahulu yang berjuang untuk kita, supaya kita mensyukuri nikmat ini dan kita pertahankan sehingga ke hari ini. Antara nama-nama orang yang berjuang dahulu, Tok Janggut, Haji Mat Hasan bin Munas,
Mereka menentang sistem cukai British, memimpin perjuangan melawan British di Pasir Putih, Kelantan pada 1915. Gugur syahid di medan peperangan. Mayat beliau digantung secara hina oleh British. Datuk Bahaman, Pahang. Begitu juga Tok Gajah. Nama dia Imam Perang Haji Wan Muhammad, yang menentang British bersama anaknya Mat Kilau. Mat Kilau sendiri yang difilmkan cerita dia tu. Haji Abdul Rahman Limbong ni Terengganu kita. Nah, Haji Abdul Rahman 1928. Syekh Abdul Qadir Mendailang di Perak. Ini ulama-ulama hebat. Syekh Tahir Jalaluddin, Tok Kenali, Dr. Burhanuddin Helmi dan banyak lagi lah nama-nama hebat ni. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan sehingga hari ini kita mengecapi nikmat tersebut. Alhamdulillah. Dan jangan kita nafikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi kamu nak dustakan? Nikmat, sangat-sangat nikmat. Kita nak beragama hari ini tidak ada halangan. Tak ada soalan saya nak tanya. Bilakah tarikh kemerdekaan dalam hijrah? Tahun Hijri. Tahu semua boleh jawab Melaka. 31 Ogos 1957. Tahu Hijri bila? Jadi biarlah kita ingat tarikh, tarikh-tarikh penting dalam Islam ni, kerana dia sangat signifikan dengan agama kita. Masuk Rabiul Awal, bulan Maulid, betul tak? Nanti masuk bulan Rejab, berkait dengan solat. Masuk bulan Ramadan, puasa. Masuk bulan Zulkaedah, dah masuk bulan Syawal tu, hari raya, dah masuk bulan Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah, hari raya korban, Aidil Adha, haji pula lagi. Jadi tu semua berkait dengan amalan kita, berkait dengan agama kita. Jadi jangan tinggal tarikh-tarikh Islam ni. Nah, betul lah, kita kena akui lah. Memang hari-harian kita dalam kerja ke dengan apa, memang kita dah pakai kalender tu, pakai je lah. Nak orang jana tak boleh ubah dah. Nah, saya, syarikat saya, saya nak tukar semua kepada tarikh Hijriah. Oh, hai, bawah ni kenapa pula ni? Ni namanya semangat Hijriah. Semangat Hijrah. Jadi tukar semua. Biar macam tu, lama-lama biasa dah. Dalam biasa. Kita kat rumah boleh tak buat macam tu? Boleh. Hari ni hari apa semua anak-anak? Hari ni hari apa? Hari Jumaat lah. Berapa hari bulan? Hai, takkan mak dah tahu satu bulan Ogos lah. Tak, tak, tak. Mak nak tanya Hijriah. Oh, sudah. Mak buat apa balik Masjid Abidin hari ni semua Hijriah pula ni? Tak. Biar kita ubah macam tu. Selagi, siapa yang boleh amalkan, hak ni paling bagus sekali. Siapa yang boleh amalkan satu hari satu juzuk ikut hari atau ikut bulan Islam. Satu hari satu juzuk ikut bulan Islam. Maksudnya dalam bulan Islam ni ada 29 dan 30 hari, betul? Ha, jadi mana hak 29 tu, pederahlah satu hari tu satu juzuk lebih sikit. Supaya sampai je 30 hari atau 29 hari khatam. Khatam setiap bulan. Hak mana yang 30 hari kan Islam, kan dalam bulan Islam ni sama ada 29 atau 30. Hak mana yang ada 30 hari, khatamlah satu juzuk. Sekali khatam satu juzuk pula. Satu hari satu juzuk. Satu hari satu juzuk tu tak banyak mana. Sebab kita bagilah satu hari tu kepada 5 waktu. Satu waktu kita baca 4 muka surat. Atau 2 helai. Kalau 4 ni banyak, 4 ustaz. 2. 2 helai. Sama je. Ya sebenarnya kan. Ya sebenarnya mindset kita ni. Kalau kata 4 banyak. Dua banyak, dua sikit lah banding dengan 4. Dua lain. Sebab dah sama je 4 muka. Kalau kita tak boleh nak baca sekaligus 4 muka, bacalah sebelum sembahyang 2 muka, selepas sembahyang 2 muka. Setiap kali waktu sembahyang, insyaAllah satu hari habis satu juzuk. Setiap hari habis satu juzuk, 30 hari 30 juzuk khatam lah kita. Panggil orang makan pulut kuning. Tak, panggil orang buat majlis. Majlis bagus buat. Majlis khatam Al-Quran, doa mustajab. Buat majlis kat rumah ke, kat masjid ke, dekat pengajian ke. Buat khatam. Tiap-tiap bulan buat khatam Quran. Wih, set-set ni tiap-tiap bulan khatam Quran. Ya. Dia buat tadarus. Tadarus, satu hari satu juzuk. Boleh juga. Tadarus, satu hari satu juzuk. Ada. Jadi nak perhabiskan 20 muka tu, ada 20 orang cukup lah. Satu, seorang baca satu muka, satu muka, satu muka, satu muka. Kejap je lepas mayang subuh sampai dekat-dekat waktu duha, waktu syuruk tu, selesai dah satu juzuk.
dah kita bukannya gaduh pergi kerja apa dah. Dah. Duduk rumah. Allah Ta'ala bagi masa kita banyak dah ni. Wallahu Ta'ala alam. Kalau tak ada soalan lagi, saya mohon maaf atas budi bicara hak yang tak boleh daripada saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu semua daripada diri dan kelemahan saya. Saya mohon maaf pada semua. Aku luqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Alhamdulillah, kembali bersama-sama kami di Terengganu FM Nurani 69, masuk jam ketiga, jam terakhir bersama-sama di Jawa waktu ini, 8.34 minit malam. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi dituju, saya doakan anda selamat sampai. Okey, yang penting patuhi peraturan jalan raya dan pastikan pakai tali pinggang keledar. Okey, malam ni dah masuk 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah untuk hari Rabu 2 September 2026. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini juga mendapat keredaan Allah, dan kerana setiap individu inginkan kasih sayang dan juga keredaan Allah. Tapi apakah sifat yang menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pastinya ketakwaan, keikhlasan dan sifat yang tidak mengharapkan pujian manusia. Kerana itu antara akhlak mulia yang perlu disemai dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita memperkukuh ketakwaan, memperbanyakkan amal kebajikan serta menjaga keikhlasan dalam setiap ibadat dan kebaikan yang kita lakukan. Semoga setiap amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Air lalu kubangan tohor, bermaksud penghasilan tidak cukup, habis bulan, habis gaji. Contoh ayat, kita semua harus bijak menguruskan wang gaji bulanan supaya tidak terus dihabiskan dengan sekelip mata, sebaik saja menerimanya. Ibarat air lalu kubangan tohor.
0: Satu hari, satu peribahasa. Besut Setiu 96.2.
2: Terima kasih untuk orang-orang Terengganu yang masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Dah pun 8.45 minit malam. Santai-santai malam ni. Mungkin ada yang baru je makan malam. Selamat menjamu selera untuk anda. Dan kalau dengar berita pada pukul 6 petang tadi, ada berita gembira jugalah. Berkenaan dengan penyu belimbing kembali mendarat di Pantai Marang semalam. Jadi siapa sangka setelah 9 tahun merindui kehadiran Raja Penyu ni, jadi pada 1 September penyu belimbing secara rasminya kembali mendarat di Pantai Marang. Jadi banggalah kita orang-orang Terengganu ni kan, di mana Jabatan Perikanan Negeri Terengganu sendiri dah sahkan penemuan sejak kesan jejak merangkak gergasi berukuran 2.1 meter lebar atas pasir pantai di sana. Jadi bukan setakat mendarat tau, tapi ibu penyu ini turut meninggalkan 44 biji telur yang orang kata selamatlah dipindahkan ke Pusat Penerangan Penyu TIC Rantau Abang untuk proses penetasan selama 7 ke 9 minggu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita semua pakat-pakat jagalah kebersihan pantai kita. Jangan buang plastik merata-rata, biar pantai kita tu sentiasa bersih. Dan juga selamat untuk penyu-penyu ni kembali bertelur di negeri Terengganu. Bumi Terengganu Darul Iman. InsyaAllah kita nak jagalah khazanah dan juga orang kata penyu belimbing yang semakin pupus. Okey. Apapun moga dipermudahlah segala urusan jugalah untuk negeri Terengganu itu sendiri. Okey, terus setia bersama-sama kami. Jom layan malam ni dengan Q Face, Izinkanlah. Terengganu FM, mesra ceria.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama DJ waktu ini dari pukul 6 petang tadi sehinggalah 9 malam ini. InsyaAllah semoga bermanfaatlah apa yang kita kongsikan bersama-sama lebih kurang 3 jam . Aha, jadi terima kasih untuk semua yang dengarkan dari Kemaman sampailah bersetia sana. Dan selepas ini terus bertemankan hal untuk segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912. Ada cerita Pantai Timur gabungan 3 stesen Kelantan, Pahang dan juga Terengganu FM untuk 9.15 minit malam nanti. Seperti biasa, 9 malam ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan terus setia bersama-sama kami. InsyaAllah jumpa lagi DJ dalam siaran yang lain di Terengganu FM. Jaga diri, jaga keselamatan, kesihatan anda walau di mana jua anda berada. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Malam ini dah pun berada pada malam 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah saya Reef ketika ini berada di Konti Pahang FM. Dan seperti sedia maklum, ruangan Cerita Pantai Pantai Timur ini Saban Minggu akan menggabungkan tiga stesen radio. Kalau saya di Pahang FM, insyaAllah nanti kejap lagi kita nak bersua tegur dengan rakan-rakan kita yang berada di Kelantan FM dan juga Terengganu FM. Apa kata kalau kita ke Terengganu FM dululah? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hal ni. Okey, hal apa khabar? Sihat ya?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Reef, okey Reef?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Panas cuaca hari ini di Kuantan. Kalau di Terengganu macam mana pula agaknya keadaan cuacanya? Okey.
1: Terengganu hari ini kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia dia joong gitu.
0: Joong tu macam joong pun panas juga tak?
1: Walaupun nampak
0: hang juga tak?
1: Nampak joong gitu tapi suhu dia panas.
0: Kalau duduk kat kawasan terbuka tu berasalah juga ya. Okey, baik. Hal di Terengganu Jom kita nak tegur pula orang kita yang berada di Kelantan ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ada madah-madah. Macam perlahan.
2: Macam perlahan tapi kat sini demam tak boleh cakap kuat.
0: Tak apa naik. Fader tu naik.
1: Terima kasih kepada Fader.
0: demam ke rasa kenapa tak cuti?
2: Dah cuti dah hari Ahad hari tu. Ingatkan sekejap rupanya membawa-bawa. Maklumlah semakin remaja kita ni kan. Dia lain sikit lah.
0: Semakin remaja semakin lama kalau dah gitu-gitu. Ubat jangan lupa makan kat Zoo tapi tempat ceria macam biasa tu okey je kan.
2: Dia tak boleh kalau saya lagi tak ceria, saya lagi mengantuk. Saya kena ceria-ceriakan diri.
1: Dia DJ ni dia pandai menyembunyikan ni dia dekat
2: masalah
1: dia
0: masalah ke apa ke kan. Nampak dengar suara macam baginya cerianya padahal tengah berselubung ni kan. Gigi tak
1: ni dengar suara okey tak tahu gigi tu tengah berdenyuk ke apa ke.
0: Okey, baik Amilah, itu dia tiga suara dah pun kita dengar dari tiga stesen masing-masing untuk ruangan Cerita Pantai Timur. Jadi macam biasalah di awal ni kita nak berkenalan ataupun kita nak dengar ID stesen dululah ya.
1: Boleh.
0: Kita nak ceriakan Kak Su ni, kita minta Kak Su dululah untuk mainkan ID stesen Kelantan FM ni. Silakan Kak Su.
2: Sama-sama dengarkan Kelantan FM ada sama.

0: kalau ada siapa-siapa rasa nak bercakap dengan Kak Su lah malam ni eh, boleh ada telefon di taliannya 743-3858 748-8630. Kalau rasa tak nak bercakap, boleh hantar WhatsApp.
1: Malu ke pasal tu pula? Okey,
0: 014-974-0154, itu nombornya.
1: Okay. Boleh. Oh, oh. Boleh. Ada, ada. Kau tak nak cakap pun ada juga caranya.
0: Ada,
1: ya?
0: Ada.
1: Boleh juga ya.
0: Boleh.
1: Okey, kita ke Terengganu pula untuk Hal. Silakan Hal.
2: Okey, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Terengganu FM, Mesir Ceria. 0962353330 dan juga 6238330 ataupun 0103446632. Hello.
1: Ya. Yeah.
2: Hello.
0: Itulah.
2: Dengar.
0: Dengar.
1: Ada benda asing ke tadi?
0: Dengar benda asing. Bunyi juga eh?
2: Bunyi.
0: Terkejut.
2: Asyik ingatkan ada siapa-siapa yang buat masalah kat sini.
0: Itulah. Terkejut kita.
1: Habis dah ke?
0: Habis dah.
1: Okey, kita dengar di session Pahang FM pula ya.

0: Soccerpedia. Bahang FM. Okey, jadi itu orang-orang itu mana yang nak masuk ke konti Pahang FM 09-514-0124 dan juga 09-514-0125 ataupun 010-320-7448 untuk talian WhatsApp kita. Itu dia. Boleh. Tak ada masalah, ya. Ramai yang dah tak sabar dah ni. Boleh belaka, boleh. Ramai yang dah tak sabar nak hubungi kita. Cumanya, mereka ni tak tahu lagi lah apa perkataan yang kita nak bincang hanya ni. Dan menariknya untuk hari ini yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Ini diambil dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Kita bagi orang Ganu lah nyebutnya ke mana kan. Kalau saya yang sebutnya lain jadinya.
1: Tiara kata kita untuk malam ni bunyi dia adalah balah mana. Balah mana. Maksud dia macam mana, bagaimana caranya, halnya, bukan hal rahim, halnya, keadaannya dan sebagainya. Jadi bila dan sebagainya tu, dia maksudnya boleh umum lah, boleh digunakan jugalah. Sama jugalah kalau kita buat contoh macam balah mana ni. Biasa kalau saya orang Terengganu ni, kalau saya lah saya guna balah mana ni, untuk contoh ayat dia, kita boleh guna juga untuk nak tanya rumah awak sebelah mana. Tapi kalau guna ayat balah mana tu dia jadi balah mana rumah mung. Gitu.
0: Mana memang hal sini pun memang ada guna lah perkataan ni.
1: Ada. Masih lagi guna.
0: Macam mana tadi balah mana rumahmu?
1: Maksudnya belah mana lah. Kat mana rumah tu? Balah mana rumahmu? Contoh dia gitu.
2: Kalau dia Terengganu, dia panggil balah mana tak?
0: Kalau Kelate,
2: kalau dia Kelate, belah mana?
1: Belah.
2: Belah mana? Tidak berbelah mana? Dia panggil gitu. Belah mana? Maksudnya perkataan ni pun Kelate guna, cuma ejaannya mungkin berbeza ataupun cara sebutan dia jelah berbeza.
1: Lokasi dia berbeza kan? Lokasi dia sini lain, Kelate lain, tapi maksudnya tetap sama.
2: Tetap sama.
0: Tapi bila kita tengok dia punya maksud dia ni, ada yang dia kata macam mana. Bagaimana? Jadi memang kalau yang bermaksud macam tu pun memang boleh lah kita guna perkataan balah mana juga ni. Yang
2: contoh kalau macam kami di Kelantan, belah mana dia? Belah mana malah jadi kata.
1: Betul.
2: Kita bertanya kepada satu program, contohnya ada ada tanding nyanyi kau semalam. Belah mana nyanyi semalam jadi kata.
1: Itu kat Kelantan. Jadi kalau kat Terengganu dia jadi balah mana, balah mana nyanyi semalang jadi kedok.
2: Macam mana lah maksud dia. Bagaimana.
0: Betul. Jadi memang perkataan ni pun masih digunakan. Su pun tadi gunalah tu yang belah belah mana, belah mano.
2: Belah mana.
0: Okey. Jadi kalau kat Pahang ni benda ya, dia orang nyebutnya ya. Asalnya kalau lah ya, yang biasa-biasa saya dengar tu nyebutnya gona gaya kan.
1: Gona
0: gaya. Cuma mungkin lah ada dialek-dialek daerah-daerah yang lain yang semaksud dengannya.
1: Itu kita nak dengar tu.
0: Betul. Menarik perkongsian kita untuk malam ni ya. Cumanya kita dengar lagu dululah. Hal kena hiburkan Kak Su ni. Apa lagunya yang Hal nak mainkan malam ni?
1: Kita kena main lagu. Lagu kacak-kacak sikit.
0: Kacak-kacak lah.
1: Lagu ni.
2: Sila.
1: Dengar lah ya.
0: Mau pilih ke?
1: Kena yang pertama. Silakan.
2: Okay.

0: daripada Pokda dengan Rohok Sungguh. Boleh juga kita nak guna ayat ni. Dema nak nikah dengan anak Amba. Malah mana boleh juga guna.
1: Betul.
2: Balah mana, balah mana tu maksudnya banyak dia punya hantaran gitulah.
0: Ha, gitulah.
1: Gitu. Tapi hal tak tunjuk ke asu tak?
0: Eh, tak ada.
2: gelak je lah saya. okey, Kak Su cerita kan dengar lagu tu tadi eh.
1: Tiba-tiba teringat dengan Pokda.
0: Itulah.
1: Tidak Pokda.
0: Pokda selalu juga ikuti siaran cerita Pantai Timur ni. Dan baru-baru ni saya ada terjumpa dengan Pokda. Diminta supaya doakan sebab Pokda sekarang ni kurang sihat. Jadi sama-sama lah kita doakan Pokda, penyanyi lagu Rohok Sungguh tadi tu. Sebenarnya Pokda ni pernah juga bersama-sama dengan kita di Terengganu FM dalam segmen GG OK.
1: Betul.
2: Okey, faham. Okey. Baik, almahmuhlah kita terus ya untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Nampaknya di Pahang ni pun tahu-tahu ni. Jarang tahu-tahu tapi hari ni alhamdulillah meriah gayanya. Okey, jom.
0: Laku-laku.
2: Bersama. Laku. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju apa khabar, sihat?
3: Sihat. Ni lepas ada benda bertanding menasik. Dahlah tak ada kata orang tak muncul.
2: Itulah.
3: Menasik.
1: Menang ke tidak?
3: Eh, dapatlah nombor 3.
2: Tiga. Okeylah tu.
1: Gangsa.
2: Berapa banyak pesertanya? 3 ke?
3: Tak banyak tu lah. Kalau banyak pokoknya
2: tercundang.
3: Masa tak banyak dapatlah nombor 3, ada 5 kumpulan.
2: Okeylah tu.
1: Tepuk tangan.
2: Buat live ni ha. Okey, Maju dah dengar dah kan kita punya perkataan kita malam ni. Ni perkataan dengan nu balah mana, yang mana maksudnya macam mana, bagaimana ataupun macam-macam lah yang seangkatan dengannya. Kalau belah-belah Maju ni panggil dia benda untuk perkataan ni.
3: Kalau kita belah ni maknanya rantau.
2: Rantau
3: mana? Mana rantau tu, di mana? Ataupun gone dengan awak. Belah mana dengan awak? Belah mana dengan awak?
2: Cuba yang rantau tadi tu.
3: Rantau tu lah. Rantau cuba mana?
2: Buat perkataan, buat ayat sikit nak dengarnya ke mana?
3: Ayatnya. Di mana ni? Riz. Di rantau mana rumah awak tu? Kalau ni awak lepas berkonti ni kan? Mokju nak pergi ke rumah awak.
2: Amboi. Dah boleh malam nak mari. Boleh lah.
3: Sebab dia siang tak
2: lepas. Rantau
3: siang ni bayar. Merantau. Ataupun rantau mana?
0: Rantau mana?
1: Mokju.
3: Rantau mana?
1: Kalau macam mana, biasanya orang belah sana sebut apa? Kalau macam mana? Bagaimana?
3: Kalau macam mana tu, macam mana lah. Macam mana tu banyak juga bendanya. Benda apa? Kalau macam mana tu, benda apa tu tu su? Yang mu bawa tadi tu. Bagi mu je tengok.
1: Bagi. Tak boleh rahsia.
0: Rahsia.
3: Kedekuknya.
2: Rantau mana?
0: Rantau tadi mana lah?
3: Rantau ataupun rantau ni kalau kita cakap biasa ni di mana?
0: Di mana?
3: Tapi Mok Jun ni selalu cakap rantau mana awak letak tadi, aku cari.
0: Dah jumpa pula.
3: Tak jumpa lah kalau simpannya molek.
2: Faham. Rantau mana menarik tu. Okey, baik, terima kasih lah Mok Ju ya.
3: Ya, sama-sama. Selamat malam Ari.
2: Malam.
3: Dan juga Hal.
0: Terima kasih Mok Ju.
3: Sama-sama. Rindu suara Hal.
0: Terima kasih.
3: Jangan-jangan ada muncul.
0: Yang
3: ke kumbang saya tu apa tu bung untuk tu kumbang yang kedua. Rindu lah kumbang yang duduk di Kelantan tu.
2: Kelantan.
1: Mana?
2: Terengganu.
3: Yang duduk di Kelantan tu bunga.
2: Ya.
1: Bunga Malaysia.
3: Bunga tengok
2: kembali
3: semoga bunga tu mekar dah ya.
2: Ya, insyaAllah.
3: Tadi bunga tu tak sihat.
2: Sihat.
3: Semoga DJ Su sihat lah seperti sedia kala.
1: Amin. Baik. Terima kasih.
2: Amin. Terima kasih Mauju. Okey, yeah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yo, okey.
1: Tapi saya nak maklum ni.
2: Maklum
1: kita di Wakaf Cik Iyih ni ribut kuat. Hujan lebat.
0: Oh, ribut.
1: Abang Rutin yang habis konti pukul 9 tadi tak boleh balik.
2: Tak boleh balik lagi.
1: Tak boleh balik sebabnya ribut kuat sangat. Hujan lebat.
2: Okey, elok-elok je lah. Okey, di mana pula? Di mana pula ni kita? Terengganu.
0: Boleh, boleh. Ada.
2: Okey, silakan.
0: Kita ke Terengganu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Mak.
4: Ya Pak Mak.
0: Gana Pak Mak, balas mana?
4: Balas mana? Balas mana ni gini lah. Kata mana Puan boleh panggil kau tu?
0: Kata mana?
4: Kata mana? Contohnya gini dia. Buat ayat dia. Aku nak pergi mahmung kari ni. Kata mana mahmung weh?
0: Ya. Mak saya selalu guna ayat ni.
4: Guna.
0: Ya. Kata mana?
4: Kata mana? Belah mana?
0: Belah mana? Belah mana?
4: Tu dia berbeza dengan belah mana tu. Anda tak suka tu belah mana dengan belah mana. Belah mana ni seperti cerita tadi lah.
0: Belah.
4: Nyanyi. Belah mana ni malah.
0: Belah.
4: Belah mana ni sepuluh kata mana lah.
0: Belah-belah ni
4: setakau
0: mana?
4: Belah kanan ke belah kiri? Gitu. Dia berbeza belah-belah mana dengan belah mana. Dia tak suka tu.
0: Okey.
1: Baik.
4: Apakah faham yang cik suruh dengar hari mana ni?
2: Ya, baik. Alhamdulillah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Terima kasih Pak Mat. Kata mana? Dah ingat?
1: Kata mana dia?
0: Kata mana? Ada lagi guna? Guna lagi?
1: Kata mana tu maksudnya di mana?
0: Di mana juga? Contoh nak pergi nak pergi kota baru ni, nak pergi rumah Kak Su. Kata mana rumah Kak Su?
1: Pasir Goya.
0: Nanti kita minta location.
1: Okey, baik. Kak Su tengok panggilan dulu.
2: Silakan Kak Su.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, Cik Dah dia tu.
5: Ya.
1: Patu Cik
5: Dah. Ujian lebat kau sini.
1: Tanah Mego.
5: Ujian ni tak dengar logo-logo ni baru tak ada lagi belum ngaji lagi ujian. Selamat malam nak kata selamat malam assalamualaikum lah tiga DJ tu tak ada lagi.
1: Lepas tu belah mana setara lo ni?
5: Reda sikit.
1: Okey, baik. Jadi malam ni perkataan kita balah mana kalau kita
5: balah mana kalau kita kata lagu mana tak leh tak pergi.
1: Betul juga.
5: Lagu mana? Kalau kita kata nak jahit baju eh. Mau nak jahit baju lagu mana tu? Baju kuru ke? Baju pesen lagu mana? Royak lah. Lagu tu makna bentuk dia.
1: Betul. Macam mana?
5: Lagu pasal lagi tu. Kamu tu sakit. Mana buat lagu mana? Dah tak boleh bangun. Kamu kena pelan lah ubat tu.
1: Ini bukan lagu rock ataupun lagu dandut eh?
5: Tak, bukan.
0: Lagu mana? Bidikir.
5: Benda macam sakit kan lah. Dah balang-balang nak bangun. Kena kita ngorong yang diangkat kan lah. Duduk laun tu buat apa?
1: Baik.
5: Kita kata dia kalau dia sakit ni. Dia kata dia duduk gini-gini. Kita royak pergi tak ingat dah. Kita sakit. Kena buat lagu orang sakit ya lah.
1: Baik.
0: Nak ke mana dah?
1: Terima kasih Cik Dah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Mak Malam 3.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, banyak dah kita
2: orang
1: ni.
2: Lagu mana? Lagu mana ni rasanya biasa juga saya dengarnya ni.
0: Biasa saya dengar tu. Duk mana?
2: Okey. Banyak dah. Pesan yang pertama pun dah menarik dah. Dah ramai lagi yang nak bersama dengan kita ni. Tapi tak apa, kita dengar lagu dululah ya.
0: Okey,
2: saya pula nak ibu Kak Su kita.
1: Silakan.
2: Sebab Kak Su kita tak sihat kan. Kita dengar lagu yang ramai juga pendengar-pendengar kita di Kelantan, Terengganu nak dengar lagu ni. Jom kita dengar lagu Lemak Manis.
0: Lemak Manis.

0: Lemak manis salah amboi-amboi. Bersama Ros Ramadan untuk semualah yang bersama dalam ruangan cerita Pantai Timur pada malam ini. Okey, Kak Su,
1: Okey, baik. Seronok dengan lagu rancak-rancak ni.
2: Sejuk
1: lah dia. Tak rasa mengantuk sangat. Nak lagu sejuk. Tu pula lagu popular.
0: Betul. Semua orang tahu lagu ni kan.
1: Betul.
0: Ramai dah penyanyi pun yang dah buat atau penyanyikan semula lagu ni. Versi masing-masing kan.
2: Kita dengar pun kita boleh sing along.
0: Boleh. Okay. Kita boleh royang pun boleh. Okey. Ni balas mana kita ni. Ramai yang nak bersama dengan kita. Laku keras lagi nampaknya di Pahang ni. Okey. Jom kita bersama. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Siapa ni ya? Tok Siak ke?
3: Ya.
0: Oh, Tok Siak. Macam malam ni suaranya biasa lain.

0: Ha, kalau kawan ajak ngeteh duk rumah je tak payah pergi. Okey, siap. Perkataan kita pada malam ni, balah mana? Itu perkataan Terengganu tu sebenarnya yang bermaksud macam mana ataupun bagaimana. Ha, jadi kalau tak siap, kalau macam mana, belah mana ke bagaimana tu, apa nyebutnya?
1: Lagu mana? Ha.
2: Saya dari belah mana, datang dari belah mana, itu dia.
0: Ha, datang dari belah mana?
2: Belah mana dia, jadi orang tahu lah belah mana, pandai cerita dia.
0: Oh, belah, panggil belah mana lah, belah mana. Belah.
2: Belah lah, mana
0: lah. Kalau macam mana?
2: Macam mana lah, ibu tajuk dia. Ha.
0: Dia lah kalau macam mana tu, panggil benda?
2: Macam mana tu, dia macam lain sikit lah.
0: Lain?
2: Macam mana?
0: Apa cerita?
2: Macam mana?
0: Belah mana ya? Kalau kata nak untuk tempat ke apa ke, belah mana? Itu nyebutnya. Okey, baik-baik, faham. Terima kasih Tuan Aziz, telefon ya. Okey, assalamualaikum. Rajin tak siap telefon kita ni. Hampir tetap minggu adun teleponnya.
1: Terima kasih Tok Siap.
0: Terima kasih. Okey. Tu di Pahang, di Terengganu. Hal ada?
1: Kita cuba yang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Balah mana you?
3: Balah mana? Amu dengar belaka. Sebab sepenuhnya balah dengan belah ni dia lain. Belah tu agoh sepenuhnya. Kalau balah ni dia adalah perkataan perumpamaan macam mana ataupun setara mana. Alik besuk setiu tu saya tak tahu dia guna rata tu masuk benda. Rata tu agoh ke? Rata
4: betul,
3: tu.
4: Betul.
3: Kalau rata tu dia belah. Belah tu arah tu ke belah mana kah? Tapi kalau balah ni dia macam mana ataupun setara tu. Contoh hayat deh. Tak ada kena mengena dengan yang hidup yang mati ni. Kalau Alik Kuala Terengganu ni dia buat gini. Hak pertamanya balah tu. Balas tu je yang dia buatnya. Yang ada suhu sangat sampai sutin negeri tu.
1: Setara tu je.
3: Setara tu je yang dia buatnya pun. Yang suhu sangat tu. Marah sikit. Maksudnya ayat belah tu. Kalau kata manja sikit. Balas mana ke orang nak main minta nak amba tu. Amba dengar-dengar kata nak main minta nak amba. Balas mana orang dia buat dengar kabel ni jauh sangat macam hal.
1: Jauh ledah tu.
4: Kena dah ayat tu kena dah.
3: Dia manja sikit.
1: Timah lalu.
3: Mari-mari saya lompat comel ke hal tu je baru. Kalau kata mari tak ada pagar tu kot. Kesok sikit.
1: Pagar boleh buat lah ni.
3: Tapi balah tu memang gitulah hayat orang Terengganu guna. Balah ni ibarat macam mana. Setara tu maknanya lebih kurang gitu. Kalau backing macam tadi lah. Setara tu kalau dia boleh buatnya. Tu kata tadi pandai sekali. Buat setara tu je pun.
1: Demo nak mari tu kawai. Balah mana demo gitu.
3: Bayangnya gitulah orang dia. Perumpamaan dia gitu. Ayat dia balah. Balah bukan belah dia. Belah tu mana rumah dia? Ataupun kita kata belah mana rumah dia ni, aku cari-cari nak jumpa. Balah mana rumah ni? Kata dua tingkat, aku tengok sini ni rumah tak ada stekap lah ke.
1: Salah logo.
4: Jangan marah sangat you.
3: Agak marah ni.
1: Baik-baik-baik. Orang dah pergi minta anak.
3: Tapi gitu lah. Dia balas ni memang perkataan yang memang pihak guna lah di Kuala Terengganu ni. Cuma saya rasa kalau bersiul dengan besuk tu, dia lebih guna macam orang Kelantan guna kan. Dengan orang Pahang tadi dia cakap belah juga. Belah tu macam ke tujuan belah arah mana nak tuju ni. Mungkin dia macam mana tu ataupun dia guna perkataan lain kot tu. Rasanya dia belah nak nyok lah.
0: Yelah, betul-betul.
3: Kalau kita ni gini lah, backhand-backhand pun tidak, backhand sangat pun tidak, manja sangat pun tidak, dia tengah-tengah.
1: Baik. Terima kasih, you.
0: Ya, betul-betul.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itulah bila perkataan yang balah mana ni, ramai yang macam dengarnya macam belah mana.
4: Betul. Sebab tu kalau menerusi WhatsApp ni, ada kiriman daripada Wan Ibrahim Pasir Putih. Dia tanya belah mana rumah di Jesu. Itu maksud dia belah. Tapi kalau balah, tu maksudnya setara mana.
1: Setara mana. Lagu

0: faham,
1: kita.
0: Faham.
2: Dia, okay. Dia banyak sebabnya dia ada macam mana, bagaimana. Lepas tu dalam kurungan tu caranya, halnya, keadaannya dan sebagainya.
0: Ya. Sebab dia boleh membawa
1: lemuk
0: kepada pelbagai. Pelbagai boleh jadi.
1: Daripada Kak Yah Jabi pula dia kata, anakmu nak nikah, nak buat majlis balah mana?
2: Besar ke kecil?
1: Besar ke kecil? Maksudnya gitu.
2: Okey, bahailah. Bahai.
1: Okey.
2: Bila nikah lagi?
1: Tak lagi. Dia tanya baru
0: tu.
1: Kita tiba manggil dulu lah eh.
0: Okey, haa, boleh.
1: Okey, halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, Abah Jo.
3: Ya, amal cik tu kan ya?
1: Iyo.
3: Bonyi. Ya, cik tu. Abah Jo,
1: ujian sikit ke ujian banyak lagi tu?
3: Fahni ujian banyak ni sikit dah lah. Okay, balas tu lah betul-betul kak.
1: Balas tu lah kalau betul-betul ni. Jadi Abang Jo pun guna juga perkataan tu deh.
3: Guna balas ni. Dia belah dia lah sikit balas lah kebanyakan. Contohnya kita contohnya kita tengok pagi tu dia nak pistol lah contoh lah. Kita tengok. Mana dia mungkin tengok. Duit tu lagu mana dia cerita ni. Duk balas tu lagi. Dah sikit dah. Kawan takut duk balas tu lagi. Pasal kami minta ubat ni. Dia balas tu. Balas-balas ni.
1: Keadaan.
3: Kita pergi tengok sesuatu benda lah.
2: Okey,
1: baik.
3: Abang Jo nak pergi patuh boleh kau so?
0: Boleh.
3: Untuk orang kedua kahwin. Pasal Abang Jo duk pergi copo banyak hari. Dia esok tu ada lagi.
1: Alhamdulillah rezeki dah.
2: Masyur. Jadi
3: siapa-siapa yang peminat radio Kelantan FM ni. Terima kasih lah DJ Cik Su kita ada. DJ Terengganu Pahan. Jadi Abang Jo mana Abang Jo gitu gah tadi alamah belakang hak dengar radio Kelantan eh. Selamat mengatir barulah buruk kita di atas perahu berulang patah sayap. Ya, selamat menyambut pengantin baru. Semoga berkekalan ke akhir hayat.
1: Amin.
3: Terima kasih. Okey, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ni rezeki untuk DJ-DJ kenduri kahwin kan?
2: Itulah.
1: Minggu ni memang full dia orang. Fotografer semua tu rezeki dia orang. Alhamdulillah.
0: Tengah cuti sekolah dia.
1: Betul.
0: Gitulah. Tak cukup satu ahad. Isteri rasa Rabu Kamis Jumaat pun ada juga.
1: Sambung.
0: Okey, selesai untuk persinggahan kedua pula. Jadinya macam biasalah. Kita rehat dulu. Kak Su pula nak menghiburkan kita ni.
1: Ini lagu terbaru. Daripada juara bintang P Ramli Zon Timur baru-baru ni, Hasnul Hassan. Berganding bersama dengan Ashiq Ilahi. Lagu yang berjudul Hembusan Rindu. Tapi lagu ni lagu syahdu sikit
2: Tak apa. Boleh. Jauh jazz, boleh dengar.
1: Jadi.

0: Itu dia.
1: Oh, jadi molek.
0: Syahdu lagu tu.
2: Syahdu syahdan.
3: Okey, ada ruang dan waktu lagi untuk kita ke pusingan ketiga. Berkenaan dengan perkataan yang kita bincangkan pada malam ni, balah mana? Ni dialek Terengganu ni. Okey, di Pahang pun ada lagi nak bersama dengan kita ni. Okey, jom. Hello.
4: Waalaikumsalam.
3: Santana
4: pacik
3: orang Ulu Dong. Hujan ke dok sana?
4: Baru berhenti hujan tadi.
3: Belah-belah sana pun hujan juga ya malam ni ya. Kuantan okey hari ni tak hujan.
4: Ya,
3: cerah. Bersih
4: lah. Apa tajuk malam ni, Ray?
3: Okey, tajuknya perkataan balah mana. Balah mana ni dialek Terengganu yang maksudnya macam mana, bagaimana, caranya, halnya, keadaannya. Macam-macamnya.
4: Di kampung, Ulu-Ulu ni belah mana. Saya perumahan, lorong mana, belah mana.
3: Okey, baik. Faham?
4: Kalau macam rancangan kita lokok mana belah mana rumah awak.
3: Okey.
4: Jadi dia pakai lagi ayat ini di kampung kawan lah.
3: Okey, itu untuk yang kalau tempat kan ataupun lokasi. Kalau yang membawa masuk macam mana, apa perkataan yang digunakan?
4: Di mana tempat?
3: Tempatnya. Dah tak ada kena-mengena tempat dah ni Abang Santana. Ini kalau yang macam mana ataupun bagaimana? Perkataan apa yang guna?
0: Bagaimana kesihatan awak contohnya?
3: Macam mana kesihatan Abang Santana?
4: Belah mananya, tempatnya sekali kita cakapnya tempat awak di mana, belah mana.
0: Okey, baik.
4: Lorong mana? Rumah tu.
3: Okey, faham.
4: Faham.
0: Tak payah tanya dengan belah mana je.
4: Ada kawan saya orang Kuala Lipil.
3: Okey.
4: Tentu saya tanya di mana rumah awak.
3: Okay.
4: Tempat awak ni lorong mana?
3: Okey.
4: Kata dia lorong 9, nombor rumahnya 109.
3: Taman mana?
4: Belah mana? Tempatnya. Macam itu.
3: Okey.
4: Di Pahang.
3: Baiklah.
4: Ini luar juga.
3: Ya. Kau
4: lain baca-baca dia.
3: Betul. Cakap. Luar. Pahang ni luar.
4: Pahang luar.
3: Ya. Betul.
4: 9 daerah ke 10 daerah
3: rasa. Banyak daerahnya. Dalam macam kita ni pun hujung ke hujung ni. Saya hujung sini. Pasal tanah hujung sana.
4: Kalau kena ke rompik tu.
3: Rompik pula. Bekerja lah.
4: Pulau itu. Kuala Medan ke. Kalau mana ke Taman Negara ke. Kadang kita tak faham juga dekat dia punya.
3: Ya, betul. Tak faham. Lain leleknya.
4: Lelek dia lain.
3: Betul. Okey, baiklah. Terima kasih Abang Santana ya. Moga sihat selalu.
4: Saya dah
3: sihat
4: belaka
3: bertiga
4: tau.
1: InsyaAllah. Terima kasih Abang Santana.
4: Orang ni sihat belaka.
3: Ya, InsyaAllah.
4: Betul. Happy-happy jangan.
3: Yelah.
4: Okay. Bye.
3: Itu dia Abang Santana kita. Ceria bersama dengan kita orang Ulu Dong Rauk ni. Okey, di Pahang selesai. Di Terengganu ada hal?
1: Ada lagi ni.
3: Ada lah.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cik No. Putus lah pula.
3: Apa hal buat ni?
0: Cik No ngajuk.
1: How putus? Mak bunyi. Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Mas.
5: Mas ni.
1: Balah mana mas guna ke mas?
5: Mas guna belaka.
1: Gana tu.
5: Ayat ni mas guna belaka. Macam ke sini tau. Orang panggil sini ni orang panggil guana. Guana. Kalau mau nak buat benda-benda. Dia mula buat guana. Boleh jadi pastor tu. Mula guana. Cadu mula kerja. Mula guana dah tahu. Tapi boleh belaka guana ke. Macam mana ke. Boleh belaka. Tapi. Tak terik sangat panggil ni. Guana lah sini. Orang panggil. macam mana gitu je.
1: Macam mana?
5: Mana pakai belaka lah.
1: Boleh gunalah.
5: Ha, boleh guna
1: belakang lah. Terima kasih mas.
5: Sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Beres.
3: Itu dia. Di Kelantan ke mana kat Su?
0: Kelantan. Hello, hello. Tak ada telefon kan? Saya jawab je.
1: Hello. May I help you?
3: Oh. Orang laku lah di Kelantan.
0: Tadi biasa. Dia kelip-kelip tak angkat dia. Jadi kita.
1: Ujek ke? Ujek-ujek lebat kan?
0: Ujek.
3: Kelip-kelip pun dia tak tahu nak keluar dia. Ya?
0: Betul.
3: Jadi memang untuk perkataan ni sebenarnya kalau untuk hal di Terengganu pun memang biasalah dengarnya ya.
1: Biasa-biasa guna pun, saya pun guna ni balah mana. Balah mana. Ada orang besuk ni hantar ni, Abang Azam drama di Kampung Raja. Dia kata lah mana pendek sikit.
0: Lah mana?
1: Lah mana?
3: Hilang bahnya hilang.
1: Lah mana? Lah mana tu menunjukkan arah lah juga. Arah dan juga apa ni lokasi pun boleh lah kita ni nak gilah mana pun boleh juga
0: boleh.
1: Nak pergi ke mana kita ni gitu.
0: Baik. Kak Su cuba terima panggil ni
1: silakan Kak Su.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, Kak Shima.
2: Ya, saya.
0: Kak Shima, ujian ke tak macam?
2: Ujian lebat lah tu. Baru dah buang putih sikit. Fani yang ribut dengan kapal.
0: Ujian tak terlepas.
2: memang kuat lah. Memang ribut angin. Nak kuat lah.
0: Okey, baik. Lepas tu, belah mana?
2: Belah tu lah.
0: Okey, baik. Kalau Kak Shima, Kak Shima guna tak perkataan belah mana tu?
2: Kita guna belah mana tu, lagu mana, lagu tu lah. Lagu tu lah kita singgah.
0: Biasa kita guna lagu lah tak?
2: Lagu tu lah. Ujian lagu tu. Ujian lagu tu lah, ribut buat hari ni gitu.
0: Maksudnya segitu.
2: Okay. Gitu lah kita guna.
0: Baik, alright. Terima kasih Kak Shima. Jangan mandi ujian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkataan kita pada minggu ni tak adalah perkataan yang, sebab kadang-kadang kita ada perkataan yang kita bincangkan ni.
0: Kata yang
1: kita sendiri
0: pun tak tahu.
1: Ya, betul.
3: Perkataan yang lama-lama betul kan. Jadi perkataan malam ni biasalah kita guna ya.
0: Masih lagi diguna pakai.
1: Ya.
3: Betul. Apa tu?
1: Banyaknya tadi balah mana belah mana lah. Lain-lain sikit. Rantau. Rantau mana?
0: Rantau mana? Setara mana?
1: Setara mana?
0: Lagu mana?
3: Lagu mana?
1: Lagu mana? Setara mano gitu.
3: Tapi dia lebih membawa kepada yang sama lah dok. Lebih kurang je. Jadi itulah dia, kita di Pantai Timur ni memang tak lari lah. Kalau perkataan-perkataan yang macam ni kadang dia bezanya sikit-sikit je tak? Tapi dia membawa maksud yang sama. Menarik perbincangan kita malam ni ya. Okey, dah pun sampai nak ke penghujung dah ni. Kejap je perjalanan celik. Jadi kita bincang tengok malam ni. Minggu depan Kak Su lah ya. Lead ya.
1: Okey.
0: Doakan Kak Su sehat ya.
3: Banyak makan ubat ni. Sebab makin remaja makin banyak kena makan ubat.
0: Bila menjangka usia 18 tahun ni kan.
1: Patutlah you makan. Kak Su kena telan ubat. Jangan makan, telan.
0: Telan je.
3: Kemam aja. Tadi makannya. Okey, jadi bila selesai turunkan cerita Pantai Timur pada malam ni dengan perkataan kita balah mana. Ramai dah pendengar-pendengar kita di Pahang, Kelantan dengan Lu yang bersama dengan kita. Jadi minggu depan pastinya ada lagi perkataan yang lain pula kita nak bincang ni.
0: InsyaAllah.
3: Jadi jangan lupalah untuk bersama dengan kita. Terima kasih. Hal di Terengganu minggu depan hal lagi ke? Tunggu dan lihat.
1: Tunggu dan lihat dulu.
3: Kita
1: tengok macam mana. Tapi kalau bukan saya yang pilot, boleh lah.
3: Memang nak masuk waktu bukan pilot je.
1: Sebab sebelum ni kalau asal saya masuk je pilot.
3: Kalau rezekinya 2 minggu lagi jadi pilot lah.
1: Okey. Kita tengok macam mana.
3: Okey. Terima kasih Hadi Terengganu dan sama juga Kak Su di Kelantan. Moga cepat sihat Kak Su ya.
0: InsyaAllah amin.
3: Dan kita akan kembali ke siaran masing-masing hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah.
1: Okey.
3: Ruangan cerita Pantai Timur. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

We are young. Kita dah pukul 10.09 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga lain kami di Terengganu FM. Sejuria 10.09 minit malam. Saya dah pun mula live dekat TikTok kita, live Terengganu FM underscore ni. Anda boleh masuk dan juga singgah ramai-ramai. Kalau yang tak ikut lagi dan juga belum lagi follow kami lah. Kalau yang selalu dengar kat radio saja, tapi belum lagi ikut kami dekat media sosial kami, kami semua ada dekat Facebook, ada dekat Instagram, ada dekat TikTok pun ada juga. Dan TikTok ni anda boleh cari kami dekat Terengganu FM underscore, Instagram Terengganu FM.RTM dan juga di Facebook Terengganu FM saja. Terima kasih yang masuk-masuk tu. Boleh komen-komen dulu, boleh sembang-sembang dulu dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live Terengganu FM tu. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu Inggeris sampai ke 11 malam nanti. Ini antara lagu yang popular oleh kumpulan Ace of Base. Popular juga dengan lagu Don't Turn Around, All That She Want. Dari ini Happy Nations.

You Love On Me Only ya. Dah pukul 10.19 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih orang besar dan juga setiu layan kami di 96.2. Ini Met Malaysia dah mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni sampai pukul 1 pagi nanti. Ini melibatkan beberapa negeri di Semenanjung termasuk juga di Sabah dan juga Sarawak. Tapi kita nak kongsikan untuk negeri di Pantai Timur ni. Antaranya adalah ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di Kelantan, di Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, setiu dan juga Kemaman, di Pahang pula di Maran, Kuantan, Pekan dan juga Cameron's Highlands. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni keluar pada pukul 8.50 malam tadi dan diramalkan sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh hantarkan kiriman anda untuk lapor diri anda, bagi tahu anda sedang dengar radio Terengganu FM. Boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Macam biasa, nama kat depan, kat mana anda, buat apa dengar radio pukul berapa lagi. Nanti Hal akan bacakan sampai pukul 12 malam nanti. Sambil-sambil kita lain lagu-lagu Inggeris.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

0: Jadinya hari ni perkataan lolek ni apa cerita
1: lolek,
0: ni?
1: Lolek. Baik, di TikTok Sungai FM ni. Nota suara banyuk ni kan.
0: Kita ada Z Bukit Bayu juga.
1: Okey.
2: Mana makmu ni? Lolek. Dah sekarang dah rasa makan gula.
0: Makan gula lah yang lolek.
1: Oh, tak apa. Dia makan ngepek.
0: Makan ngepek lah.

Lagu ni keluar pada tahun 1989, Sir Elton John dengan Sacrifice. Okay, itulah lagu di tahun 1989. Dan yang terbaru sekali, Elton John ada duet dengan Dua Lipa tajuknya. Ada juga lirik yang diambil daripada lagu Sacrifice ni, tapi tajuk dia adalah Cool Heart.

Kita dengar sikit je. Lain kali kita dengar versi penuh ya. Sekarang ni jom kita nak dengarkan Bonnie M dengan Rasputin. Sebelum 33 minit malam, terima kasih orang Kemaman dengar kami di 90.7 Terengganu FM.

saya Nolia Gani. Mereka banyak mengingatkan saya bagaimana azabnya mereka berada di bawah penjajah bila negara mereka dengan cara aman, nikmat, kebebasan terlalu besar artinya buat saya. Terima.

Daripada FM Mike dengan Show MI, dah pukul 10.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Ada yang dengarkan radio Terengganu FM kod dalam talian sekarang ni. Sebab ada dekat luar di Terengganu. Kalau dia datang bercuti kat Terengganu baru-baru ni, dia dengar kod frekuensi. Tapi bila dah balik ke tempat asal, tempat kerja, kat sebelah selatan sana, sebelah utara sana tu, kalau nak ikuti siaran radio Terengganu FM lagi, tak ada masalah. Muat turun je aplikasi RTM Click dan juga RTM Click yang boleh anda dapatkan di Google Play dan juga App Store. Lepas ni kalau nak dengar kami, buka je pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam. 18 jam kami kat sini temankan anda ya. Kita nak teruskan lagi dengan senarai lagu Inggeris. Ini Rockwell dengan Somebody Watching Me. I feel like somebody watching me. Ada je. Kat mana tu? Dekat media sosial. Di stok kita ya. Yeah.

Daripada The Company dengan Susana. Dah berpukul 10.50 dan media malam. 11 malam, rehat kejap. Kita dengarkan utama 11 malam. Dan lepas tu jumpa untuk jam yang ketiga. Ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Jangan tukar frekuensi, anda kekal terus bersama-sama kami. Inilah Trink.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

0: semua kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. 11.17 minit malam hari ini 2 September 2026 malam 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Rabu hari ini bersama-sama dengan saya ada peluang untuk anda semua yang nak cuba menang kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Okey, boleh telefon kami 0962353300 dan juga 6238330. Pastikan anda masih lagi belum pernah menang kuis ini. Kalau anda dah pernah menang tu, bagi peluang kepada yang masih lagi belum pernah menang ya. Soalannya, apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan? Itu dia, ringkas je soalan dia. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan? 0962353300 dan juga 6238330. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 0962353300 dan juga 6238330. Tutup radio dulu kalau nak jawab kuis ataupun jauhkan diri daripada radio semasa ada dapat talian tu. Supaya nanti anda bagi jawapan tu tak adalah bunyi rong-rong-rong-rong kat belakang tu. Assalamualaikum. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan? Jadi soalan untuk kuis Maulidur Rasul malam ini. Assalamualaikum. Ya?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Jawapannya? Terputus lagi ni, kenapa ni? Ya, selamat malam. Terputus lagi. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, jawapannya?
3: Sifat tabligh.
0: Agak dalam kereta ke?
3: Ya.
0: Dalam kereta. Oh, okey. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan? Jawapannya?
3: Sifat tabligh.
0: Okey, tabligh. Itulah. Tunggu dekat talian ya. Nanti kita nak dapatkan maklumat. Okey, baik, terima kasih. Okey, jawapannya adalah tabligh. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan? Betul. Ada yang berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu.

Itu lagu persembahan daripada Ani Suraya dengan Selamilah Hati Ini. Selamilah betul-betul ya. Tak dapat nak difahami lagi ke hati ini yang ku dah beri hin-hin kepadamu selama ini. Gitulah lebih kurang ya. 11.26 minit malam. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih dan juga tahniah kita nak ucapkan kepada ataupun Wan Nur Atirah tadi yang menang kuis Maulidur Rasul untuk edisi malam ni. Dua soalan setiap hari. Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Yang masih lagi belum pernah menang tu kena dengarkan sepanjang hari pukul 6 pagi sampai 12.30 malam. Sebabnya DJ akan bacakan soalannya bila-bila masa je. Bila dah DJ baca soalan tu, cepat-cepat telefon, ya, jauhkan diri daripada radio supaya tak ada gangguan masa anda jawab soalan kuis itu. Yeah. Okay, lagu Ani Suraya tadi tu, Selamilah Hati Ini, melengkapkan senarai lagu di jam yang ketiga ni adalah lagu-lagu nyanyian penyanyi yang berasal dari negeri Terengganu kita. Macam tadi, lagu mula-mula tadi, lagu daripada Arwah Salim dengan Air Mata Kasih. Lepas tu, Ani Suraya tadi dengan Selamilah Hati Ini. Dan kejap je lagi lagu apa, kita nak baca kiriman WhatsApp dulu. Kita ada Rupiah di Segamat. Dia kata untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Halijah, Adina Osman, Mawar Ismail dan juga Linda Sarawak dengan ucapan selamat malam. Kita ada Kak Mawar Ismail di Kluang Johor. Dia kata ucapan untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Halijah, Linda di Sarawak dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Cik Mi pun ada. Terima kasih Cik Mi. Cik Mi untuk Abang Fadil, Rindu Selalu, Kimi dan juga isteri, Syam, Kak Leha dan juga Mok Ngoh serta Z dan juga Mas 14 dengan ucapan selamat malam. Kita ada juga Mazuki di Jabi. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi penutup segala penatmu. Moga Allah mudahkan urusan esok hari. Siang berpanas, malamnya bumi Jabi dicucuri rahmat, mutiara rahmat hujan dekat Jabi. Terima kasih Marzuki Sataban. Sataban pula. Marzuki Satahan di Jabi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh sambung lagi untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Ini pemanggil kita. Assalamualaikum. Ya? Ya, kesalam ya. Hello? Alamak, terputus. Kita sambung lagi lepas ni. Kita nak layan lagi lagu penyanyi yang berasal dari Terengganu kita. Ini Bito Beto dengan Terima Kasih Atas Segalanya yang telah kau berikan kepadaku, ku maafkan segalanya.

0: Aming bersama-sama dengan OP melengkapkan antara senarai lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi berasal dari negeri Terengganu kita. Tajuknya adalah Kasih Yang Tak Pasti. Macam mana tu tak pasti ni? Kasih ke tak kasih ni sebenarnya? Kalau betul-betul kasih, cakaplah betul-betul kasih. Kalau tak betul-betul kasih, cakaplah tidak kasih, ya. Sebabnya ramai lagi yang sedang menunggu kat belakang ni. Aku tak nak bagi peluang kepada yang menunggu kat belakang ni. Okey, 11.40 minit malam. Selamat malam, kita nak ucapkan selamat malam kepada Kimi di Batu Rakit. Dia kata ucapan untuk isteri saya, untuk Cik Mi, Dengi Dal, Kak Zuraida, Kak Leha dan juga Kak Noh serta Pok Kak Mah. Dengan ucapan selamat malam. Ini kiriman daripada Syam dekat Buloh Gading. Salam mesra selalu buat Kak Cik Mi tersayang. Mas 14, Kimi dan juga Bapak Rindu selalu, Kak Leha dan juga Kak Noh Dungun. Dengan ucapan selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. Deng Khairuddin berada untuk Z Darling, Umi Johor, Kimi Batu Rakit, Pak Mabesut, Ni Syarifah dan juga isteri saya. Dengan ucapan selamat malam. Puji Khairman pun ada untuk suami saya Din, Kak Nisu, Kak Ni Syarifah, Kimi dan juga Mama Zah Sungkai, Kak Zudi Parker. Dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum. Siapa tu? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya. Yeah. Siapa tu?
1: Untuk ni.
0: Oh, Tony. Oh, lewat tidur Tony. Lewat tidur.
1: Tidur ni lambat lagi tidur.
0: Oh, lambat lagi. Okey.
1: Aduh, buat apa lambat nak tidur.
0: Buat apa nak tidur, tengok TV?
1: Tengok TV. Dok tengok TV pun, duduk tidur.
0: Tidur. Tengok TikTok.
1: Tidur lewat rumah. Kat kuah tu, ke tiga nak tidur.
0: Wah tu.
1: Lemas tu.
0: Dah pula asal boleh tidur dah.
1: Boleh tidur. Tapi tak ada dengan kerupa limping. Kelak siang.
0: Tidur siang lah tu. Okey.
1: Hari malam tu.
0: Buat ucapan untuk siapa ni, Tony?
1: Waktu Umi Johor, Kak Niaje, Atas tu, Mas Pulu, Kak Usura, Tema. Lepas tu untuk Tumla Saida. Lepas tu untuk Mumpuni
0: Laila Baba.
1: Laila Baba.
0: Dah dengar video. Okey. Lagi?
1: Waktu tak ada lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum.

Okay, dah pun sampai ke hujung dah tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampailah sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, tetap juga di sini lah di Terengganu FM ya. Jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik selalu supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah kalau kita baik hati, orang selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita ya. Jadi untuk sekarang ni hal nak undur diri untuk seketika. Jadi nak istirahat, selamat istirahat. Nak tidur, selamat tidur. Ya, selamat berada untuk anda semua. Kita jumpa lagi lain masa. Selamat malam Terengganu. Selamat malam Malaysia. Selamat malam, mana lagi, Sabah, Sarawak. Selamat malam dunia. Assalamualaikum.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Audi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Seronoknya saya bersama

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026, bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayuhlah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okay, baik. Kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana, bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan. Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai saja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

Permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia, bila kita perlukan kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

rasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda, dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni? Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional

Sonar FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap, ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan, kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni, kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

rasa di hati. Anda masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah masuk jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada yang tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembah santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zack, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, ada Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama dia My Love. Ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83, dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembah santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jangan borong hantu. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam celik dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, renggangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya, ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam insyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay, jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay, anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

ni kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

adalah nasib ku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, dan ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok, mungkin tengah tu tengah goreng kuarik kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Buruh Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

0: Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Tu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak berpeluh lah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul amalik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kok, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap pun, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allahu Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin, sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Walaupun kita boleh beribadah, tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate. Tak apalah, parking kan, macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah. Tak ada pegang senjata. Lagi mana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya, boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat. Dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siapa je titip dia masuk. Dia guna Maybank. Keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi. Sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti, cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami, dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila rezeki yang cukup dan benda yang baik, dan sesiapa yang membenci aku, maka banyakkanlah harta dan anaknya. Ai, macam semacam je kan doa Nabi ni kan. Dia kata, Nabi kata, siapa yang cinta kepadaku, kita cinta kepada Rasulullah. Kita tengok selawat sama-sama kita. Sembahyang tarawih kita selawat, maulid Rasul kita sambut,

memuji Rasulullah. Sayang sungguh kita pada Rasulullah. Hiasan rumah kita letak nama Allah, letak nama Muhammad, kan. Kita suka gambar-gambar Masjid Nabawi, kan. Yang berkaitan dengan Rasulullah kita suka sangat. Solawat kita sentiasa bersolawat. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, kan, Rasulullah telah berdoa supaya Allah cukupkan rezeki kita. Tak banyak tapi cukup. Banyak kau cukup, kan.

berhala. Ini janji Allah kepada apa janji, apa doa Rasulullah kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha, jadi maknanya cinta ini bukan setakat perasaan, tetapi mestilah juga melibatkan perasaan. Macam mana tu? Itu cinta Rasulullah kita ikut.

mak ayah, kita hormati mak ayah. Rasulullah suruh kita buat baik pada jiran, kita baik pada jiran. Rasulullah suruh kita buat baik kepada pemimpin, buat baik pada pemimpin. Rasulullah suruh pemimpin jaga rakyat, pemimpin jaga rakyat. Rasulullah suruh kita hidup baik-baik masyarakat, kita hidup baik-baik masyarakat. Jadi kita ikut sunnah Rasulullah tersebut, kan? Itu antara tanda kita cinta melalui perbuatan. Barulah maknanya perasaan kita ni kita suburkan, kan?

dia kata beriman kepada bunda Rasulullah. Tapi dalam hati dia, cukuplah Rasulullah dah mati dah, buat apa nak ingat-ingat kan. Cukuplah hadis-hadis Nabi dah cukuplah kan, kita beramal sajalah, tak payahlah cara dah. Jadi siapa itu antara tanda lah orang tak suka Rasulullah kan, ataupun maknanya orang yang tak suka terus dari segi perbuatannya, tak suka melakukan apa yang Rasulullah suruh kan, melanggar apa yang Rasulullah nasihat. Jadi sesiapa yang membenci Rasulullah zahir dan batin, banyakkanlah harta dan anaknya. Kenapa Allah suruh Rasulullah suruh banyak harta dan anaknya? Kerana bila banyak harta dan anaknya, banyaklah masalahnya, banyaklah apa benda kira-kiranya, jadi banyaklah kesibukan-kesibukannya, tak senang hidup duduk dia sebenarnya kan. Anak-anaknya bermasalah, adalah ramai bermasalah pula kan, harta banyak kan, tetapi maknanya bermasalah kan, sana-sana sini-sini, begitulah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, syahidnya di sini ialah hendaklah kita tidak ada kompromi, tidak ada kompromi dengan Rasulullah dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu tidak perlu apa benda, tidak perlu ada dalil apa benda, cinta itu lahir daripada hati yang sayang kepada Rasulullah kan. Dan kadang-kadang cinta itu memabukkan, itu cerita lainlah. Mudah-mudahanlah kita dapat fadilat daripada cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhimpunkan kita bersama Nabi kita dunia akhirat. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah.
1: Jawab dulu salam itu yang sunat dibagi oleh Azra, yang wajib pahalanya adalah pahal.
0: Baik, untuk edisi hari ini gandingan Double A kembali lagi.
1: Itu dia. Salamlah untuk semua. Apa urusannya? Alhamdulillah, celik mata kita tengok alam, tengok orang tersayang. Apa lagi urusan banyak lagi Tuhan rezekikan untuk pagi ni.
0: Ya.
1: Kita minta-minta yang baik-baik je untuk hari ni.
0: Betul. Hari ni sedar tak sedar kita pun dah berbaju batik hari Khamis hari ni.
1: Baju batik ya.
0: 3 September 2026 hari ni. Masih dalam 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, okay. Selamat salam juga besar kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama ingati selasa kita semat dalam hati. Banyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga moga kita mengharapkan kebaikan dan syafaatnya untuk penghidupan di alam sadar nanti. Dan KG kita nak kongsikan untuk Terengganu sana sini, tapi pagi ni kita nak bagi satu lagu ni dulu.
0: Lagu apa tau?
1: Lagu ni kaitan dengan satu nama tau. Lina. Lina.
0: Lagu ni? Lena. Lagu ni janganlah. Jom kita bersumba-sumba sikit, gerak-gerakkan kaki tangan.
1: Kita rancak-rancakkan suasana pagi anda mendengarkan Terengganu FM untuk pagi ni. Datuk Sheikh, Lina ke, Abah Lina ke, Mama Lina ke, Kasih Lina ke, layan je semua.
0: Ceria pagi.
1: Pastinya mesra ceria.

0: sana sini.
1: Okey, Terengganu sana sini, kita nak kongsikan berita yang menjadi khabar gembira lah, khususnya orang Terengganu dan juga kita rakyat Malaysia.
0: Ya, ini, kita tengok penyu telur.
1: Akhirnya penyu belimbing pulang ke Terengganu.
0: Setelah 9 tahun kan dia menyepi.
1: Okey.
0: Akhirnya naik mendarat dekat pantai kita, Pantai Gombalai Marang semalam. Dan bertelur sebanyak 44 biji ini.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Kalau nak dikiranya rekod terakhir pendaratan ataupun mendaratnya penyu yang menjadi ikonik bagi negeri Terengganu ini.
0: Ya.
1: Tahun 2017.
0: Itulah pasal.
1: Lama dia mengajuk
0: Itulah lama hampir sedekat lamanya. Akhirnya dia timbul balik. Ini memberi tanda lah terbukanya harapan baru kita bukan harapan palsu. Harapan baru kita untuk kita meyakinilah akan ada lagi insyaAllah penyu-penyu naik ke darat ni, sebab ini menandakan pantai kita ni bersih.
1: Satu
0: bersih, lepas tu satu lagi mereka ni belum lagi pupus 100%.
1: Kita risaunya takut nanti generasi kita hanya tengok patung penyu sahaja, dan penyu sebenar dah payah nak dijumpa. Cuma memang ini antara benda yang payah nak jumpa sekarang, tapi alhamdulillah. Kalau kita ikut ceritanya, Pengarah Perikanan Negeri Terengganu menyatakan pihak Pusat Melangan Penyu TIC Rantau Abang terima maklumat daripada pemajak kawasan yang pantai berkenaan lah. Dia kata ada jejak seekor penyu yang dipercayai jenis penyu belimbing di pantai pada pagi 2-3 hari lepas. Jadi selepas mendapat maklumat tu, beberapa kaki tangan TIC ni dia buat pengesahan ke lokasi ikut jejak fizikal saiz tu 2.1 meter kali ikut ukuran, serta lubang telur dengan telurnya saiz 52 mm.
0: Ada 44 biji ini yang keluar ni. Alhamdulillah. Kalau maksimum dia boleh cecah 120 lah kategori penyu belimbing ni, species ni. Tapi kalau 44 biji tu pun banyak, alhamdulillah dah tu. Sebab kita bila tengok lah penyu ni naik ke pantai kita pun, kita rasa gembira dah.
1: Jadi susulan juga itu di pihak TIC juga buat pemantauan berkala dijangka dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO berkaitan kerana ada kemungkinan penyu ni akan naik buat kali kedua. Naiklah penyu, Datanglah.
0: Samudera kita kan luas.
1: Baik.
0: Memujuk ke apa ni?
1: Kita pujuklah mamak penyu kan. Janganlah mengajuk lama-lama. Okey, baik. Susulan penemuan ni, Pejabat Perikanan Negeri Terengganu diwarkan pada kita lah, orang ramai, supaya terus jaga kelestarian serta kebersihan pantai laut demi kelangsungan spesies warisan negara tau.
0: Ya.
1: Bukan hanya Terengganu tapi warisan negara.
0: Itulah. Kalau siapa-siapa nak tahu, biasanya kan penyu ni dijangkakan telur yang dieramkan semalam tu akan menetas dalam tempoh 7 sampai 9 minggu lagi lah.
1: Baby penyu. Tapi
0: little turtle.
1: Tapi apapun, hidup kita ni alam kita berkongsi. Jadi hargailah setiap makhluk alam yang Tuhan jadi. Apatah lagi kita manusia yang diberi akal untuk berfikir. Sayangilah ciptaan Tuhan ini dengan sepenuh hati. Baik, KG, kita nak kongsikan apa yang terpapar musim luar negara pula. Terus saja bersama
0: kami Double A
1: di Cuyo Pagi Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terengganu
0: sana sini.
2: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ah, ini kucing kerong nama dia. Meow. Kucing kerong.
1: Itu kucing bila minta makan tak bagi makan dia macam itulah. Ini kucing ni nak kena. Nak kena.
0: Dah keluar cakap je tadi.
1: Yeah. Okey, cerita tentang kucing bagi ni. Macam kalau Azra Aziz suka kucing?
0: Saya pernah bela kucing lah. Cuma sekarang ni tak boleh lah.
1: Yelah kan.
0: Banyak tinggal rumah ni tak boleh ya.
1: Betul. Nanti kita boleh dah ada haiwan peliharaan ni. Kita macam rasa macam terikat.
0: Ya, betul.
1: Kita kalau dah ada tu, kita kena ada tanggungjawab. Tak boleh nak biar macam tu je. Baik. Ini cerita tentang kucing ni. Di mana yang terkejut tau. Daripada luar negara ni. Denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
0: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura. Sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga kan jadi masalah lah.
1: Sebab dia ada akta, dia ada kaulan je lah. Jadi Perkhidmatan Haiwan juga Veterina AVS, dia akan siasat malas-malas untuk pemilik yang tidak patuh dan mengambil tindakan penguatkuasaan lah. Dan juga kalau nak kira denda dia tu, RM15,000 tu macam terkejut. Sebab ni kita tahulah dolar Singapura dan Malaysia ni dia beza banyak kan.
0: Beza banyak. Jadi kalau kiranya $5,000 Singapura lah.
1: Itu pun besar tu.
0: Itulah pasal.
1: Jadi kalau nak dikira, kalau ikut data yang ada, setakat 18 Julai, kira-kira dekat 66,000 kucing peliharaan ataupun kira-kira 7 daripada 10 ekor kucing di Singapura dah ada lesen. Dah ada lesen. Kucing ada lesen.
0: Nah, eloklah kat sana ya. Kalau kat sini ni kucing bersepah ni. Macam mana nak buat?
1: Tak apa. Tak, ini sebenarnya satu gambaran tanggungjawab.
0: Betul.
1: Bila benda sebegini, kenapa menyusahkan? Tidak. Dia peraturan. Sebab kita nak sayang haiwan tak salah. Kerana Islam dan juga agama kita mengajar untuk menyayangi apa saja makhluk.
0: Betul.
1: Tapi kena jaga. Kena jaga maksudnya privasi orang lain.
0: Ya.
1: Kadang-kadang dia meronda-ronda tanpa kita suruh pergi rumah jiran.
0: Dia pergi sendiri.
1: Melepaskan hajat di rumah jiran.
0: Itulah.
1: Kena jaga benda macam
0: kena
1: tu.
0: Kena jaga. Kerana benda-benda sensitif ni kan.
1: Ya, betul. Jadi benda sebegini bagus lah kan. Jadi apapun, setiap peraturan tu bukan nak menyusahkan, tapi demi kemaslahatan bersama.
0: Betul. Kalau tak, orang tak ada disiplin pula kan.
1: Itulah.
0: Okey. Itu ceritanya yang kami bawakan dari luar negara, dari Singapura lah. Siapa-siapa nak bela kucing kat sana tu, orang kita pun ada yang duduk sana kan.
1: Okey. Apapun, setiap negara dia ada aturan dia. Kita menghormati setiap undang-undang dan juga aturan yang ada. Itu yang paling penting.
0: Meow.
1: Dah kenapa pula ni? Kucing lapor. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan semasa dalam negara boleh. Layan dengan gabungan AA.
0: Ayi dan juga Azra.
1: Cepat pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

0: negara.
1: Okey, selalu ada kita dengar kan berkenaan dengan penipu-penipu dalam talian, scammers semua ni.
2: Ya, setiap hari dia bekerja tanpa henti, dia orang ni memang betul-betul rajin. Tapi rajin dia orang ni mendatangkan masalah dan mendatangkan susah kepada siapa saja. Dan juga kalau yang sehari dua ni, yang dikongsikan dalam laporan media pun ada, di mana scammer datang ke rumah kebas duit pesara 1.4 juta.
1: Bukan sikit tu awak
2: Bukan 1,400, bukan 1.40, 1.4 juta. Ini terkenal lah ataupun yang menjadi mangsanya adalah seorang pesara syarikat minyak dan juga gas multinasional negara, rugi dengan nilai 1.4 juta lebih selepas diperdaya sedikit penipuan telefon dalam tempoh di start Mei lagi tau.
1: Ya, ini kejadian ini yang berlaku di Kuantan lah ya. Pemangku Ketua Polis Pahang dekat sana ada memaklumkan lelaki yang berusia 66 tahun tu, dia terima panggilan daripada individu yang tak dikenali pada 19 hari bulan 5 itu. Lepas tu mendakwa mangsa terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram. Jadi beliau berkata mangsa kemudian diarahkan buka akaun di sebuah bank lah, dan pindahkan wang simpanannya ke akaun berkenaan untuk tujuan semakan pihak berkuasa.
2: Jadi lepas pada dia buka akaun, datang seorang lelaki berjumpa dengannya, dia berhubung lah dengan mangsa ni di kawasan perumahan dan diserahkan kad bank tu. Dia seolah-olah macam tak apa, jangan risau, maksudnya kad bank ada kat dia, nombor pin ada kat maksudnya macam nampak.
1: Jadi saya selesaikan, saya tolong selesaikan macam gitu.
2: Jadi kad bank pun dia bagi kepada mangsa ni. Jadi dalam pada itu mangsa juga telah serahkan wang daripada akaun kumpulan wang KDWSP, amanah saham berhad, duit tabung haji semua, dan juga termasuklah gadai emas. Jumlah tu yang menjadikan 1.4 juta lebih tu dalam satu akaun. Dan juga apabila mangsa kemudian sedar wang dalam akaun tersebut tu dipindahkan pula ke 6 akaun berbeza dan dikeluarkan melalui mesin juruang automatik tanpa pengetahuannya. Masuk kad bank dia tu ada pendua. Soalan macam tu.
1: Itulah. Jadi macam kita ni kena ambil itibar lah ya. Seperti yang kita kongsikan tadi, supaya kita buat semakan nombor akaun. Lepas tu kalau kita terima panggilan yang bukan-bukan, kita jangan apa ni terlalu melayan sangat ya. Kadang-kadang masalah-masalah ni kita sendiri tahu ya. Memang berlaku ke tidak kan.
2: Dia benda ni macam ni tau. Dia tak kira kita kedudukan macam mana, status sosial kita apa, pekerjaan kita apa, dan juga siapa kita. Dia tak kira siapa-siapa. Sebabnya cara dia orang ni, teknik yang dia orang guna ni kadang-kadang membuat kita rasa panik. Sebab itulah bila kita tengah rasa panik dan kita tengah sorang-sorang pula,
1: tak boleh fikir, tak boleh fikir panjang.
2: Jadi mungkin kita kena bercerita dekat orang sebelah kita ke orang belah kanan kita, ada satu panggilan gini-gini. Mungkin masa tu kita akan jadi satu, biar ada satu individu ataupun individu lain boleh menimbulkan rasa was-was dalam hati kita.
1: Betul. Tak semua benda kita boleh respon drastik. Kalau macam kena scammer ni, respon drastik ni boleh membawa angkara lah kan.
2: Betul.
1: Paling penting sekali kita hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan melalui talian 997. Kena simpan nombor ni tau kalau kita jadi mangsa penipuan.
2: Okey, apapun kita doakan yang baik-baik semua. Usah mudah percaya atas apa sahaja. Sebab zaman sekarang ni banyak yang palsu daripada yang nyata.
1: Benar.
2: Hatta senyuman pun senyum palsu ke senyum sebenar setelus hati.
1: Ini kita yang dengar. Penting kita kena senyum betul-betul hari ni tau.
2: Okey, dengarkan lagu Senyum ini dan kegiatan kita akan ke utama 7 pagi.
1: Ya betul, dan kami kembali lagi untuk jam yang kedua nanti, Ceria Pagi.
2: Layan dengan Double A, pastinya mesra ceria.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Okey, jumpa lagi Jakarta FM Masalah Ceria.
1: Ya, kami kembali lagi untuk jam yang kedua. Dah pukul berapa dah kita ni?
0: 7.16 minit pagi baru.
1: Ya. Adik sedang memecut ke pagi ni?
0: Memecut dengan kelajuan, tapi waspadalah kan. Dia, yang penting kita dah lama pegang steering kereta, kita dah tahu kadar yang selamat untuk kita.
1: Ya, betul.
0: Yeah.
1: Kalau nak jaga jarak tu lebih baik, lebih baik jaga jarak dengan selamat ya. Daripada duduk main orang Terengganu kata epek-epek kereta hamba ni.
0: Oh, itulah kan. Kenapa nak rapat-rapat sangat? Rapatkan soft ni masa semayang je.
1: Itulah pasal.
0: Jangan rapatkan kenderaan masa.
1: Ada beberapa kerapatan yang kita kena buat. Macam rapatkan silaturahim.
0: Okey. Baik, untuk waktu ni je kita nak kongsikan apa yang terpapar dalam utama tajuk-tajuk utama akhbar dalam negara kita dan juga luar negara.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Pangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, paparan utama khabar nak kami tolong bacakan untuk hari ini. Untuk kita kongsikan ini susulan dengan tragedi yang melanda Nepal dan juga Tibet. Banjir kilat yang cukup-cukup mengejutkan kita sebenarnya. Uh-huh. Di mana kalau dikongsikan ini, wanita minta bantuan untuk semak mangsa banjir Nepal yang dipercayai mirip adiknya. Di mana seorang wanita memohon bantuan untuk buat semakan keberadaan adik lakinya susulan perkongsian gambar usaha mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal Tibet menyerupai adiknya. Dalam satu hantaran di media sosial, wanita berkenaan yang bernama Asma Liza berkongsi semula hantaran mengenai operasi menyelamat mangsa banjir di Rasuah yang turut memaparkan beberapa individu diselamatkan pasukan penyelamat. Wanita itu dipercayai mohon bantuan individu yang berada di lokasi berkenaan untuk membuat semakan, sama ada individu dalam gambar yang dikongsikan itu adalah adiknya. Okey, baik, kita nak kongsikan pula untuk ruangan nasional lagi ini, di mana ceritanya JAS tingkat pemantauan pastikan tiada aktiviti berpotensi buruk situasi burukkan situasi jerbu, di mana jabatan alam sekitar JAS akan terus meningkatkan pemantauan untuk pastikan tidak berlaku sebarang aktiviti yang berpotensi memburukkan situasi jerbu dalam negara. Dan lagi kita nak kongsikan insiden ni tentang insiden yang berlaku di Jabatan Victoria. Belum pun pulih sepenuhnya daripada kesedihan kehilangan anak sulung tahun lalu. Sebuah keluarga di sini sekali lagi diuji bila anak bungsu mereka iaitu Abdul Raif Abdul Halim 3 tahun maut selepas terjatuh dari Jambatan Victoria di Enggor, Kuala Kangsar pada Senin lalu. Salam takziah kita ucapkan. Dan seterusnya, Mercy Malaysia menghantar pasukan kemanusiaan ke Nepal untuk menilai situasi dan keperluan mangsa terjejas banjir lumpur yang melanda beberapa daerah pada 26 Ogos lalu. Dan lagi juga kita nak kongsikan LKIM, kementerian di mana digitalisasi data nelayan menerusi sistem padani. Dan seterusnya kita nak kongsikan apa yang termuat dalam paparan luar negara pula. Ini daripada London, 5 individu termasuk seorang remaja perempuan didakwa susulan kematian seorang bayi yang baru lahir menurut perkhidmatan pendakwaan diraja. Dan lagi kita nak kongsikan 4 anggota IRGC antara 7 maut serangan AS di Iran. Dan seterusnya untuk ruangan ASEAN pula, bantuan makanan di Tebing Barat dikurangkan separuh susulan kekurangan dana. Dan lagi Kemboja lancar rancangan 10 tahun hapus periuk api menjelang 2035.
2: Okey, beralih ke akhbar yang seterusnya. Sunway bantu penghuni Pusat Pemulihan Bina Hidup Baharu lagi cemara seni kongsi budaya di Paraguay. Ya, ini berkenaan dengan kumpulan tarian, ya, persembahan tarian tradisional negara. Bukan sekadar memukau peserta antarabangsa, malah mencetuskan rasa nak tahu, hingga ada yang minta peserta cemara seni Malaysia ajar beberapa gerakan tarian selepas aksi mereka. Itu yang menarik, ya. Mm-hmm. Lagi, lelaki ditahan bantu siasatan kes rogol anak tiri. Lelaki tinggal sendirian ditemukan meninggal dunia. Ini yang berlaku di Ceras. Seterusnya, macam gambar adik saya, kakak mohon bantuan jejak pendaki di Nepal. Lagi, warga asing bina penempatan haram di tanah rizab sungai di Selayang. Insiden Jambatan Victoria belum reda, duka anak bongsu pula pergi. Dan Mercy Malaysia hantar misi kemanusiaan. Beralih ke ruangan berikutnya, kita jenguk sikit di ruangan sukan pagi ini. City Chelsea sakan berbelanja. Seterusnya, Antonelli jadi pemburu di Monza. Brennan terus mengganas. Ini berkenaan dengan berbasikal yang mengganas raih kemenangan ketiga Vuelta. Remaja 18 tahun rancang culik Mbappe. Dah kenapa pula anak menculik, kan? Mentang-mentang kawan tu hebat. Fernandes tak teragak-agak sertai Manchester City. Dan beberapa tajuk utama pagi ini menerusi ruangan global. Bau busuk bongkar mayat wanita dikerat dalam beg, suami isteri ditahan. Kita jenguk sikit, ini kejadian berlaku di negara mana agaknya, ya? Di New Delhi. Dan akhir sekali, program makanan percuma dipersoal 516 pelajar keracunan di Indonesia. Kat sana pun lebih kurang juga RMT, cuma nama lain lah, yeah. Dan ada beberapa ratus pelajar yang keracunan di sana. Satu saya nak petik di ruangan hiburan untuk yang terakhir perkongsian pagi ini, gembira dapat berita Abang Yasin sudah pulang. Ini menurut Zizi Kirana. Okey, itu dia dua akhbar hari ini yang kami kongsikan kepada anda menerusi
1: Ganu sana menerusi untuk paparan utama akhbar.
2: Ya.
1: Dan selepas sini sama-sama kita tanda tangan mohon keberkatan amin kesama-sama doa pagi. Dan kemudian macam biasa mana Sani boleh halau calling-calling bersama gabungan Double A pagi ni.
2: Ayi dan juga Azra.
1: Masa ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wala

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Titik pagi. Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Saya ikut kajian sains pukul 3 pagi. Ya. Yep. Suasana paling dingin, ya, yeah, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Ya, yeah, pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Nih, saat ini. Cekak dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Ya, yeah, cakap apa kat panjang-panjang untuk pagi ni?
3: Ya, lengoh lah weh. Cakap panjang-panjang lengoh.
2: Ya, yeah, tak mau lengoh. Ha, tak apa. Lengoh sikit-sikit sudah tak apa. Tak masalah. Baik pagi ni, kita dalam makna saat ni sepeskala macam biasa.
3: Ya, yeah, kejap lagi kita nak main-main apa ni, permainan makna saat ni lah. Makna saat ni hari ni perkataan dia mudah je. Satu patah perkataan dalam lorak Terengganu. Reka gi lah lah lagu mana pun.
2: Reka gi dia. Perkataan ni apa tu, Azra?
3: Golek.
2: Golek. Okey, kalau ada boleh bersama-sama dengan kita, mana tahu takut ada Dahan Zani kan, nampak klik dah tu.
3: Betul, kami juga bersiaran langsung menerusi live Facebook Terengganu FM.
2: Ya, yeah, singgahlah ke Facebook pun tak apa, ke talian pun tak apa, ke WhatsApp pun tak apa. Hak mana suka, hak mana rasa selesa, silakan pagi ni. Yang pertama, golek pagi ni.
3: Siapa dia golek tu? Hello.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, yeah. Cik Zakaria ya?
4: Alhamdulillah.
3: Sihat. Kami okey-okey je, okay, Cik Zakaria.
2: Ha. Ayat golek ke mana?
4: Jatuh tergolek botol.
2: Jatuh tergolek botol. Oh, ya kahmna. Baik, terima kasih.
3: Baik.
2: Dah pecah botol tu?
4: Botol kaca.
3: Botol kaca pecah lah.
2: Okey, baik, terima kasih.
3: Ah, tu dia Cik Zakaria sporting.
2: Ah, sporting. Ah, betul-betul pendek ke. Lagi-lagi.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. AA double AA di pagi. Nasib baik tak AA.
3: Sikit lagi tu.
2: Okey. Ha, ayatnya macam mana pagi ni?
5: Ayatnya
2: the one
5: nak
2: golek situ dia orang bangun ni. Oh. Cuti kan biar. Tolong jawab.
3: Ah, golek. Ah, golek sampai tengah hari.
2: Ha. Ya, ada juga gok jadi yang golek lah ni.
3: Terima kasih, Mas.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita tengok dekat WhatsApp sikit. Yang Mekna Bukit Dimang ni awal pagi ni dia kata, "Welo. Golek areknya luruh tak ada orang kutik."
2: Golek arek deh.
3: Golek arek.
2: Dia ada tambah perkataan belakang.
3: Itulah. This is Pantai Timur.
2: Golek arek. Penguat dia itulah. Okey, Zah dari Pakar katanya, "Siang komok tobak pun glecoh sikit je. Pas larak jatuh golek super wah timur."
3: Ha. Mokmu eh.
2: Oh, tu dia. Bukan nak tolong dok.
3: Dok.
2: Dia suka mok dia jatuh.
3: Dia suka dulu. Dia suka dulu, lepas tu baru dia tolong.
2: Bukan tolong dulu baru suka.
3: Situasi tu best friend biasanya macam tu. Aris mamak ni.
2: Okey.
3: Nak main apa golek arek depan pintu orang nak lalu payah.
2: Depo pintu besar sangat. Besar sikit lagi pintu.
3: Pintu selain di biwak pintu kedal senang.
2: Pintu mall kau. Baru lepas nak lalu.
3: Okay. Yeah.
2: Baik, lagi di talian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
6: Kak Ani.
2: Ha, versi Kak Ani ayat golek ke mana?
6: Budak ni buat kelakuan golek suka.
3: Golek suka.
2: Suka golek deh. Terlalu Ani buat suka golek sikit.
3: Tak golek dah tu.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: Mak Ani. Okey, lagi seterusnya.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
7: Terima kasih Azra dengar.
2: Sama-sama. Ayy. Terima kasih dah. Tak buat ayat terima kasih dah. Bagus lah. Dia. Okey, ayatnya.
7: Mana mungkin lok ke tu tayar duk golek nugi buat ambil.
2: Oh, tu dia. Hak napuk lagi ambil dia tu napuk.
3: Dia suruh orang. Ha.
2: Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dia WhatsApp kita ada.
3: Ada ni Yati pada meeting ni.
2: Okey. Ha, kata.
3: Yati pada meeting ni kau begini golek guling bating napa dah aku.
2: Okey, Mekna Bukit Diman katanya.
3: Baca dah tadi.
2: Baca dah.
3: Usah daud.
2: Okey.
3: Atas sikit ah.
2: Okey, Iqbal Astakid dah lagi ah.
3: Dah lagi.
2: Okey, guana duk golek panjang bangun kok. Ha, guana duk golek panjang bangun kok.
3: Kalau kalau golek panjang, kalau ia bangun lari. Biasanya pocong lagu tu.
2: Pocong eh. Okey.
3: Usah daud.
2: Ya.
3: Baik toh, golek dah sekarang baru dah. Ha.
2: Abdul Fatah Dongo. Sakit dok golek.
3: Sakit ah.
2: Oh. Dia tanya boleh sakit kau. Okey.
3: Ayat daripada Maziah. Maziah ayah kapunya lah. Golek angin lagi budak-budak tidur kat ruang tamu tu. Tidur kau berapa tak tahulah malam tadi tu.

0: Ke minum kopi tadi.
1: Haru tu. Minum kopi banyak tu dengan 2-3 gelas nak tidur ke mana?
0: Oh, minum kopi kau tengok ke jual kedai kopi.
1: Ha, sudahlah. Okey. Kak dia tu.
0: Ya. Yeah. Ha, apa kak dia tu?
1: Hok jual kopi tu lah.
0: Oh, kak dia jual kopi. Okey, saya di Johar 70. Kau lapang golek tayar. Slow-slow. Ho. Macam askar dah.
1: Slow-slow dah.
0: Okey.
1: Okey, kita ada siapa dia lagi ni?
0: Ha, daripada Abang J. Orang kabur dah nak tidur. Tidur molek. Lamakan golek pas bawah katil kan.
1: Ha,
0: betul.
1: Oh, payah juga tu.
0: Ha,
1: okey.
0: Tidur bawah pesing.
1: Oh, janganlah.
0: Okey, ini ada nota suara ni.
1: Ya, daripada siapa ni?
0: Daripada Kak Aroh Dongong.
1: Kak Aroh.
0: Ha, Kak Aroh kata guana ni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Sedap hari ni golek. Basmallah nak buat kerja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kak Aroh dah. Ha,
0: jadi jangan kacau Kak Aroh pagi ni nak golek.
1: Ha. Kalau nak atas nasi lemak kat ketuk-ketuk sudah lah pintu tu.
0: Ha, gatuk pintu ya.
1: Gatuk pintu. Kak Barungu ni orang ngelang-ngelang kita dah ni.
0: Okay.
1: Kanja aku nampak mayak tu golek-golek. Lah peseng mana pulak mayak golek ni.
0: Ha, pulak tu.
1: Jangan dibuat main.
0: Hai, nasib baik saya kalau duduk saya balik tu. Okay, baik. Di talian kita ni. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, Monga.
0: Sihat, Monga? Ya. Baik, Monga. Ayat golek ke mana pula tu? Ha?
3: Budak-budak ni duduk apa? Nak golek arek atau mugi duduk tebang tanah ambil-ambil ke Mokhtang
0: tu. Tu dia. Tuk suruh tu bangga habis Mokhtang. Ilih Mokhtang. Siapa pagi wah Mokhtang pagi-hari?
1: Pagi-hari cari wah Mokhtang tu.
0: Orang cari nasib minyak, cari pinggir amat dia cari Mokhtang pagi-hari.
3: Baik. Duduk golek tu.
0: Aduh, cucu pun pening. Pagi hari siapa mak tang lagi tu. Nak ayak rumah dia penuh pokok buah.
1: Yalah. Terima kasih, Mak Nga.
0: Terima kasih, Mak Nga.
3: Sama-sama.
0: Okay.
1: Kalau saya nasi minyak, tak agak tau.
0: Mak tang pagi hari.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya dengan Azra.
0: Ya, betul dah tu. Bilik siapa suara ini?
3: Kak Mah ni.
0: Kak Mah. Okay. Kak Mah Mokhtang juga pagi hari.
3: Bapa yang golek gitu mu tu bawa kan lelaki laju-laju pun mula lah golek ada.
1: Yang itu benar.
0: Ya, tapi kalau rakyat lagu ni tak terasa hati sangat ni. Sebab dia nadai sopan satu.
1: Nak beraluh.
0: Beraluh molek. Okey, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi ada lagi di WhatsApp kita.
1: 2566 Wang Azwang.
0: Aha.
1: Wang kertih lah.
0: Okey, kata
1: belang-belang duk kata pukul 7 tayar nak golek. Dah ya dak bangun-bangun ni.
0: Dia kalau gitu belang-belang duk kata pukul 7 tayar nak golek, dia pula golek.
1: Biar aku golek attack lah.
0: Okey, MWAR kata golek arek atas lambor rumah. Ha, duk tunggu mak mu balik.
1: Mm-mm.
0: Betul saya baca tu.
1: Betul lah, lebih kurang dah tahu.
0: Bunyi belik lidah molek baca.
1: Okey. Dah sedar ada channel lain yang ini.
0: Okey. Pak B Dongong ni. Dia kata ke mana ni?
4: Golek arek ni bakal tidur depan TV.
0: Tu dia. Rekah dah. Terima kasih. Betul-betul. Memang nak suruh pendek pun.
1: Cakap benda panjang.
0: Ya, baik. Lagi daripada Kimi ni. Kimi batu
1: kaki. Kimi batu kaki ikan bagi ni. Stop lah. Gok kalau hujan. Golek selalu. Dah tobek rumah dah.
0: Tu dia. Pesen. Tak apa. Kita kenal dah tu.
1: Baik.
0: Terima kasih Daka yang berkongsi untuk pagi ni.
1: Ya, kita tepuk tangan dululah. Ya. Biar Azhar tepuk tangan. Dan semua-semua tepuk tangan. 10,000 tepuk tangan hari ni.
0: Tu dia. 10,000 minus 2. Okey. Apa-apa sebab ni kita akan ikuti Belutin Pagi Terengganu FM. Lepas itu kita ada lagi lah.
1: Kita ada Cicik Pagi. Kita ada Mood Terengganu On. Dan juga Sketsa Kedai Kopi untuk jam yang ketiga nanti.
0: Ya, lain dengan Terengganu FM.
1: Masra ceria.
0: Pastinya.
5: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
6: Dengar Cicik Pagi di Terengganu FM.

96.2. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, gajah liar sulung dihantar ke Tasik Kenyir dan penyu belimbing catat pendaratan pertama selepas 9 tahun di perairan Terengganu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nurhani Zamaye dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal, jelas Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Proses penghantaran pulang dijalankan hujung September ini. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan memaklumkan kesemua pelarian telah menandatangani dokumen berkaitan. Pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 kepada 300 liter sebulan dapat meringankan beban kewangan golongan B40 dan M40. Persyarakanan Ekonomi UiTM Cawangan Terengganu Dr. Muhammad Khairi Ismail berkata ia memberi ruang kepada rakyat mengalih lebihan pendapatan kepada keperluan asas lain. Kos bahan api yang stabil juga membolehkan isi rumah menguruskan aliran tunai bahar harian dalam menghadapi tekanan kos sara hidup semasa. Gajah liar yang dikenali sulung berjaya dipindahkan ke Tasik Kenyir untuk menjalani rawatan. Ketua Pengarah Perhilitan Dato' Abdul Kadir Abu Hashim berkata pemindahan gajah jantan itu dilakukan pada Selasa. Keadaan gajah tersebut akan dikongsi pihak perhilitan dari semasa ke semasa. Sebelum ini tular di media sosial, gajah liar itu berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat di Kelantan. Setelah lebih 9 tahun tidak dijumpai, seekor penyu belimbing mencatat pendaratan di perairan Terengganu. Pengarah Jabatan Perikanan Terengganu, Pang Anak Nyukang berkata kehadiran semula penyu belimbing itu dikesan menerusi kesan merangkak ditinggalkan. Analisis fizikal mendapati penyu itu berukuran kira-kira 2.1 meter lebar. Sebuah sarang yang mengandungi telur turut ditemukan dengan anggaran telur berdiameter 52 mm. 44 biji telur berjaya diselamatkan sebelum dipindahkan ke pusat penetasan penyu rantau abang bagi proses penetasan. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.